0: Gerak Pagi
1: YFM.
2: Lagu Ari Jimmy Nyayang.
3: Ya, pagi tu. Nanti kan saya ke matanya berai, matanya bisi ya saya. Katanya tu pedih-pedih, cia gaya kali ni ya.
2: Iya.
3: Angka pedih mata. Bukai-bukai yang ngasuhnya, banyaknya cia.
2: Bukai.
3: Angkanya kita nak nemu, kena rampir orang ke sakit mata kini. Lepas dia tu, mudah nari gim penyakit tu ngerampir cia.
2: Iya. Lagu kan beri nama Kendas Meh Ai Mata pagi tu. Ujung ke jam kita 3 minit dah pukul 8 pagi.
3: Oh.
2: Lagu lama tu cia. Mai pala patuang dengan lagu lama tu deh.
3: Bagus Siti, bahas tentang lagu lama tu cak, atau ke kembali kita itu lagu retro, nostalgianya lekat macam.
2: Ya.
3: Kalau biar kita muda nanti bah arrangement muzik lama, ya simple. Nada itu kalau raya deh tentang yang punya kerja betul lekanya sampai diingat ke kita belama.
2: Betul.
3: Mudah nur kita ingat ke leka lagunya.
2: Ya. Lebih lagi nanti utainya kadang-kadang ya tu tadi bisa mansa cerita, bisa nyegieng cerita perjalanan itu tu tadi ni ya.
3: Betul.
2: Lebih lagi nanti ya kisah cinta aja.
3: Nyanya. Pengerindu ngah penghidup tu ini oleh jawah cak.
2: Sigi ya ga.
3: Nangiranya penghidup kita ngagai hidu ngagai laki tahu kena tadi apa rindu kita bau tai kebukai.
2: Keramadah pana.
3: Amat nah.
2: Hey, penginduk ke laki cak.
3: Induk ke laki kaku tadi.
2: Kata laki ke laki ku de.
3: Tujuannya ada tu malik nya bocak kaku ku de ke bisa ke kena ke spesies bakanya ke de tu cak.
2: Okey, tu pagi-pagi tu gulai dengan kami. Dah lepas lagi kita ada cerita pasal peluang kedua.
3: Peluang kedua kita itu tadi diberi orang hidup baru. Kan diberi orang diberi cara hidup baru nempung seput kita dalam hadunya atau lawan bola ndak dalam kita hidup tu mesti sekali kita nyau nanti nitiha tahu bebadi amat kita lah banyak.
2: Ya.
3: Tahu lenyau nyawa.
2: Betul. Nanti orang putih madah ya near death experience. Pengalaman namanya ja. Nyoka bebadi.
3: Kada tai ba pintu supaya anda mimiat dah gi.
2: Nyoka nang semangat.
3: Kur mamamat. Aku bersebut pengen ja aku hari Minggu tu tadi ja. Aku tu ukai ga madah diri nyoka datai pintu supaya tang nyangka aku tu kang asuh ratama pintu supaya mimiat dah mi ja. Ujung Minggu tu tadi cak aku kena ke rendau tu ke pagi tu. Tu lepas aku mainnya agak semanggang kian. Dia nemu undur panggung aja. Dah jauh hari jalan hari sekolah SK Bayangnya. Dia habis aku pensur dari jalannya. Aku mendal lain kuningnya tadi cak. Baka ke terus likuh ke panggung kian. Dia putus-putus nanti bisa lain ngetu. Jadi aku tadi temu nanti lain kuningnya. Sekali nak muka-muka habis kereta hari upis residen nurun ke baru cak. Mimet lagi kak kenalan tak aku. Nya pun dah nyokang mimet lagi nyokang suara kas payahnya. Kau kayak aku yang kau orang enggak.
2: Kau semangat.
3: Kur kas semangat. Nya pun dah ngetau lama aku cak. Lama aku nyanyi. Nya kira ilap aku punya cak. Lepas terlalu elit ngau jalai. Tang nak elit ngau kereta.
2: Oh.
3: Elit pun dah garisnya ya.
2: Aku bapak bisa cerita bagaimana tang lagi kita berkongsi ke ya. Susah ti nyokang naban ke nyawa. Kekalak jadi berkita. Near death experience. Komen di Facebook kami pagi tu lagi kami maca ya. Kita dengar ke lagu dulu ni cak.
3: Ya, berpindah dulu kita ya pagi coba dua pagi.
2: Larry Silas Subak Nuan lawa-lawa.
3: Subak ke dia tu.
2: Ya subak. Siapa tu kamu bunyinya nah.
3: Di ujung mulut namanya aku ingat.
2: Dua pagi
3: YFM.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apo dan mu. Jadi kupurnya 2 g ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar lu. Bisa ga kupur ke merah ni. Jad pakoyo tu apa-apa nak ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu kami hapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kena ku jako 15 ringgit semua sekutak. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu kuno punya aku coba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana ya ga bisa kutek yang pun sekuteknya coba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
0: Telefon kami 082-258-634.
3: Like mega Facebook kami YFM Iba.

0: Dua pagi-pagi tu bercerita pasal near death experience, NDE.
1: Tahu tadi kumbai kita itu penusah kenyau mimiat lagi ngasuh kita nyelengak pintu sebayan. Balat kenyau aku iban aja.
0: Ya. Anu nya remban ninga kali aja aku iban. Putihnya mai menyebut near death experience.
1: Oh, maka ke apa masih lagi bunyi. Tadi sekali lagi iban puan mak mata makan ninga citan tu uca.
0: Oh.
1: Nyok mimiat lagi nyokan nyelengak pintu sebayan.
0: Atang cerita pasal NDE tu nak cak. Aku bisa cerita agak subak kan. Nyentuh kasar itu aku ingat umur aku mainnya kurang lebih berapa sekolah lah. Di 4 ke 5 tahun ya. Mainnya kami di dia di Lingga dia.
1: Okay.
0: Jadi Lingga tu nanti ya air pasang. Iya bah urusnya. Kami mainnya dia berkuartus. Maya bahnya. Jadi lemainya aku tu bermain berluar rumah. Apa yang indah aku makai di dapur diri aku lah main-mainnya.
1: Okay lah kena diri
0: diri aku mainnya main di luarnya. Batang kayu pikai aku mainnya ingat aku. Udahnya tadi benda airnya besar mansang ke parit ke aku acu-acu batang kayu dia belum biar nak acu-acu sekali batah batang kayunya nak batah lalu aku naban ke aku labuh ngagai air bahnya tadi.
1: Oh,
0: arit besar je, neng gede cak.
1: Okay. Renyah cak.
0: Nasib bisi petuai resiko ya mansa namanya muar rumah kami nya. Tepat aku teri labuh kia.
1: Ya, oh, nyut taban kai.
0: Ya, nanti nak din aku datang dia.
1: Aduh.
0: Namanya sungai nya. Tuan saya betul lupa.
1: Okay. Nasib
0: tu kau ingat dia?
1: Ingat ingat nama petuai cak.
0: Hah?
1: Ingat nama petuai cak.
0: Ada aku ingat gini.
1: Ya. Patut di patung ngagak program jejak kasih cak.
0: Ya.
1: Mulai cepat kasih ya. Nanti nak Tegal ya.
0: Oh.
1: Engkau kau tak ada cak. Udah boleh pangkat deh.
0: Ya. Ya, mana? Nanti yang ada ya. Nak aku nemu namanya di keko.
1: Nah, tanya meh punya aku kita kadang nanti tu nak di adang kita ini.
0: Ya.
1: Apa pengawal perusahaan banyak menamai ya tadi. Kumpul kita perusahaan ngenyet.
0: Oh.
1: Utanya ngenyet megang tahunya di dalam apa hidup kita.
0: Oh, semangat.
1: Kurga semangat. Awalnya di atau cerita peninggal kita keterubahan tadi Juni Ben ya hari bandar ya Miri dan tu ngenang kesuba meyagi ngena aprau sikit takut amai. Terkena ke lelengan ya laban udah sekali maya pulai ari Lingga cita orang Lingga ke tu cak
0: Lingga
1: cita di Kalingga juga ni ayo ke Lingga ke kaya cak Lingga
0: Lingga
1: cita lah rak Lingga nun ka bisi tertemu ke lelengan ba pendamah batu ya ga apa ya bisi mai paja padi mayanya tak dibuai aja meh bajanya laban perahu sida tadi nyau mimiat lagi kak karam laban tanya pangkak pasayang tadi dah dan tu ke dia tu takut maya ngena perahu nya dah trauma tang nasib ke dia tu nya udah bisi cari darat agak Lingga okin
0: ya subah depan seperia sepen ke Lingga
1: seberapa
0: bisi seperia nama bisi hite tai tepan
1: kungku tu kai
0: nah mu asa temu bunyinya mia cak ya namanya tu spray tu modern gi.
1: Oh modern gi punya.
0: Ya sebenarnya spraynya ya.
1: Ah kungkut.
0: Saya ku ya. Kungkut saya ku.
1: Siti lagi. Kumara kapal pitap.
0: Kayanya.
1: Malah banyak punya tap.
0: Pitapnya kapal cerah jantangnya na.
1: Ayah.
0: Kayaknya sama punya gini pitap ngau kungkut tu.
1: Nah leban iban mayanya cawu kayak kumara kita tu ngaga namanya berplasar kebunyi. Baka berubah nama aku bah ada sebuah kita berubah namanya but
0: kamai. Kita bisa Dede Ellen soal kita mending ke lagu kita cerita pasal NDE itu ya Ricky L pagi itu tahun 2010 subak sida ya Skaban Nyewa Kereta Panzut Malam ke Ngaco Bintang ko ya isi
1: ngomong Ngaco Bintang nemu kunya tampil lulung kak aja
0: jadi kabar dia itu baru boleh lisian kereta sida sebuat dahnya lalu nyewa kereta Wira mainnya udah dimodified owner ya mesti sport rim speaker digum
1: oh confirm tau Wira ini terbaru
0: gasak ke sida ya aku ya ngagai Mid Valley mayanya.
1: Okey lah.
0: Hau datai ba flyover Mid Valley tak nak muka-mukai keritanya terpawah tiga kali berpusien.
1: Huh.
0: Nasib nak kita bukai lah bandar tengah malam mayanya ko ya. Sidak sekaban dalam keritanya lubang dah tas, lubang dah baru ah ko ya. Sekejap ke tas, sekejap kau. Kereta begini tiga kali deh.
1: Oh ya ya ya.
0: Ya, dalam keritanya masih dah ngaco bintang dah nyak ya.
1: Entahnya okey kapan yang uji kadrif ke cak?
0: Engkau gini lah, baru boleh lisin.
1: Oh, baru boleh lisin.
0: Tahun 2010 ah. Kurang lebih lah Fast and Furious baru keluar
1: main. Ayang ka, ayang kaca, ayang kaya kaya kan udah skill drift mainnya deh.
0: Oh.
1: Cukup drift ke keluar mainnya sere.
0: Dan bocah.
1: Tanya mereka kadang-kadang aku ah. Siti tak ke nangi ko mamaca, yang nyan debu mainnya depan orang ke baru aja boleh lisin terima. Nama ke buah nya masih tiup tenangi aku ya bro mesti confident. Bajalah lalu kadang-kadang ti orang muda anak aku baru boleh sen kemarin depan ku cak asek aku kena kan beriak petisi cak. Nyok kaki aku nyong nyong nyong nyong baru hadian. Kalau kan kita narap tang asai na selamat tu kadang-kadang nak boleh deklari kita deh.
0: Bu
1: main takut depan orang ya ke baru.
0: Oh.
1: Lawan utai baru kita si nangi kaya jahi.
0: Iya. Okey, dah lepas lagi macam cerita NDE kita bukai pagi tu.
1: Tahu tentang agi terus merenang peningat semua ba jam ya ke penuh di 2 pagi wai kita ke pagi tu.
0: Lagu dari Betty Begetil
1: YFM 2 pagi.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like megah Facebook kami, YFM Iban.
2: Statistik mandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Cerita pasal NDE pagi tu, near death experience.
1: Okay, sama pagi dengan peninga kita hanya tadi Francis Chumbiang. Baya lagi ingat kena 2 hari bulan 2 tahun 2024 sebaca. Jadi ko ya dalam tahunnya ya dilantak orang Arimua. Lalu mayanya ya lalu dipasuak ke ngagai ICU Hospital Sibu penglama 21 hari nada nemu tai kiran tadi tahun pada kita ya koma ya metro ca penglama 21 hari ba Hospital Sibu nyentua ke dutur mesti madah ngagai bini ya chance ya hidup nang ya na kurang leban tulang rusuk patah tiga iti lalu pia maga siti arinya nyau ngaco lempuang ya
0: balatnya.
1: Nah, jadi bas manjai 21 hari ya ke koma. Ba pengingat dia asai ke dalam siti menua bertemu ngau niang apa yang ngau niang indah ya ca tapi maga ngau niang ini ya. Tang meri ke bertemunya nak muka-muka dia inang ini ya ngasuh ya pulai. Nak ngasuh muru ya, nak ngasuh dia ngubah menuanya. Sekali udah diburu niang ini ya, dia mia lalu ngeda puji Tuhan. Ya lagi boleh nampuang sebut ba dalam dunia injau tu. Lalu terima kasih ngerep tarah leban lagi ditampuang baru kuntri ya pihak ko cak.
0: Suaga kita ini ngah ne cerita orang berkenyak deh. Madah ke bertemu ngau orang ke
1: dah nadai.
0: Lesi au dah nadai sida aki ini.
1: Iya.
0: Mesti ke meda api terang atau api putih.
1: Au.
0: Selalu nak?
1: Selalu.
0: Selalu ni ngah cerita kenyak ne.
1: Ya. Mesti ke mesti kedaan tadi madah ke kala nepan benong niti titi rawan ne cak.
0: Titi rawan.
1: Temu de jok rarenya ya pernah ulah buah kai lalu ngujok ke hidup baru. Moyo nengah titi na datai bujuang dian.
0: Ya ya.
1: De jok urang mesti sekedar asor pulai.
0: Au.
1: Macam eh cerita dengar kita
0: tanya apa? Ini apa pengharap lama kelebih lagi nang suah dengar kita lah ceritanya nak. Titi rawan.
1: Tau.
0: Tang, aku tertarik hati ke cak dengan artikel kebisik baca aku bagi itu. Pasal NDE itu tadi meh.
1: Ya.
0: Ya ke madah ke roughly 17% orang berdunia atau menziar dunia atau nang kalak ngasai kutai berketuk.
1: Wow.
0: Sedak ya ke nyau ka berbadi tang hidup baru udahnya. Bisa ya ke kadang-kadangnya bersekedar kesnya udah ditetap ke
1: mati.
0: Tuar awam menang nadai tehnya lagi deh.
1: Aw.
0: Tang udahnya hidup baru.
1: Ya. Lepas bisa cerita nak nemu pengalaman cerita atau lepas aku pun mendapat media ramanya. Penelbah pengal experience orang ke near death tu tadi cak mayanya ya terpedak ke api putih cak ya namu terjadi bayanya ya nunda jauh jalan apinya pengujuang ya mata ya lun celak cak dia namu main celak mata dini nuwe cak udah belaruang
0: ya
1: nasib
0: tepuk ya,
1: nah. Nasib ke pedau dan nyora ke pendah bagi menung di semayang kurang bekerja
0: bisik ke ya sekedar tadi mendah ke lebuh maya prosesnya tadi sidak ya baka film pengingat ya utai ke depeda utai ke dalam pala ya tadi namanya life review ya tau ke utai ke nadi bapak hidup ya sebedau tu kenyawa hari mit
1: oh berjalan yang makan buntak
0: ya baka playback playback movie playback yang boleh.
1: Oh, asal aku lebih kurang baka kita ada nanti ini kalau ada cerita X-File cak, a scene ba alai apa namanya folk model, ia ke di kidnap, kuno nak kena kidnap alien cak, jadi semua penghidup ia ke sesuatunya flashback bontak ya.
0: Kalau lebih kenyal lah.
1: Kalau lebih kenyal nih.
0: Ya, bisi scientific explanation gitu, penerangan scientific pasalnya.
1: Ya, mama.
0: Tu kawal ngau unta atau tadi.
1: Ya.
0: Psikologi. Anestesia effect ya.
1: Oh, nyenyak nama apa cak? Anestesia. Aku mimet dah kena namanya anak aku sebab cak. Namanya kena perhatian.
0: Ini aku ngasuh namanya orang ya ke koma tu kadang-kadang. Sidak ya mimpi, bermimpi punya tadi berhalusinasi.
1: Tak tanya sikit amai, asai ke amai mainnya?
0: Asai ke amai.
1: Asai ke ayan bermua mata nyengen dah ulih dah say, ulih diteguh.
0: Tapi lama aku bisi ngabas bala ya ke namanya nak dapat sakit hospital dah. Nyam tadi ni ngah namanya cerita berkenyam aku. Madah ke ya dah temu ngau sudah akik, sudah ini, ini akik, yang ini.
1: Baka akik supaya bilik kami sebuah acara yang lagi cak, ya bak ujung-ujung spot ya amnya cak nyaw datai. Kumai kita terima mau. Punya makai kami baru ayah gumpur-gumpur makai. Nah muka-muka, oh dah makai kita orang panggau.
0: Kita ke nama cok nanti lagi keliak lagi namanya semak ngau
1: antau dari
0: tahu kurang amat tergelesi perlu pegawai ni ngah tang badunya kerja tu nah dah bisa pelajar sains lebih lagi pasal tanya nyebrun yang baru ketuaan ya
1: sama tang nyame ketika kena takulnya dia bunuh makai ini adalah orang oh dah makai kita orang panggau ni dah pegawai bunuh makai banyak.
0: Okey, lagi terus kunci cerita kita bagi tu ngau kami lagi kemudian macam ya.
1: Okey, jadi terus anjung ke Facebook kami Bawai FM Iban.
0: Kita relax dulu lah, lengkap ke cerita
1: Anastasia antara.
0: Anastasia. Anastasia.
1: Oh, Anastasia. Bukan Anastasia. Bayar kita punya sumber ko.
0: Barang iyalah, refleks ya, tahu mah. Lagu ni data, darah tampun puji.
1: Dua pagi.
0: Wah.

0: Niaga bola kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kembira, bebelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: YFM. YFM. Segulai sejalai.

0: Dua pagi ke bulan kami pagi hari 3 atau Peningah.
1: Ya, sebelum ini lagi jam kita dekat pukul 9 pagi hari lalu ke Peningah di Nganjung komen Facebook kita ke pagi tau
0: ni cerita pasal near death experience tau ke cerita kita nyau ka putus buat puh jadi
1: bagaimana
0: nyau kan naban ke nyawa ini tadi cak
1: nyuka nelengak ke pintu supaya anda
0: ya lah. Tolongnya near death experience.
1: Near death experience. Kita peningat Arya Cupok Kira tu ngenang ke dalam tahun 1989 tu baca. Maya ya agi ngajar ba SK nanga poi kenawin. Maya bedah sejalan maya cak. Jadi ya ba nur ngajar tu tadi berkena ke perengka pengkot ai baka buat maya. Jadi hari siti tu tadi anak ya ke nomor 3 tu nantu nyama isi lalu dibaik ya ngagai klinia hospital Kenawet dien ngena speedboat Indian Mariner 30 mayanya. Kira baru 1 kilometer mesti dah berkejang area jelatung school bak poi dia. Dia perahu atau speedboat tadi semua bumbus ngelanggar kayu besai ke anyut. Ngelanggar rapat cak. Jadi nyau berkecing air mesai lengan pengulu bisik mesti ke depan maya datang langgarnya tadi. Jadi ngau cepat je mutar ke steeringnya nuju ke tebi yang jadi ya nasib dalam nyana tadi bisik mansa lalu mai sidak ya. Kerimpin dah pulai baru ke sekolah.
0: Selamat megang lah sidak ya.
1: Selamat megang. Jadi nasib gak mayanya sidak tu agi batang sungai kemit berdau tamak ngegai batang rajang.
0: Nyamai namanya nyamai ke tebiang lah.
1: Tinya ba batang rajang dian. Ngegai cakap gi cakap apa saya batang rajang. Di pendah dan mu dan pas pria batang rajang.
0: Ya kita ada mu namanya batang rajang ni berapa pemesainya. Kenyang gak cerita Rishi Sirah pagi itu madah ke sidak ayah subak kalah karamba pala uang baliah dian. Umur 6 tahun menya kedua nasib mat nak berpadi jadi sidai ke karam maya penusahnya saya pan pia petunggal yang nadain lebih menya itu kesarito ya trauma lah di depan perahu.
1: Jadi yang disebut berkaul ngau betar rajang tu cak aku tak madah ke bisik ke bersai betuah ku cak laban kalak ampiet ngorang depan spray sebab betar rajang dia laban kita itu tak pernah ke generasi ke penuh dia cak. Orang yang ke lagi ngena spray sari sibu ke kapiat. Dia terus kumbang dah nadai ya dalam sini jalan alun tadi cak. Dan nadai lagi dia ngak bunyi hon pen pen pen pen pen pen pen pen pen pen pen pen pen pen pen pen
0: pen pen pen pen pen pen pen
1: pen pen pen pen
0: kau
1: ya kan sebenarnya depan tuan nas bakal cak
0: enggak main kaki ni di kaki ni di depan sebenarnya mainnya
1: aku ya ke bisik yang pohonnya bakal pelapinya cak
0: kaya sebenarnya kapit ngede nya
1: kaya sebenarnya ni kau nya
0: pasien
1: emangnya kak sebenarnya salah depan ku.
0: Okay, kita bisa peringat kita Jesse mengapa pagi pagi itu kalau jadi tahun tu kau ya
1: tahun tu
0: ya ngelanta van dari belakang penusah berjalan alun kesal mainnya aku ya ilap nak lama aja berundian kota bukai sekali muda kenyit muda van demua aku ya siapa main gak nanti nama-nama.
1: Okey jadi ya tu ngenang keceritari ya Johnny ke Juans dalam kena 2029 tahun 2015 ya. Ya kala temu luput berumah cak college berumah lalu ditaban orang dibai ambulans ngagai hospital. Jadi mayanya kira dah 4 jam ya nak ngeledah cak. Jadi yang ke maya yang kena ngeledah tadi dia nama kaya bisa temu gaya bukan cerita tu tadi cak temu ngau aki ini ya yang kau dah nadai maya kena ngeledah pengama 4 jam jadi
0: ngasai ke diri labuah ke lubang kau ya
1: ngasai ke diri labuah ke lubang hari nual ketinggi dan nya lalu nak terengkah lagi ketika kena nyebut tu ketika kena nyebut tu terambang ketika kena nyebut pasal cak
0: terapung
1: terapung bak awang-awangan
0: iya
1: ketiba saya kenyak neca.
0: Nyama tadi.
1: Anti-anti lah buah nak. Anti-anti lah buah nak.
0: Ya tadi nyau bermimpi punya.
1: Kira mimpi punya kini. Jadi udah yang ngeledah baru nombor direct dah datang buat vital emergency. Ya. Wire dah mayuh connect bablah tubuh mua ditangkup orang kau utai kengasun sepuatnya.
0: Kau. Oksigen lah yang kena oksigen.
1: Kena utai oksigennya.
0: Ya.
1: Dia kalah kini cak. experience tu bermimpi, bukan bertengkar kita badi nama deh.
0: Mimpi.
1: Dia mimpi lah buah nanti keterengkah nak, nanti keterengkah nak.
0: Aku ngasai kenyak cak. Labuh rindur tinggi lah. Nampak aku tu bahasa kerawan kan, bandur tinggi. Jadi labuh mimpi kebenyanya balat nar. Anunya namanya penakut ya.
1: Sama cak. Aku pernah bahasa ya ke Gayat. Rawan bandur ketinggi sekali. Kalau aku termimpi mai kereta labuh hari punjo bukit ya. Labuh saya ke nanti ke terengkah belebak nak nanti ke terengkah dah lebak ujung-ujung dini. Pala aku terengkah batas pala katil. Cepat pantop diri. Sudah ni namanya. Saya kan mamai cak. Entang hati mainnya. Pak pernah kau cak mai kesalah. Lebak kita tu saya ke begitang batas langit dia. Begitang-gitang kata langit. Labuh. Cabut aku bunyi impact dia ke pupnya ke nanti.
0: Ya, lu dah terengkah.
1: Lu dah terengkah.
0: Okey. Dah berasa kita nyuruh datang bahawa pengujuang cerita kisah kitai pasal NDE pagi itu.
1: Tau, memang lagi kita nyuruh ketekabak ke pintu sebayanya tadi hari kenang bala peningat semua kelebihan lagi bahawa peningat. Dia pernah aku cak mayuah kelebihan lagi dalam kandang tahun sebelum tahun 2000 tadi mayuh ke sidai ke nyoka babadi tadi nyadi ba ai. Nyarti tadi mainnya sistem pengangkut kita yang yagi berguna ke ba jalai ai. Ada tu kena tu puji Tuhan kita. Kita nyoka tiap itu menua nyobisi jalai darat. Tajak pun jalannya sebenarnya jalai kiam.
0: Ya. Macam-macam cerita apa pagi itu bisiknya tadi hari psikologi nang irame hari. Hari namanya
1: pengarap.
0: Hari pengarap lain gaya nanti hari namanya sains ya pelajar lain gaya nah.
1: Dan ya ke ulah disimpul kaku siti ya cak. Nanti ulah terima kasih yang kita lah tiap pagi udah nampung spot kita sehari.
0: Ya betul.
1: Ini cakku.
0: Sigi amat. Lalu sehari kita bisa peluang namanya mulai pangan diri, pangan diri. Nah kira macam kita sebili atau ke orang bukai ke berkelingi ngau kita jaga mana kawal kita ngau panggil diri nak nanti kita ada yang ke mana ke sebut ge orang ni boleh ko
1: ni boleh ko apa sih tim
0: bunyi boleh tiru aja
1: kita tu tadi positif baik patut dibaik kita ngaji duit tu kerbaik ke pemana
0: correct see you yes it is in
1: jadi betul ke aku dah cak tadi tadi tu kerja ko anak ko
0: betul lah
1: betul punya
0: ya tadi aku diri nah
1: dia diri ngai kalau mana kalau mau kerja ko lagi ujung jauh nama orang mayam ya kamu tu sepuat kurang kenyang orang kenyang pengin kita.
0: Okey jadi umbah tu aja
1: umbah
0: teman aku
1: enggak kita nyutu sepuat orang kenyang mayam ya kamu tu sepuat kurang
0: lagu ke penudi ninggal kita ngalah lagu dari Dexter Leo ngau Andy Newton.
1: Okey jumpa baru kita pergi lah semua salah lagi SSL bapak pagi hari 4
0: bye.

0: Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 don. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pelaksanaan program jualan rahmah madani akan terus diperhebat dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu terbukti berkesan menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Jualan rahmah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Menurut beliau, program tersebut tidak wajar didominasi syarikat besar semata-mata. Sebaliknya membuka ruang kepada peniaga kecil. Dalam perkembangan sama, Pensyarah Kadan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur mengulas, program itu memberi kelegaan kepada pengguna dan isi rumah mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih berpatutan. Menurutnya, pelaksanaan program itu juga wajar diperluas kepada penawaran barangan sekar bagi memastikan manfaatnya lebih menyeluruh.
2: Contohnya, ikan, sayur dan juga bahan-bahan mentah yang lain seperti bawang. Kita tahu bahawa kos-kos ini akan sedikit terjejas ataupun meningkat ekoran daripada krisis tenaga. Kita tahu nelayan-nelayan yang dapat subsidi diesel dan juga petrol, tetapi mereka juga mempunyai kekangan dari segi kos-kos yang lain.
0: Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur. Kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan yang melibatkan kedua-dua parti yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam kenyataan bersama menegaskan, sebarang keputusan kerajaan negeri yang berpotensi mencetuskan sensitiviti perlu dirujuk terlebih dahulu kepada majlis berkenaan. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pihak turut menghormati keputusan biro politik parti masing-masing bagi memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat di negeri itu. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 3 minggu, lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
3: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam Akta Ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikkan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putera keseluruhannya di negara ini.
0: Dalam perkembangan lain, Ketua Pengarah MARA menyasarkan penjanaan nilai pelaburan berimpak tinggi berjumlah RM2.2 bilion menjelang tahun 2030. Ketua Pengarahnya Zulfikri Osman berkata, strategi tersebut merangkumi inisiatif kredit karbon dan pembangunan hartanah bagi memperkukuh asas aset MARA.
4: Secara keseluruhannya, time frame dia adalah sehingga 2030, tetapi sebab kita ada banyak inisiatif di situ, mungkin dan tempohnya berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau saya ambil yang paling senang kita lihat adalah inisiatif kita untuk pembangunan hartanah. Kita ada 3
0: Zulfikri Osman. Berita seterusnya. Lebih 38,000 pemeriksaan dilaksanakan menerusi optiris 4.0 di seluruh negara sejak Mac hingga 4 Mei dengan 506 kes direkodkan serta 147 individu ditahan atas pelbagai kesalahan. Menteri Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata penyelewengan bahan api khususnya diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi dalam operasi bersepadu itu. Beliau memaklumkan diesel merekodkan 228 kes diikuti petrol 105 kes, gas petroleum cecair 64 kes, minyak masak 57 kes, gula 35 kes dan tepung gandum 16 kes. Menurut beliau, operasi berkenaan dilaksanakan secara bersepadu melibatkan KPDN, Polis Diraja Malaysia serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Isu pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taipin and Night Safari ke Zoo Tennonoji, Jepun menjadi perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Ng Sri Ching berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri dengan fokus kepada aspek kebajikan haiwan melibatkan gajah dara, amoi dan kelat. Menurut beliau, penekanan turut diberi perhatian termasuk kepentingan menjaga hubungan diplomatik, menghormati komitmen dan perjanjian yang telah dimeterai antara pihak terlibat. Seorang murid tahun 2 maut selepas dipercayai dilanggar sebuah van di hadapan pintu pagar sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Komisioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, van berkenaan sedang keluar dari kawasan sekolah selepas menghantar barang. Beliau memaklumkan pelanggaran itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas perubatan. Pemandu van tidak mengalami kecederaan dan kini ditahan bagi membantu siasatan. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dalam siri serangan Rusia ke atas Ukraine. Daripada jumlah itu, 12 mangsa maut dalam satu serangan di bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur Zaporizhia mengesahkan 4 bom udara berpandu dilancarkan ke kawasan perumahan mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Serangan mencetuskan beberapa kebakaran besar di lokasi terjejas termasuk sebuah kemudahan industri. Di Afrika Selatan, para saintis di Institut Penyakit Berjangkit Kebangsaan sedang menjalankan ujian bagi mengesan jangkitan hantavirus. WHO memaklumkan pelbagai analisis makmal dijalankan, ini termasuk ujian serologi, penjujukan genom serta kaedah metagenomik bagi mengenal pasti dan memahami virus berkenaan dengan lebih mendalam. Langkah itu bertujuan mempercepatkan pengesanan kes serta menilai potensi penularan wabak di samping membantu pihak berkuasa kesihatan merangka tindak balas yang sesuai. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas mendudukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 namun tewas 1-2 kepada Barcelona. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 don. Pindaan Akta MARA dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebesar itu 6,000 lemak dalam tahun 1869. Perintah Inggeris didiari ke Konsul Jeneral British Buat Benua Siam Thomas George Cook S. Menteri Besar tinggari ke Raja Siam Chow Phya Sri Suriwansa Ra Kolohome. Udah sains mekat, Inggeris Kedah ditetapkan Kepala Gubernur Buat Negeri-Negeri Selat mayar $10,000 setahun, harga yang di-Pertuan Negeri Kedah seagi perintah British agi berkuasa Buat Pulau Pinang serta Kanangdur di Betungak Ngau Tanah Besar Melaya. Perintah Negeri-Negeri Selat Ngau yang di-Pertuan Negeri Kedah udah belas tuju niri ke batu tinjadi kepal bak penyawa sebatu dikenang nana ke antara menua adap ke kandang menua timur ti diserah. Sidang megah udah belas tuju orang ti udah ditemu salah tau ke benung gau didawa nguji dekat belalai bak kandang nur tu nang sigi dekat ditangkap. Ubah sepekat tu udah ubah sepekat ke dulu agi hari tu ti disayen pada tahun 1786, 1791, 1802, 1831, ngau 1868. Sari itu dalam sejarah ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching di diambi hari arkib negara Malaysia. Menerang kesili agi tau dipedak pak http://sids.arkib.gov.my. Sari itu, 6 Mei dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud bak semengkah pengerami bisa nyuak ke tanda midul tau ke pingat perkhidmatan lama ngagai 42 ikut orang bak Dewan Banquet Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak dinyadi ke tanda pemanah pengawal hari perintah ngagai bala orang ti kerja perintah bak menua tu. Depun kerintai nama nerima tanda midul tu ianya Sekretari Menam Perintah Sarawak Opis Menteri Pemansang Tanah Haji Sumud Haji Suhaili lalu bisa megak nerima tanda sudah bekerja lama lebih 20 tahun ianya Direktur Pengatur Menua Dato' Hatta Solhi Pemangku Pengarah Opis Nembiak Ngalumba Pemangku Pengarah Opis Pemadah Wan Sazali Dato' Tuanku Taha. Kalau pengeram itu megah, bisa digulu Dato' Amar Afdal Jabu, Sekretari Perintah Besar Dato' Haji Hamid Buko serta bala pembesai kebukai. Ujung pengeram itu ianya pengawak sembiang diulu ke Ustaz Haji Narawi Haji Abdul Rahman. Jerana cerita lemak Sarawak itu disediakan Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Sarawak, maya perintah koloni British.
1: Terpatut yang berbahagia Tan Sri, minta nuan ngenang mimi tak kena ngenang ngau ngelansa pasal sejarah menua kita di Sarawak sebelum kita ke merintah diri.
2: Udah Jepun ya, perang Jepun tu, perang kedua tu ambil ya. Bro, badah ke diri, nyo nak uliah merintah Sarawak ya. Udah nyo Sarawak, kita tu dijual ya, kata British 2 million tahun deh. Lumayan nyak deh. Amat jual, nyak kau orang jual benua ke kita aja. Nyak kerja Raja Bro. Lepas dia jual ya, kata British, ya British datang bagi kita. Jadi British tu lain gaya ya merintah merintah koloni nombor satu ianya berlabuh nombor ke sekolah udahnya gagak pemanjang bakal agriculture set up bakal district council laki orangnya nemu nya jaga menua district diri pasal sekolah benar yang kan sak orang diatur ya pasal bakal ada biar hidup anjuang ya kemenua kedua stasi yang kena global plan sudah ni yang Datuk Tajim sudah Sidi Munan sudah Wan Ulo sidatnya Dr. Jawi dan juang ke overseas bagaimana kau makumpu bukan dan juang rakyat England mayanya namun diri nak itu lama menyekir jadi akan bala orang tempatan tu tak tahu nyawab tu diari jaga menua diri sistem civil service dia atur sidak ya mana British nak bunyi kurang the best creator of civil service sidak bunyi kujak kurang dia tahu deh bala kita yang banyak berdangkat ya bukan sidak ni yang Tan Sri Geruzin Pankreas ini tidak John Nicol tidak Edward Pradah maka Guma sudah diatur para tidak yang makan jadi nanti kita berarti kiamat tidak British tu benar kan tidak yang nyawa kita ya tentang mayanya laban kita iban tu dari mayu orang di sekolah dan kita ingat nama ketemu kita tu tidak yang angka kurang pala kita ya macam cakap tiga itu ke kuasa luar ke merintah keluar kita Sarawak ni kan
0: Tan Sri Dr. Leonard Linggi anak tun juga
3: kami Nuri Bangkita Nintiang Ali

0: Kalimantan, Minali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Wai, FM, Segulai, Kejalan.

Okey, hanya lagu ke cukup mana ke perangsang kita nintiang hari nintiang pagi. Lagu ke dibai Alicia Bawai 912 nak mantua ngapa. Harap kita seluruhan haran siang dalam pengawak ke di kerja kita ke Saritu lebih lagi bahawa pengawak ke mana serta bisik tuju nah. Terima kasih ngagai ya pengelola program kami Kenton udah gulai ngau sedoa gulai ngau bala peninggal kita ke pagi tu ianya pagi hari ya 3 bak 2 pagi kita ungkap ke Saritu peninggal. Pagi hari 3, Bawai 912, kita bergulai dengan Kumin Meliza Rayun. Tentu ya hari dia tu, untuk kena tengah gai pukul 12 tengah hari tu lagi. Ya, bakal selama mega jam ke terubah, segi dekat merindang kita serta berkongsi ke sekedar tips, ngau info, ngau kita ke pagi tu peningan, nak tinggal mega pukul 10 pagi tu, mai kita mendiang ke tanduk. Program PPA atau ke pendiau penghidup aku gulai ngau darah air mata kita ianya Lucia Thomas Kasau. Ya, jam ketiga mega lagi terus merindang kita berkongsi ke sekedar berita. Nangau ngelansak sekedar program atau aktiviti ke bisik diatur baiknya di menua kita itu nah hanya kelebih hayagi di menua kita ina. Ya, nama aja pengawak ke di kerja kita ke Saritu ngarap kita seluruhan gerai ukai semina ari sukun mental atau ke fizikal tang bak kawal kita kelebih hagi bak ruang bilik kita peningan. Hari penemu kebisi diuliah demalam lebuh nguluk Siti khusus kekeluargaan koroneh atau ke khusus lebih lagi lebih lagi kawal kita beruang bilik pengerai ke patut dijaga kita ianya pengerai sosial magane. Ya, pengerai sosial tu ukai semina beruang bilik ajak peningat tang kawal kita ngau orang abukai. Ya, tentu kita nanya neh nama sosial tu patut gerai. Ay, nanti baca kok kita pedih nar kita itu ada ke ngalih kok kita itu ke dekat translate ke jaku sehat dalam bersosial tau ke gerai lebih maya kita begulai berbaki ya tau ke nyaga ruang bilik kita. Okay, nama peninggal neh. Labanti kita gerai tau ke lantang bak ruang bilik kita nya tadi dia kawal kita tentu ya dekat mana. Jadi utanya tadi ulah dijaga diutun kita dikerengkun kita serta kita mega angkun ke ruang bilik kita baru kita ulah gerai tau ke ulah begulai ngoranya tadi mana kawal kita ngorang bukai lebih lagi kawal sosial ke bukai kelimpari diri sebilik. Okey, terus merindang kita ke pagi tu bawai 9.12 mai jam kita 29 minit 20 second. Ha, bawai 9.12 di tuang megaknya ni. Laban jam cukup berguna ha, nak berasai ni. Ha, pagi tu tadi udah tumbuh Dani, dia tu udah pukul 9. Ha, bisik sekedar pengawaknya tadi empai tembuk di kerja kita lagi mekang-mekang. Hangarap kula ditembuk ke kita ni. Ha, pukul 10 tu nembuk ke siti pengawak. Pukul 11 nembuk ke siti lagi pengawak. Datai ke lemai tu lagi. Okey, berperindang kita ke sekali tu untuk lagu hari David Iliong ke bala ibu-ibu kita, ayak kita bisa nerima menantu kini bulan 5 atau ke bulan 6 tu. Berperindang kita lagu kedibak yang menantu indah.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Bisi temu janji kau tahu ke appointment berambil ke ubat kendang yang patut diimpak kita nintiang ari. Dia tu nanti kita ya meda aneh apa ninga mayuh mai kes tau ke berita ke di pedak kita yang kaum berita ke bisi di pandang ke ba media rama ngau berita-berita lebih lagi ba berita RTM meda. Mayuh kes di pedak kita itu tadi kes kalai orang ke luput lalu ngejuang kaya tadi lenyau ne. Jadi tentu kita itu tadi mayuh nanya derimpu tau ke bertanya ngagai orang bukai yang kaum bisnis kedak kita itu tadi bertanya ngagai bala dutur atau ke bala pakar nama kebuah hutai itu Suah Ahmad Nyadi. Nanti nyema orangnya tadi nadai ketika ya luput baiknya ya labuh ba bila mandi kini tau ke benuang ya gereja sekedap pengawak atau ke benuang ya duduk atau ke ya tinduk. Nanti udah postmortem baru utainya uliah di temu kita. Jadi aku kai semina ngenangnya ajak peninga hatang mai kita berhati ke utai ke patut atau ke perkara kebukai lebih lagi abak pengerai kita ke patut diperhati ke kita lebih lagi lebih maya kita ke endang yang ngemerat ke gaya penghidup ke berpengerai. Ambil ke contoh atau kami ke banding kita itu ke amat exercise. Tang lebih maya kita exercise-nya tadi bisik ngasai pedis dada tang dipajak ke kita megak ne. Ngarap ke kita itu tadi exercise sikit patut exercise nintiang hari tang nanti ngasai drempu nak uliah atau ke bisik pemedih atau kutanya tadi nak patut diterus ke kita, kita patut ngetu tekalanya ne. Pian megak minta bantu orang-orang bukai atau ke jampat ngan yang terimpu berperasa ke klinik. Ya, pihak megang ke kita ke ngasai ke terimpu selalu exercise tentang Suah Ahmad Sebingau kini tentang kita selalu nyamai kati terimpu madah ke oh nak ngawaknya engkau aku kelalu tinduak kini engkau aku kelalu mayuh duduk tentang aku bisa exercise tak semesti ya munyi ku jakuk ke mayari dia tu ne kita ingin jauh jakuk bahasa ne ngambil nyamai kita itu tadi merti utai ke dipadah kaku tadi tak semesti ya peninga kita itu tadi Suah Ahmad exercise kita gerai belama ne. Jadi nanti kita ngatur exercise kita ini tiang hari tang bisi maya kita itu salah hari angkanya terjelepek kini tertungkam kini kita nyengetu piaja tang kita nak beci atau kena berperasa ke klinik nya megak nganya di peninga ne. Nanti kita ngasai drempu udah tertungkam terterap tertingkap kini lebih maya kita exercise kita patut nganjung diri berperasa rasa ke klinik mega. Okey, kelimpar yang mega peninggal lebih kita exercise tu tadi kita tentu berkena ke smart watch ke kita ini kita ke bisik smart watchnya tadi nanti kita meda gaya degup jantung kita nya tadi tak lain tau ke sekejapnya tadi laju biar mega bisik maya atau ke belebuhnya tadi degup jantung kita nya tadi bisiknya slow ke kita ini biar mega kita patut nganjung diri berperasa tumu ngagai klinik atau ke bertemu ngau doktor. Okay, nama ngingat ke kita peninga sama mega ngingat ke aku laban tajak kita tu tadi nang yang ngemeran ke gaya penghidup berpengerai nada kita kat sakit ne ni tiang hari kita ngon nak uliah mansut ke peluh tiang hari nak uliah kita tu tadi brisk walk ni tiang hari mega nak uliah kita tu tadi jogging atau ke main sekedar lomba ngau main ke bukai dan kita patut mega berperasa pengerai tajak kita tu nadai bambik ke ubat atau ke nadai di padah ke dutur berpemedih ke bukai. Akhirnya sekedar perkara kepatut diperhati ke kita tajak kita gerai tang anang anda nganjung terimpu berperasa lebih lagi entik kita ngasai terimpu bisik nak nyamai isik nak lama ko kita itu ketabian celap angat adu tiga hari tang semina nelan penadu aja detat ke kita nyak sigit ngan nyadi ne kita patut berperasa pengerai jadi bapak pengawak ke bukai atau ke berkawal ngau pembersih megah.

0: Lebih lagi bak pengerai ngelik, kita patut berhati ke pengerai ngelik megak peningan ni, ukai seminak bak pemajik gamal, ukai seminak bak pemersi kulit kita tang ngelik kita megak patut dianjung kita ngagai dutur ni ngambil di persa tajak umur kita tu tadi nyuda nambah. Selalu kita madah munyi tu nyuda tua nyu patah mengelik DJ ku kita ni bisik kita nyawut munyinya ni. Sigi gaya me DJ nanti kita umur kita yang udah tua nyu rabangga anak ukai bekenya ne bisis kedak kita itu tadi ngelik ya badas datai ku umur ya 60 tahun atau ke 50 tahun ne bula ngelik kita tu tadi nak rimpak nak patah nak tang nak tingkir nak tangga ku kita ini dan kita patut nyaga ngelik kita megak peningan. Okey, jadi yang kenang lagi berkawa ngau tips pengerai tu, kita kenang ya hari subah-subah, hari kelia-kelia, rindu amat buat pengawak diet. Diet tu kaya reti nak makai dan bisnis sekedar kita itu tadi diet nur kita itu tadi dekat nyaga pengerai drempu pulai kenyak tadi gak pengerai ni tau ke nur kita nagang drempu kebenaran ni nagang drempu hari kelalu mayuh ngambil pemakai kena patut diambil kita tau kena patut ngeluik dimpak kita baka kita makai tengah hari nak patut ngeluik hari dua pinggai ni apa mah dua pinggai yang ni peningal lebih lagi nanti kita nangkak amat belah lawak ke lawak kita bakal lawak kasam lawak jukut lawak sayur kita iban belawak ke pemakai kebukai meh kenyamai-nyamai ke nyentuak ke nyawa kita itu ne jadi kita kenang bisi hati atau ke udah lama kini nyaga diet kita tentang berat tubuhnya tadi nak gak berubah atau kena gak nurun ke kita tahu nguji ne ngau ngambil protein protein tu ukai semina diambil kita utai kedai jual orang bak kedainya aja tang ari pemakai megak uliah diuji ke kita nanti kita itu tadi deka ngenat ke perut kita nya tadi ngambil nak terlalu kenyang nak megak terlalu lapar kita tau nguji ngambil protein ari isi manua isi manua tu kebenar ya peningal lebih lagi ba isi manua ba nur dada ya nya nya nang ya isi manua kamamat kalai uliah diimpak kita besar-besar ukai lemak labai ya nang ada lemak kulit manuk atau lemak manuk patut patut dibuai kita ke benar minta ampun ne ha jadi utai kebukai ke uliah nur kita itu tadi ngenan ke perut kita nya tadi ngambil tan lagi lapar atau ke tan lagi datai ke tengari kita patut ngambil pemakai ke berat lagi ke mayu lagi maya pagi hari contoh ya ianya ngambil isi manuk dalam kira nanti kita ngira dalam protein tu ianya 31 gram protein. Kita nak nemu bekeni kat nimbang kat nak nemu bekeni pemayuh ya kita ngambil sepiak dada manuak nyempak kita pagi lalu diempak kita ngau sayur serta telur rebus ke udah mansau ukai setengah masak ianya 2 igi keliparannya mega boleh ditambah kita ngau yogurt yogurt ke mana peningah ianya Greek yogurt kenadai dicampur-campur ne laban info atau ke penerang tu bisik diambil aku hari pantai hospital ne kita boleh berguna ke penerang tu megak peninga yogurt tu manah ke gelung perut kita atau ke usus ke kita laban ya bisi ngundan tinggi protein ngau probiotik kendang yang manah ngagai gelung perut kita pian mega ngenan ke perut kita tadi ngambil nakal lagi rapal ni boh ngambil asik ne angka kita dekat nguji ke cara tu tak nguji ne kelimparannya mega pemakai kebuka yang tinggi ngau ngundan protein tu ianya tempe tempe itu selalu ya dimpak bala atau ke orang Indonesia. Sigi selalu makai tempe. Netang di menua kita lebih lagi kita di Sarawak dia tu pedak aku buat sebelah tamu pembisik megak di juara tempe tempe tu digagak ari kacang soya ne. Jadi ya bisi ngundan protein ke mana ngagai kita kita ini yang kaum perut kita ngambil kita itu tan lagi atau kenaka lagi lapar jadi banyak tips kuliah dikenak kita nanti kita dekat ngenan ke perut kita itu tadi lama lagi kenyang nak mudah lapar ianya ngambil protein maya pagi hari. Tau ke maya pukul 8, pukul 6 ngagai pukul 8. Pukul 9 tu kiranya udah tau ngetu ne, ngambil kita tu tadi ngelak ke perut kita nya tadi, memproses korang ne, proses pemakainya, serta kita nak jampat lapar datai ke tengah hari. Udahnya kita boleh ngambil mega pemakai ke bukai, yang ngambil pemakai ke berserat tinggi korangnya nyalah, pemakai kena yang undan baka sayur, buah ngau ot. Nyak pemakai kulih ngasuh perut kita tadi. Tan nanti kita ngai makai utai berkenyak peninga, asik kebenar ya ulih diambil kita. Nanti nyemak kita ukai kerja berat, kita ulih makai asiknya pagi hari mega. Nih nanti kita kerja berat, lain gig cara orang tu tadi ngambil protein. Nih okay, nyak sekedar tips engkau ulih dikenak kita. Lebih bagi kita enang dekat berkeni macara aku tu tadi. Kau kita yang ke kita nyanyak drempu nih, ke ngasuh nyawa aku tu tadi, nagang nyawa aku tu ngambil nak kelalu balat amak makai. Tapi perut aku tu kenyang lama-lamanya macara ya ngambil protein pagi hari. Lalu ditambah kita makai sayur ngau buahnya. Di protein ke mana kaku tadi? Ianya isi manuk, telur, tempe, yogurt. Wisi mega kita tadi rindu makan ikan. Ikan pun uliah mega ne peninga. Sari ikan uliah di empat kita nanti dikira per 100 gram minyak 22 gram protein diambil kita. Ngambil perut kita tan ke nak mudah lapar. Okay, sebenarnya kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku lagi. Terus merindang kita biar mega mendiang ke tu. Nah,
1: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeru tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Terima kasih pengelola program Pendiau Penghidup Aku. Laban Wan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke Nuan. Ngau ai mata, aku nguji ngerintai ke sadar hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke display aku makin sari makin berat. Hati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak ku dan midang. Ambis hati, rangkai air mata, senat bak dada. Nak berasai mesiko-siko, ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai hati, lesi ku dah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak ni yang inai. Nyamai kini, banget nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, banget nak pulai, nak nyenguk balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun nak derita kanika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkak piga-iga, mai pengerindu ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelengar, dilengkak ke kita, hidup ke diri tinggal berdunia. Apa setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apa setahun 2023 dilengkak kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ningarita seduai parai berbadi. Mainnya kami menyadari agi dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kuju minggu ke rumah panyai. Lebuh daripada kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepedat magang, tulang lemik kat tumbang, utai daripada berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agi ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nada nak utai ngebedisnya dia apai. Merinsak kami apai, cukup tusah kami menyadai indai. Nada berpadah ke seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukuang, berguna ke jakut semangat hari seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai, merinsak kati aku indai. Ngau aik mata, aku nemuk ke persa pemlima. Tahun ku dah ingin kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merancang nurun maya persa. Teng aku apai, nurun ngai mata, meriau ai mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seluruh apai, bisi meda aku, bisi bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seluruh apai. Pemaduk keruh hati aku, meda igat meruah nyabak ke seluruh selalu. Seduai enduk ngigak nuan apai, madah kediri berasai nak nyamai. Narai seduai indai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dia lekak ke seduai apai nguindai. Igat ngondo bak pum dua. Sikau bak pum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai seduai apai nguindai. Nama guna kami ada ke dunia indai. Entik berketuk pemerintah penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai, siapa ke melanja, siapa ke nupik makai, siapa ke ngibun kami apai, siapa kulih merik pengerindu ngap pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyau seduai, mai pengerindu tituci, bak siapa kami agai boleh in ayasi kecukup maneh hati. Midang nuan apai mai penglantang, bak siapa kami agai boleh penyenang ngap penglantang, hidup diau badunya tau. Jadi inai, sampai lama aku dah nerima surat. Ngangau aku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar. Tau ke IPG bak menua kita. Pihak mega ngau hati gagal. Disrampung air mata kena yang. Aku inai nadai orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai. Pandai kira. Nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawa aku. Seduaya mekiruah kaku serta kiruah ke kami tiga menyadik ngelamak tu. Sinu aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngegai PJ. Asai kap kunci ngus seduaya apai. Teng saya home inai, seduaya udah jauh amat berjalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
Semua tai ke di gagak nuan. Semua tai ke di kerajaan nuan ngelama tau babiliak kita inai. Di pedak di kena mantuk kati. Di kai puak di gagak nuan inai. Nyak me ngasuh di kena mantuk kati kita betes duai. Di pedak aku gagambar penindua. Ngau semua tai ke di kerja seduai apa yang ngasuh hati barat agi merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lengau. Lebuh kami tiga menyadai inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata nintia malam pengudas duai kenadai berandau kami tiga menyadi berkeberai belamam air mata ingat ke semua utai kuda nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang nadai nyadang sekali apai penghidup kami nak sebakang ngeurang nak betah ke semua utai ke di kerja seduai apai nak betah kami inai utai ke depan dua utai ke sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpo. Tiang nuan inai jauh mai nadai temu di nur pejalai sedoi apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai sedoi apai. Asai ke bisik ngamat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari muding lebuah ke hari lima apai. Asai ke nuan bisik ngamai kami ke sekolah, pulai ke misi. Lebuah di rumah apai. Berasa nak nyamai ngemua kenuan apai datai berjalai berbaik ke ikan jelu ke dekerindu di empat kami ngemai bulu babas ke dekat dipakai kami jauh nuan apai nadai agak betati ke kami gagah hati sedua inai dingau ke kami pergi ke lebuah kami tiga nak dapat sebaik amat mua nuan inai sebaik amat mua sedua apai asai kaget hidup mesduai. Dan lebuh ku medak bilik kita puang di nai lantang. Muat hati berasai nak senang. Ditinggal keseduai ku dah tumbang. Bersampai ke pengawal sekolah kami mujur menuan inai. Ambil ke bisik. Ngiring kami tiga menyadik ke dudi hari. Bersampai ke aku umapai. Icap ke penghidup kami menyadik. Lantang senang pakai penghidup orang bukai ke cemeh hilang. Lebuh maya kedani pagi apai. Bangkung belama memata kami tiga. Baik nyabek semalam-malam madah ke diri nak betah nuan apai dini hati aku kanak tuai tu berasai keruk aku nak uli ngawam menyadik aku kedua iku labah pengasai hati kami tiga sebakah nak nyamai sebakah nak betah sebakah berasai buang dapai ditinggal keduan inai nanti nuan bisik hingga kekenang aku bangi lalu biar mengkak apa hasi kena saya aku berkena penyawa seduai nyingkang jauh ni pejalai seduai nitih ke orang di menua bukai anang kurang apai anang kurang inai bersampi ngakai kami tiga menyadik tinjau pedak telak penghidup kami tiga hari menua sepiak hari menua sitik bersampi ke kami tiga menyadik meruah lantang gerai nyamai bakal penghidup orang mulia penghidup kemeruan kedudi hari tajak kami menyadai nadai apa yang windai begulai bakal ngeurang aku nadai daya apa aku nadai daya berkenih kang ika seduai aku udah nadai cara air mata udah naya udah kelalu mayu udah rangkai air mata naya nyabek nak betes seduai duit aku nadai ukai aku udah bekerja bakal orang nadai utai kemisik makku apai nak nemu berkenih cara aku ika seduai ngambil seduai naik pulai kelimpah ti bersampi ke semangat seduai ni tiang hari ngecak ke semangat nuan apai ngecak ke semangat seduai naik lantang sedang di menua bukai bersampi ke kami minai bahkan nuan ke bersampi ke kami agak hidup di audit dunia atau bersampi ke pemujur kami bak pengawak belajar bersampi ke pengantang kami bergulai dengan orang bersampi ke pengerahi kami bersampai ke umur kami asuh semua kami panjang umur mega biar mega apai bersampai dengan kami mak pai ngicak ke kami menyadai uleh bergulai ngau sama diri uleh bergulai nyamai ngau sama diri nada hati ke pecip yang dua nada hati ke berbagi kasih kami apai kasih kami nai nanti bakal sedua nemu jalai pulai pulai sedua apai pulai sedua nai kasih bilik kita puang di nai lantang kasih me penghidup kami menyadik di inai kelalu ku sedoi apai merinsak kami berkata nak nemu me inai nak nemu me apai kemaya kami tiga menyadik tok berasa nyamai kemaya air mata tok badok naya lebuh ku mendak gambar
lepuh aku medak pilih kita. Asai kan nyerawah aku inai, asai kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai di inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau te bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Hati impai kering di inai, dapat penguji kecukup berat dalam penghidup kami. Nan mumi naik ke dudi hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemaah hilang, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kendo bertanya, siapa orang kendo kami berpinta ke utai, nur kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ninga ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga penyadek dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami, kasih ke kami dinai. Nanti boleh pulai sedua pai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngada nyawa kumpu apai, harap ke sedua inai boleh pulai. Tanda ma inai, tunyu bertahun nuan udah nadai, tunyu bertahun sedua apai ku udah midang leleng. Sekali pun nuan apai, sekali pun nuan inai, nadai tamak dalam mimpi, nadai datai. Kelalu betah hati seduai apai, kelalu kumpang tinggal ke kami midang. Seduai nak nemu pemerintah, anak-anak tinggal di dunia tau. Nanti subak jako nuan apai, nuan no leban kanek tuai. Sikit nak suh aku kediri, sikit nak suh aku kebukai. Bersekolah nuan yang pandai, ku jako nuan ngaku subak apai. Anak yang nuan nama kediri ngagai bilik orang bukai. Nanti nyemak nuan keduri hari, dekat belaki bisa tahu yang berinsat ni bilik kita ku jakok sedua inai. Ana ningal ke tua apai, ana ningal ke bilik kita kena ada utai. Nanti orang ngai ke nuan ke merinsa, tau na ngiga orang ke sama ngau kita ke belak merinsa aku jakok sedua. Tuk sedua ke dulu ningal ke aku apai, tuk sedua ke dulu ningal ke aku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga, sedua ke dulu meleka hari penghidup aku. Dia pesan sedua ke balam nyadik aku ada apai. Asuh bersekolah pandai ku jakok seduai, ngicak kita menyadai lantang keduri hari. Bekeni kat lantang apai, baru kat nyamai bersekolah baka orang tumbang midang, baka kedibuai ke seduai, merinsa hati kami ke merampau berai dapai. Bersampi ke kami, bersampi ke pengelantang kami tiga, nadai lebih harinya dipinta kami apai, nadai lebih harinya dipinta kami inai. Pedat telah penghidup kami, ngagai Tuhan kami bersampi. Okay, Tuhan kami tiga menyadik bersampi ke semangat ni yang apa yang ini ayat kami senang lantang di menua bukai.

0: Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datang ngoto aku mupuk dulu pada dalam program PPA.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
0: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okey, Tiara Francisca, lagu ke dia baik, lagu ke pengingat tua. Ya, kita mega baru aja udah haninga ke lagu Ari Karen Libau tadi ni, pengrindu terkesai Ariati. Jadi ke dia tu berkongsi ngau kita kelebih lagi kita kenang rindu amat. Rindu amat ke aku tu. Kai rindu nama ke aku tu rindu amat atau ke mudah amat Arab ke orang kena di Kelala. Yang kaum rindu amat ngiga kini kita ikat madah ni. Ngiga batang pengawak bak sebelah online. Rindu amat berbeli ke barang bak online. Yang kaum ke lalu Arab ngau sekedak duit bantu ke nak temu hari ni penatai linknya tadi hari ni sumber korang hari ni utai ke dikunsinya tadi jadi hati kita tu tadi nyau terpejuah banyak ni kelalu Arab kelalu andar anangi orang ke berkunsi kutanya tadi bala kaban kita ni ngarap ke kita itu tadi sama-sama berarti kutai itu labang utai itu suah amat nyadi di menua kita ini kita kemudah amat kena budi kena tipu tau ke dipudi orang ni jadi basiti berita tu peningah kalai siku lelaki naya rakyat menua kita itu empu kalau itu tadi udah kena tipu bak siti skim aku kita ini pelaburan saham kenang ya nadai paman nadai sigi nadai mana peninga nadainya nadai wujud bajakok bahasa nang ya nadai ne nanti kita ya nemu kita itu bisi duit saham ko kita ini tau ke bisi ngau romain saham tentu kita nemu kini tuju ke patut di lawak kita kini kaki kita patut nyingkang tiup kai ke bank kendang ya bisik di menua kita nama-nama utai kat temu kita berkawal dengan saham tu tentu kita patut nanya orang ke gawak di bank ne datai terus ngagai konter dia nur kita nanya ukai nawih atau ke nanya sidak ya sebelah luar ne laban kita nak nemu ne mensia atau uliah berbalik nanti ya ninga Rita kita itu tadi maya duit hati ya boleh berbalik mega angkanya ya pemegang boleh nipu kita ini okay kita nyangka peninga tang mensia kita nemu nih mensia tu apakah kita mega hati pernah sebaka buat pernah sama tajak kita sama mensia nih jadi nanti kita kat nemu berkawal dengan pelaburan saham tu tadi mana kita nanya orang kenang ya bisik pakar atau ke bisik penau lebih lagi silap ke kawak buat bank mana okay jadi tu pulai baru ngagai berita ke bisik di pedak buat berita RTM Sarawak sikut lelaki tu kudah ribu udah rugi 411,000 laban kudah rugi engau pelaburan saham ke endang ya nadai jadi lelaki tu tadi udah ditipu bak talian kerana hari internetnya tadi meh peningan neh kalai penerang ke bisik dipansut ke ketua polis Perlindungan Menua Kuching yang ACP Alexan Naga Cabu kalai madah ke yaitu maya ya ke ditipunya tadi ya abah bulan 2 2026 mayanya ya bak menua Arab ya bak Jeddah Arab ne jadi ya tu tertarik hati engau iklan kerana iklan pelaburan bak media rama nyak tadi mia bak media rama tadi ne media sosial ko kita ne jadi lelaki ke umur 55 tahun tu tadi peninga ke udah ngatur tau ke transfer duit nepuk duit ngagai account ke berbeda 5 itik account ke berbeda 17 kali ia sudah minah ke duit tu ngagai 5 itik akaun ke berbeda berhari 5 hari bulan 3 tu tadi nyentuk ke ngagai 15 hari bulan
4 tahun tu tadi ne. Jadi penyampau duit ke udah dilabur nya tadi atau ke udah ditransfer nya tadi 660,000. Jadi ya bisi nerima duit ke pulangan balik kalau tahu ke duit ke diterima ya baru hasil hari orangnya tadi madah dekat merik pulai pukul baru menya tadi ne ya bisi nerima 249,000. Jadi ya nyeda atau ke nemu diri udah kena tipu ne ya tu nemu dirimpu udah kena tipu laban ia dipinta orang kenipu ya nyak tadi nepuk duit atau kemindah ke duit datang ngagai 2 juta dia kita ngira ni pemayu-mayu duit ke dipinta orang kena orang mulai ke baru pukul enyak tadi ketegal ya udah melabur udah kelalu mayu 17 transaksi kita ngira ni peninga bak 5 akaun ke berbeda peringkat hari 5 bulan 3 nyentuh hingga 15 hari bulan 4 jadi pelaburannya tadi sudah datang 660,000 tang yang terima pulai pukulnya tadi 249,000 aja udahnya dipinta orang lagi yang transfer mayu lagi ngirim ke duit mayu lagi dia ya alu nemu derimpu udah kena tipu jadi ya kes tu lagi dipansia di teka section 420 kanun keseksaan yang berkawal ngau kes nipu tau ke pelaburan saham tidak wujud ke kita ini ngarap ke kita itu tadi anak kelalu teruna-runa ngautai ke beketo anak mudah terpejuah ngautai ke bansa tu ne peninga jadi terus meninang kita ke sekali itu lagu Ari Emerlin Anturuko.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Okey, ha, lagu kedai by NK Yongai. Ha, lagu kedai beri nama Celap Celap Angat. Ya, ngau gaya hari kita ke dia tu, bisik sekedar kita tadi tabin eh. Ha,

tadi sebingau pala anyang kaum kita itu tadi bisi ngasai ke drempu celap angat. Udah kita itu tadi engkanya bisi orang ke semak anu kita diaunya tadi bisi kena sakit nyamuk, jadi nyamuknya terbai lalu ngetup kita mantang kita kebenaran ne ngujung kita mega sama kena sakit nyamuk ne. Jadi bab perkara kebukaan kita ngasai rempu abisi celap angat kebukanya angkanya siti ari kelai ke terubah mega kita kak nemu rempu abisi pemedih ke bukai. Jadi berkau engau penyakit nyamuk tu pelaba aku tengah hari tu lagi ne lebih lagi bab ngela tengah hari hari Seriaman kita dekat ninga ke pener berkawa dengan penyakit tabin malaria Pinolesi. Tengah hari itu lagi ne gulai dengan pengeluar program kami hari YFM Seriaman bengelah tengah hari pihak megak bisa temui ke dikangau ke ya ianya Encik Daniel BD ianya siku pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran ianya hari pejabat pengerai di peliliah menua Seriaman. Kita boleh ningal lagi ne bengelah tengah hari Ari YFM Iban di Sri Aman ha pukul 1 ngalih hari itu lagi ne nya bekawa ngau penyakit celap angat angkanya baik ari nyamuk atau ke penyakit ke bukai ke kelai atau ke tanda ke terubah kita itu tadi bisik penyakit atau ke pemedih ke bukai lagu ari Evelyn Tina joget bujang sigar.

0: Maya kaban nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Okey, hanya tadi lagu keribai Melissa Francis Serang Sakit Angau. Yang ngalik-ngalik berita kita ke sekali itu peningah 233 ikut orang bisik ngau nerima bantuk perubat tidi sedia ke upis pengintu pengelantang pendiam Malaysia Mayu Sarawak kenyau hari tahun 2021 subak kalai bantuk tu peningah mungkur agia belanja lebih hari 4.5 juta ringgit. Jadi Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bantuk tu nyengkawum amayu macam pengawak perubat ti endak ditanggung hospital nyengkawum pengawak berputung implan ngau program pemulai pemanah peniau. Jadi ya bisi mansut ke jakut tu lebuah ke ya bisi nerima penemuai Seraban orang hari gerempung Riman nembiak miat menua Sarawak tau ke bajaku pandak SCC CS di Kuching. Ha, jadi yang megak bisik madah ke orang ke sakit raya megak sama ulih nerima bantuk nintiang bulan RM500. Nyak meh bantuk ke bisik diberi perintah menua kita kelebih lagi bantuk perubat ke disedia ke upis pengintu pengelantang pendiau mensia mayuah di Sarawak. Nah, jadi mega sama merik terima kasih ngagai perintah besar ke udah muka sekolah abak hospital. Jadi tu Siti Aricara dikena nolong nembi amit ke sakitnya terus ke pelajar sidak serta beri sokong emosi bas pemanya timpuh sidaknya ke berubat. Jadi sokong hari sokong emosi tau ke rundiang tu cukup berguna amat ni peninga ukai semina ba orang ke ditan ke ba hospital tang ngagai bala anak-anak kita ini. Laban utai tu ukai semina oh aku tu dah lama nya dinai aku tu spa dah nya dinai bapa iko udah anak aku bapa iko udah ucok tang bisi cara ya kebenar ya kita itu tadi anda diperansang kelalu nitih cara kita ke suba ne laban lain lagi gaya zaman kebukai baka tahun yang tadi lain lagi gak pemansang atau ke pemaju ke di pedak balon biak kita jadi bak tahun yang ni lah tahun ke dekat datai lain lagi gak ubah gaya pemansang ke diterima di pedak atau ke diasai ke nembiak ke mayari. Jadi kita nak untuk uliah nitih atau ke nunda cara kita ke keliak ni. Ngambil kita uliah merik sukung hari sukut emosi megak ngagai bala nubiak ke mayari. Lagu kena kita berperinang ke sekali tu Avis Tejo menantu hari panggau.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu

Okey, lagu hari Linda, aku uka, aku ungkup nuan. Nah, nyekat nyebut aku ukai ungkup nuan. Ya, lagu kemudian hari aku ungkup nuan hari Linda. Ya, jam ke dia tu tentu kita mega benuang bambik kanak lebih lagi anak kita sekolah haba kira ke sekolah tadika ku kita agi umur 4 tahun 5 tahun nyudah baban kita itu nurun merambik ke bala anak lebih lagi sidak ke agi emit tu tadi endang ya nak nemu ngatur derempu lebih lagi maya sidak ya ke pansut ari kelas. Jadi raban pengejar pengawak di sekolah yang kawan bala pengajar mega pia mega bala sidak ke jaga sigi endak ngelak ke bala nembi amit tu tadi ngelayang jalai ke diri pia mega endak ngelak ke sidak itu pansut ari kelas nanti apai ngeindai terkurang ke bempu nembiaknya atau ke beribun ke nembiaknya tadi empai ngambil anak sidak ya ke bumur 4 tahun 5 tahun 6 tahun yang kaum sidak ke nyudah macam pemerintah beri satu tujuh tahun. Siti hari berita kebisik di peda aku yang nak nyadi di menua kita tang nyadi di menua Semenanjung Peninga berita ke baru-baru tu tadi kalai siku nembia ya tu tadi bermain kebenaran ni bermain pansut hari sekolah tang nak muka-mukai nak ngadang ya, ndur ya bermainnya tadi nya ke kira kenya semak ndur van sekolah ndur perengkap pengangkut ngetu nak muka mukai neh ya nyudah babadi badia ketega kena lantak ngarap ke kita apa indai pia mega raban pengejar pengawak sekolah yang kaum bala pengajar bala gat atau kejaga berarti meh kebala nebiak ke benung bermain ba lu ba dalam gate nya angkanya tadi terkelambang kaki kini terkelama singkang kini neh mar ke kita nemu bala nebiak to angkanya berdujo-dujo begagai-begagai nak berasai kaki nyudah datai ba jalan alun nah sama kita berjimat berarti ke bala nembiak tu neh pian mega kita kenang ya berambik ke bala na apa indai tu tadi ngambik kita nak laju deriba ba mua sekolah neh dengan selesai kita ini kita pun bisa anak mega pian mega nanti kita nak ada anak angkanya bisi bala anak menyadi kasih meh ke bala nembiak tu lebih lagi bala nembiak tu sigi nak nemu atur empai nemu utai ke medis empai nemu utai ke munuh ke kita ini kita ke udah besar tuai ke dah nemu atur ngau undang-undang kita meh berjimat lebih maya kita mansa siti siti sekolah atau lebih maya kita ke berambik ke bala anak ngau nembiak kita. Okey, lagu Ari Anwar beji ke sekali tu Adini boleh ganti.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okeynya tadi lagu rancak kedai by Alessandro Hadara Kumang Menua. Ha, jadi hari Minggu tu ialah 6, 7, 8, 9, 10. Ha, itu yang dulu ni pening. Okey, nama 10 hari bulan 5 ayahnya kena hari Minggu untuk ke tahun 2026. Siti hari ke cukup besai reti lebih lagi indur kita ingat ke pengasih ngau penyayau Indai. Jadi hari Minggu tu kira ke hari ke dipilih untuk ke tahun 2026 indur kita meri bahasa meri tapi bahasa kita meh meri pengasih kita meri terima kasih kita ngagai induk ke begelar Indai. Bisi kapai begelar Indai. Bisi megak ne ya pai ya Indai pun bisi mega nak tentu tumuh pabak ko kira kage boleh meri selama hari Indai ngagai semua bala Indai-Indai di menua kita ne. Okey, ha kita berperinang lagu ke dibai Anis Dana kasih sayau apa Indai.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita meda atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk-tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Yang nyebut ti munyi itu apai no inai uleh ngemata kendam iku anak. Tandam iku anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub di itu kita mesti ibuah ibuah kapai ibuah ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

bisa terima kami ba Facebook Siaman FM ngali hari itu ne. Jadi pesan ke Siti itu nya pesan pemati kalai pesan tu ratai ri Christine anak Matthew ditujuh ngagai semua kaban belayan lebih lagi ngagai orang keng lala ex Sergeant Andrew anak Matthew atau kapai Bindo ya aku dah nadai kena 4/5/2026 ba hospital Sibu ya. Jadi niang ex Sergeant Andrew na Matthew tu dekat di Sengai Belamayuh kena 5/5 ngau 6/5/2026 ba rumah Yampu ba lorong 5I nomor 4F Taman Kenari Kemuyang lalu niang tu dekat di Anjung kena 7/5/2026 ianya hari 4 ya. Jadi sapa bala ke dekat mengau siliage berkawal dengan pemati yang ex Sergeant Andrew anak Matthew tu kita tahu telefon ngagai anak niang tu inya Fernando Beti anak Andrew bakusong 11-4052-0742 tau kagai Christine anak anak Matthew bakusong 13-663-2373. Jadinya aku pesan berat mereka ke bisa terima kami bawa FM. Lalu Siti itu pesan pemati kalau pesan tu ditujuh ke semua kaum layan ke dia di Stapang, Piam Gadigan, di Skayu Baliah, di Ketibas, di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Kapit, ngau kaum layan kena boleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu madah ke barian amuang, madah ke barian amuang udah nadai kena 4/5/2026 lalu niang bari anak amuang tu dekat di Sengai 7/5/2024 hari 4 bak rumah 1 Malaysia Kapit lalu niang tu dekat di Anjung 9/5/2026 jadi nanti kita akan berang ke sila lagi berkawal dengan pemati niang bari anak amuang tu tau telefon ngagai Jacqueline ba 014-906-7140 tau ke ngagai Angeline Riti ba 011-251-71953 jadinya aku sekedar ya pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti tu pan pesan berat mega tu peninga. Jadi pesan tu pesan pemati ke dicima kami hari Denny Rajau anak Iduat Sadai ngari ke Sida Yasbili madah ke Inaya ianya Veronica Idiang anak Cundi udah nadai ke 4/5/2026 lalu niang tu dekat dintu kena 6/5/2026 ya malam tu lalu niang tu diintu ba rumah nomor 458 lorong ke Dandi nomor 4 Tabuan Jaya Kuching ya lalu maya ke nganjuang niang tu inya 7/5/2026 ianya hari 4 tu ila jadi pesan tu dituju enggak semua ke pelayan lebih genggai kita ke diau di Pakus Pawah pian megak ba Pelanduak di Beduru di Matup Tanjung Lama Ngau Baru pihak megakam layan ke dia berkerangan pingai di Samuk Jakun Sepuna Nangabuang Danau Senunuak Penua Meruah Lubuak Kelampu Nangapawan Nangajitu Nanam pihak megading Kerbai Lampawang Lingit Udau di Sungai Rian pihak megading Nangabuai Padiah Ngau semua kam layan ya ke Ngelala ni yang Veronica Idi yang anak Cundi ya kena boleh dirintai ke Bapak Pesan tu ya. Jadinya aku setiap hari pesan dan berat megak ke bisa terima kami bawa FM ngali hari itu ya. Okey, jadi ya sebenarnya macam pesan berat ke buka itu peninga kita dulu mandi yang ke Siti lagu hari Baby Chloe lagu Amat Sigan.

Ya, lagu hari Baby Chloe, lagu Amata Sigat, kena aku merinang kita ngali hari itu. Okay, terus nampung macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ke situ itu pesan pemati, kalau pesan itu datang hari itu rumah mambang anak kana, hari nangalingah, nangalingah. Julau madah ke pemati Maurin anak lidum tau ke inai geruda ya ku dah nadai ke nampat hari bulan 5 2026 nyari satu tu tadi lalu ni yang tu dekat di sengai Balamayu sari tu 6 hari bulan 5 hari 3 lalu dekat di Anjung kena pagi 7 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua akan melayan lebih lagi kita ke dia di rumah Lemi Terlinting Lemana pihak mega akan melayan kediau di Batang Merurun Julau, di Batang Bekiok Julau, Batang Serau, Sepituas Teras, Lubuk Ranggir Julau. Kemudian kediau ba rumah Dina, rumah Jamit, rumah Jimmy, rumah Lois, rumah Intiang, rumah Muris di Lasik Julau. Ya mega kemudian kediau ba 5 buah rumah ba Ulu Sejugam. Kemudian kediau ba rumah Timba Sejugam, rumah Lidom di Selawai, rumah Panjang di Pedanum, rumah Mawar di Pedanum mega, pemega rumah Agas di Perawan. Kemudian kediau ba rumah Kapat di Tubai Buah, rumah Menari di Semunti, rumah Mayang Semedang Macan. Kemudian kediau di Batang Pakan, Batang Tabai, ngau kemudian kediau di Miri, di Bintulu Sibu Kucing, ya ke Lala niang Maurin anak lidum tauka inai geruda ya. Jadi kita dipinta datai ke rumah mambang nangalingah julau ngesah pemati niang Maurin anak lidum tauka inai geruda ya kunah radai kena 4 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di sengai sarito 6 hari bulan 5 lalu dekat di anjung 7 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke siti itu nya tesau gawaian tu ditujung ke semua kemelayan kelebih lagi yang kita kenglalan yang Sylvester Watt anak Lawrence Ruput tesau tu madah ke pengawa gawai antu keniang Sylvester Watt anak Lawrence Ruput dekat diatur kena 2006 pukul 5 lemai baru maju spin di Selawat Ilek Julau. Jadi penerang ke sini lagi berkawal ngau gawai antu keniang Sylvester Watt anak Lawrence tu tahu ditanya ke kita Pak Grace Sylvester Pak Lumur 016-826-8977 tau ke ngagai Laurentia Sylvester bak kusuang 1 kusuang 541 4 kusuang 84 jadinya ko asti teri tesau nya tesau gawaian tu ya. Jadi ya ke siti itu nya pesan ngeta sulit ya nya ngeta sulit ni yang jali anak empati dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 jadi malam 15 hari bulan 5 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena pagi 16 hari bulan 5 2026 jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan lebih lagi yang kita kenglalan ya jali anak empati ya ke diau di Teluk Buyang pihak mega di Suau Baliah di Cermin Serangil Sepata Nangausun Ulak Tapan Sekayu Ai Baliah Sekayu Ai Gad Sungai Sud Pasar Kapit Sekayu Ai Mujung Sekayu Ai Batang Rajang pihak mega kamlayan ya ke diau di Miri di Limbang ngau semua kamlayan ya ke Ngelala ya ya ke nulis di rintai atau ke disebut bab santo ya ya ke Ngelala ni yang tu tadi jadi kita dipinta ratai ke rumah Bidah Najali bab lot 11950 PES 7 Taman Desa Senadian Miri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawang tersulit kini yang jali anak empati itu tahu bertelepon dengan Bidah hanya anak ya bakus 013-564-3815 tahu ke Gai Laura bakus 013-568-3611 jadinya aku sekedar pesan berat ke habis diterima kami bawa FM ngarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi ngarap ke nya terang didingak lebih lagi bak kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

0: Ya, lagu ni After Gown Bungai Amai ke Sulai. Jadi jam kita hari tu seminit lalu pukul satu ngali hari. Jadi munyi ke Dismaya kaku tadi lama tu tadi program Rai kita. Kita dekat bulan yau sidari upiasa pengerai bagi mana Sri Aman. Jadi nanti kita bisa medak kami live ba Facebook Sri Aman FM. Ya, kita udah medak bagi temuai ke dekat di bayi aku begulai ba program ruai kita yang hari itu ne. Jadi yang lalu ke penatai nuan tu Encik Daniel Beda ya. Ah betul ne.
1: Betul lah.
0: Okey. Ianya asikori pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran Ari Upias Pengerai bagi Menteri Aman tu nanti udah pansut pelatih lah tentunya di Inspektor Kesehatan tu ne.
1: Ya, Inspektor Kesehatan.
0: Ya. Okey, jadi ya terima kasih yang kain wanto Encik Daniel banuliah bulan aku lebih ke live abah radio wifi ngali hari itu kalai ke sari itu tua dekat nang Siti hari bangsa penyakit ke tau nak dikenangi ke kita lalu pian mega nanti ya lubah diubat penyakit tau nama tu tadi munuh nyawa. Okey, jadi bawa program wayi kita yang kali hari itu randau kami dua Encik Daniel tu nya bekawal ngau penyakit malaria.
1: Tabian malaria.
0: Jadi awak ke balap ninga kita itu tadi sama dengan nak gitu Encik Daniel ujin wanderang ngai balap ninga kita itu tadi. Nama utai ke dikumai orang plus modium kali ketau penyakit malaria atau ke bekeni ne.
1: Jadi plasmodium tau bisi nama yang po plasmodium nalesi malaria. Yes, bangsa penyakit malaria tu nyadi ketegal persit dikelala dengan nama plasmodium nalesi lah bunyi aku tadi. Jadi penyakit tu ya semula jadi ngerampit hari kerak ikut pandak beruak tu ke ikut panjang yang kerak. Jadi beruak ngau kerak tu nang dah dikelala jadi pemain persit malaria tu lah plasmodium nalesi tu. Ya bilang ngasuh tabiat malaria ngegemen sia.
0: Oh, pia artinya tadi malaria atau ukai ari nyamuk terus ke mensia.
1: Oh, nah.
0: Iya, ari kera tau ke beruak. Oh, nama kati ugi dengan beruak ne. Okey, jadi bahkan ni cara penyakit tong rampit mensia tu tadi ne, ari kera.
1: Jadi penyakit tu berampit dengan gigit nyamuk anopheles tau ke lebih dikelala lagi nyamuk malaria lah. Jadi enti nyamuk tu udah ngigit kerak atau keberuak, ia jadi infektif, lalu mindah persitnya lagi mensia, enti nyemak ia udah ngigit mensia. Jadi persit tu uliah membiak atau keberanak dalam masa 24 jam dalam darah mensia, lalu ngembuan potensi ngasuh pemati ketegal pengerusak hati ngau perga tubuh bukai dalam tubuh mensia lah.
0: Ya lebih kepada lebih angkai hati lah dulu diserang. Wih, bahaya ni. Bahaya aku. jadi apa simptom tau kekelai tau ketanda penyakit tau. Bahkan ni ko simptom tau ketanda penyakit malaria tau dah Encik Daniel ni.
1: Jadi tanda nyaw simptom ya tau ianya dalam 9 ke 12 hari pengudah kita kena rampit parasit tau ianya tempoh incubation ko kita. Kita dikangasai demam, tubuh kita berasa celap serta bergetar. Penganggap tubuh kita tinggi, ngau kita mudah berpeluah. Pengudah kita berpeluah, pesakit tu dekat berasa gerai, tang. Bisi tang lah. Tapi tu, tau nyadi baru, nanti yang hari, tau ketakah 2-3 hari, ngujung ke penyakitnya berasa lesu, nada nyawa serta tanpa pucat lah.
0: Oh, nanti nak perubahan. Kadang-kadang kita celangat tu tadi, ngetat ke rempo baru mah nah. Sari nak tabian baru dengan yeah. Tabian baru ngetu tapi baru arti banyaklah simptom ne anang tak nganti tak suah tabian lah tabian sekali lu terus ke hospital. Okey, jadi apa pas pengerai itu bahkan ni ke demam malaria atau nama tu tadi bak tubuh kita ya empas yang kayak pengerai tubuh kita
1: jadi malaria tu ya boleh ngujung ke pemati nanti kita tidak berubat atau ke lawan berubat.
0: Yeah.
1: Jadi laban persit tu ya bisi kemampuan kena membiak deh dalam tubuh kita dalam masa 24 jam dalam darah lalu bisi potensi ngujung ke pemati. Kesan cebukai ianya pengerusak bak tubuh kita lah. Contoh ya baka hati, buah pinggang ngau untak kita nak boleh gawak.
0: Jadi siapa orang ke ngemuan risiko ke besar ya mat kena rampi penyakit malaria tu?
1: Jadi, nada risiko orang boleh dilepas ke hari kena rampi malaria tu tang ya kesuah lagi gawak baluar, baka ngasu, bermalam baka kebun, kerja ladang, baka kampung, gawak nebang kayu, bisa risiko ke lebih tinggi lagi kena gigit nyamuk anopheles tu atau ke nyamuk malaria ti mai parasit Plasmodium nolesi lah.
0: Artinya saya dah tahu lah, nak nak berjaga teriak amamai hari nyamuk atau tadi ne. Awak saya dah nak kena rampit penyakit malaria. Jadi apa cara kita ke nagang penyakit tu hari ke ngerampit kita mensia? Apakah ni ko cara tu tadi Denang?
1: Jadi nanti kita dekat nyaga diri hari kena rampit penyakit tu, ianya kita nanti tamat ke kampung, ianya kita hingga hasil kampung, mansang lagi kebun, berumai, berikan, nurun ngasu atau ke berjalai nebang kayu lah. Kita patut kena baju lengan panjai, hingga seluar tip panjai, serta kena ubat nyamuk ba tubuh kita lah. Dan nanti kita dekat tinduk atau ke bermalam ba kebun, kita patut kena kelambu lah. Ya kemana lagi ianya kelambu berubat, kita bisa ubat.
0: Oh, bisa ke kelambu?
1: Bisa.
0: Di ini boleh hanya apa kita
1: pengerai? Opis pengerai dia.
0: Oh, biar. Okey.
1: Jadi, nanti kita tamat ke babas, lebuh maya kita ke buru-buru je. Munyi ke aku tadi, ngena baju lengan panjai serta kena ubat nyamuk meh. Nanya, ngambil ubat ubat malaria, anti-malaria, ianya profilaksis.
0: Okey.
1: Selain kelimpah harinya, kita patut minta jaku lalau hari pengerja pengerai lah hospital sengkau apa engkau makan ubat anti malaria atau
0: bisa ke ubat anti malaria bisa ne nanti kita minta kami bakal kami itu minta dini apa kita apa klinik atau ke bani
1: laban kita nurun hospital deh ila sidak ke hospitalnya akan meri ubat jadi nanti dah bisi ubatnya kita dekat empat habis lah ubatnya.
0: Okay, jadi nanti semak lah, nanti semak siko-siko kita ini tadi habis simptom kena penyakit malaria tu. Nama utai kepatut digagak kita itu. Laban kadang-kadang nak kita itu nemu simptom ya penyakit malaria, penyakit denggi. Jadi kadang kita itu takut ke hospital. Awak ke sidak tu nak takut ke hospital. Bahkan ni kau jago. Kita ada upis pengerai itu tadi. Merangsang kita itu meresap pengerai.
1: Jadi nanti kita bisa tanda ngau simptom. Yang bunyi kau tadi. Tubuh berasa celap, bergegar. Tubuh pengangat tubuh kita tinggi, kita mudah berpeluh lah. Kita patutnya ke hospital atau ke klinik pengerai ke Semak lah ngambil berperiksa ke darah serta nerima perubat nyau lengkap serta betul. Jadi kena kita merangsang ke orang kesakit nerun hospital deh. Mungkin ke take line deh. Berubat tumuh tu boleh nyelihkan complication serta nyelamatkan nyawa. Ya mana lagi kita berubat tumuh hari kita sakit ilah. Jadi anak ngetan pemedis diri ba rumah lah ngau cara makai ubat pengering ya ubat tahan sakit contoh ya baka parasitamol terus mansang ngagai klinik pengerai tau ke hospital ke Semak mah
0: ya nya mah tindakan ke nama tu pengawak ke atau nak kerja kita nanti kita ngasai ke pembisai simptom tau ke klai kena rampi penyakit malaria anak ngetat ke jempo ba rumah ne tau amat bukan orang bukai lah kumpulan makanya kadang ngetat ke rempuh baru mah oh pergi lah empat ke Manadol sakit baru empat ke Manadol baru okay jadi nyakko nama tu tadi lalau lah hari sida upis pengerai ya ke patut dia perhati ke kita lebih lagi kita ke nyangkanya bisa kena kena tanda-tanda penyakit malaria nang nak berubat ngau lengkas sangke klinik atau ke hospital ke Semak ngau kita deh Mr. Daniel. Okay, jadi pelabaku ranau tua bekawa ngau penyakit malaria atau nenak lah di dinga balap dinga kita. Jadi bisa pesan ke penudi atau Encik Daniel? Nadai.
1: Nadai. Ya, nadai. Kira-kira belum lama malah kita.
0: Ya. Okay, jadi ya, terima kasih yang kain wanto, Mr. Daniel Beda.
1: Oh, Beda.
0: Daniel Beda. Ne, walaupun sebut tahu Beda ya atau lain gitu, Daniel ne. Inya pelatih penolong pegawai kesehatan persekitaran, Ari Pisa Pengerai bagi Menasiaman, udah main ke kita setiap hari. Topik kecukup mana, tahu diperhati ke kita, ianya penyakit malaria. Okay, jadi aku ngari ke YFM, biar gak ngari ke RTM. Meri besar terima kasih yang kain wantu Ence Daniel. Terima kasih mengganggu biasa pengerai laba ulih limpang nerang ke bekawan ke penyakit malaria lagai peninga YFM ngali hari itu.
1: Oh, sama-sama DJ.
0: Oh, ngarap ke bertemu baru pamaya ke bukai nih.
1: Oh, bertemu baru mila.
0: Oke, okay, jadi ya peninga mayo kenya koran aku mengelain jauh Ence Daniel Beda hari Ari UPS Pengerai bagi Menasiaman yaitu tadi Siko Ari Pelatih Penolong Pegawai Kesehatan Persekitaran. Oke, okay? Jadi kita terus mendiang ke lagu Neman Tetap Nomor 1 Ari Zachary Masir. Kena kita ngujung ke program Y kita yang ngelihari itu.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Ya lagu hari Genevi lenyah lagu di tundik nuan mai jam kita ya 20 minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih ya ngegai ya kita kagi abulang waku bawang la tengah hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu. Terima kasih mengganggu kita ke bisa medaku live apa Facebook ke Riaman FM ngali hari itu. Bisa ninggal ke komen mega bala peninga kita. Terima kasih mai yuas sekali lagi ngegai semua kita ngali hari itu nih. Okay, jadi nanti kita berhati ke kemarin, nyambut hari bidan antara bangsa. Okay, jadi nanti kita berhati ke hari bidan antara bangsa tu tadi. Siti hari-hari ke dikena kita masa pemanah pengawak ke dikerja bala bidan lebuh ke ngintu pengerai bala anak. Pihak mega bala inai. Jadi nanti kita ingat kan lebuh maya kita ke nama tu tadi beranak lah hospital. Nah ibu lah kita nyebut orang ke nama tu beranak yang kedua, ketiga, keempat, iko empat kalinya tadi ne. Kita kenal orang ke ketubah ya beranak tu tadi kesal hati takut dia memakan lah. Uji kita ingat ya. Tang orang ke selalu mereka kita semangat, selalu muai semua penakut kita nyandang bidan. Lalu bidan terbuka orang ke nyambut pengada anak kita, bapak aku kita pan disambut bidan pengada kita deh. Jadi mereka besar terima kasih mah guys semua bidan-bidan di menua kita itu. Kita cukup mentas lah ngagai balai nai ngau bala anak ya kada di ada kita lah tu tadi ne di kemata ke kita. Lalu api yang mega kemari ente kita berarti ke 5 bulan 6 2026 tu dia di nama tu dia tu tiap tahun lah tu tadi ne hari itu ianya hari ngingat ke pemersi jari dunia kemari ne. Jadi hari kebersihan tangan dunia tu tadi disambut di tiap tahun kena 5 hari bulan 5. Jadi tu dikena ngirik pemerhati hati nambah ke penemu kelebih lagi ngakai orang kegawak bau pias pengerai ngau mesin mayuh berkawal ngau pemerat guna kita itu tadi mersi jari kita ngau cara kebetul ya lah banti kita mersi jari kita nak ngena cara kebetul ya uliah ngasuh kita itu tadi kena penyakit lah au pengerai kita pan uliah nama tu uliah nak manah lah ke Tegal kita ke nak entung merat ke pengawak mersi jari kita ngau cara kebetul. Demo kita bakal ni cara kita nuci jari kebetul ya ne. Selalu cikgu ba sekolah soba nama tu ngajar kita bakal ni cara kebetul kita nuci jari tu ne. Okey, jadi nyak duit ari pengawak tau ke ari utai ke patu dikingat ke kita kemari lah ke coba ya kemari nya ari bidan terbangsa lalu kemari mega nyambut ari kebersihan tangan sedunia. Okey. Ya kita terus mending ke lagu lah. Tuk peningat, tuk lagu region yang aman, lagu nama penyati tuan.

0: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, ba awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Lagu-lagu kita ke sekali tu.

Mina kita ngau lagu apa minat dan warna siapa minat siapa nih. Okay, lagu dikenaku merenang kita kali hari itu peningah. Jadi kita ke bedung kerja pengawak jam kedua tu sama berjalan ke pengawak. Lalu api yang kita ke nyangkanya bisa pindah ke bukai berbaik ke perengkap pengangkut jam kedua tu karap ke sama berjimat barantau jalan lupi yang sama likuan mega datai benur ke dituju kita kali hari itu ne. Jadi yang kita ke angkan yang itu di pengadas hari itu sama di pengadas wai lalu biar kita ke nyaganya saritonya ngingat ke hari luar kita jadi melaki bini ingat ke meh maya kita tadi kecubah ya beklala ngepangan diri sobat laban kadang-kadang nak kita itu kadang-kadang kan merajuk pasangan kita itang utai ke natau nadi ingat kita lebih kita ingat dengan kai tahu yang kita mesti kai ingat ke bahkan ni ko cerita kita berengkah ngepon ke pengerindu kita subak. Okay, jadi itu Siti hari berita ke apa tu mengkari perhatikan Siti hari jago gerah ke bisik di okay, jago gerah lah jago lalau ke bisik di kunci ke Siti hari upis pengerai bak Facebook ke Siti ya ne. Atau berkawal ngau jakok lalau ngagai kita ke rindu makai kulat nemu kita kulat ne baka kulat kepiak kulat kerang kulat buah kulat sawit kulat buluh macam-macam kulat lah kulat bura kulat pendiang babi macam-macam lah ne. Okey, jadi kadang-kadang nanti kita nak nemu bangsa kulat ke ia kami seracun ngawi kenara ia kenara racunnya tadi. Kadang-kadang tau uliah ngasuh kita ia ilam lalu ujung ke kita nya uliah nama tu tadi mabuk ketega kulat. Nah, jadi sidak di upis pengeraing lalau kita mayuh tu tadi dikenakan nyiliah ke kita itu tadi terpakai ke kulat ke bisa racun ya kuliah ngasuh kita yang mabuk tu jadi kita hanya tak tahu nak berarti ke sekedar perkara ke dekat disebut aku tu lagi ya. Jadi ya kecubah ya tu tadi ya peninga anang makai kulat ya ketumbuh bak sebarang alai nur ne awak jadi kita medak kulatnya tadi bakal kulat buah tang bakal kukai kok kita ya nang lah nanti kita rasa wawasal udahnya ya kedua anda ambil kulat ya ketumbuh semak andor kita nya diau kadang-kadang kita berundiang oh selamat lah kulat tu tadi ada racun lah bayar nama tu tumbuh sepiak ngerumah aku anda ngemuar undiang ke penyak ne. Lalu kulat ya kengguna racun ngau ya ke tau dimpak kita nya tadi nang tumbuh bandor ke sama ne pedias kita ke ngelala nyala nanti kita ngasai ke drempunya tadi nak nyamai hati nak nyamai hati lah ku aku tu tadi bakal kulak kerang tang asai ku kai gini kulak kerang ku kita nak mana handang sekali lah kita ngambil ya. Okey, lalu api yang ganti kita itu semak lah kita tu dengan saya ke drempu nak nyamai peniau pun dah kita ke makai kulat ya ke diambil kita nya tadi jadi anak bertangguh sekali-kali kita out terus nganjuang drempu berubat ngakai ya, klinik atau ke hospital ke semak ngau kita lalu api yang ganti semak lah kita tu mabuk kulat ke orang hospital nak simpan bangsa kulat ke dimpak kita ni tadi sekali kena apin di sumai kita atau kayu dia kudah dia sumai kita kena tentu ke bangsa atau ke spesies kulat ya kedimpak kita jadi nyamailah sidak ari upis pengerai itu merubat kita jadi nya ko sidak ari utai ke patut diperhati ke kita kelebih geng ke belah kita ke rindu bengkayo ke kulat kulat tu nyamai main eh nama ge dia tu musin kulat sawit. Okay, kita terus berperinang-peringat lagu Ri Anthony Usan, nak boleh aku ambil.

0: jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Yalah kori ni lah baji lagu Badung Nang siko penyanyi baru ba industri music kita Dayak ya. Okey, jadi terima kasih agai bala peninga kita kagai mengkam bulan kita bawang lah tengah hari tengah hari tu ne. Bisik 60 lebih kok lah. Okey, mengkam bulan aku terima kasih mai mai. Terima kasih agai nuan Suzy Buda Mamba mari sedak di menua undup tu DJ ku ya. Lalu piumkan Thomas Tanjung. Hai DJ IK. Hai Thomas. Lalu piumkan terima kasih. Ngagai nuan tu Bungai Cempaka. Oh. Okey, peringat kita hari limbang minta tebah ke lagu Rirem Jana kali kapulai kena merindah semua orang ke ngelala ku ya. Lalu api amga terima kasih amga ngain wantu Ameri Nanta panas di kapi itu DJ ku ya. Okey, ngau peringat-peringat kita ke bukai bisa ninggal ke komen bak Facebook ke Striaman FM ngali hari itu ya. Jadi aku Mike tak berhati ke sekedar ya pengawak ke dekat diatur ya ke benar diatur di Striaman Aman PM Gadi ya betuang ya. Jadi ia ke dekat dia tu di Sri Aman tu inya pengawal nutup bengkel IT ungkup ketua Yerba Bangsa Sitak Parlimen Sri Aman tu bisa dekat dia tu hari 6 tu ila 8 hari bulan 5 2026 pukul 3 lemai ba bilik seminar bangunan Sarawak Skills Sri Aman ya. Jadi program tu atau ke pengawal nutup bengkel IT ungkup ketua Rabar Bansa Sitak Parlimen Sri Aman tu dekat di Gulu lalu terus di penyadi Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brudi ianya kaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi ianya ko ngelansak setiap hari pengawak ke dekat dia tu hujung minggu tila. Lalu program tau ke pengawak ke benua diatur tu Carnival Gawai Dayak Peringkat bagi benua betuang te kita ke betuang dia diatur jam tau ke udah berengkah diatur Bazar Gawai Dayak Peringkat bagi benua betuang di Pasar Betuang jadi

kita lepas apa pengawal lebih mai ujung minggu kini tahu datai ngagai betuang luar kita hanya sama sama mata ke sekedari pengawal ke diatur berseri mai ngau carnival gawai daya peringkat bagi mena betuang ya. Jadi bazar gawai di Setiaman dekat berengkah 15 hari bulan 5 nyenila al. Okey, tahu mai kita datai lebih mai nyila laban mai macam program di Setiaka kelebihan ke ngai bala kita ke bisik natai ke Dreampo ngagai programnya ya. Okey, jadi tu ngenang Siti Megak pengawak ke udah diatur di Sri Aman tu ianya pengawak nyuak ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi menara Sri Aman tu udah diatur ba SJKC Chung Hua. Semanggang itu nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Maria Sri Aman itu ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 ke diatur di Sibu ya. Jadi menira MSS tu udah disuak ke yang berumah Dato' Francis Hardin Hollis ianya Presiden Klub Bola Keranjang Semanggang disuak ke yang ke wakil kontijen jen bola keranjang 12 tahun ke bawah atau ke U12 ngau 18 tahun ke bawah U18 ya kategori laki ngau Indo. Jadi ya ketahuan tu bagi Sri Aman masuk bah semua kategori main ya. Lalu pihak mereka pekit bola keranjang MSS Sarawak 2026 diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan tu tadi nyentuh ke 7 hari bulan 5 2026 ya. Jadi kita bersampi ke ngarap ke tim bola keranjang Ari Yasri Aman tu tulis ke pemujur tau ke ulih jadi champion bak pekit tau. Okey. Ya, jadi anda berasai 9 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Ya, pukul 2 ngali hari kita dekat mulai bak program seruan dikenang. Tang sebenarnya pendengar aku dulu mai kita mendengar kastudi lagu Ari Anderson ngalai lagu Nasib Tua Pak Siko Petara.

Yalagari Anderson ngalain nasib petua basiko petara. Bisa kaban aku minta tebah kaku lagu Jessica Timah laki sikat. Udah lama aku belatih lagu tu DJ ku ya. Kak di nama sada kaku maya gawai tu lah. Ricak ke hati apa ya sidak ya keju-keju gaga aku ya pun. Okay, nang asak kati. Kaban kita terus melihat lagu Laki Sikat dari Jessica Timah.

Kulanta. Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya, terus boleh baru ngau kami ba program seruan di kenang ya minggu tu pening mayu lagu di rintai kaku ba tusuk lagu ke dekat di tebah aku dalam kenang kita ke mulai 30 minit tu. Nah, terima kasih agak ya peninga kita ke bernama Wis Janari. Sikup peninga kita di Papua. Madah ke sidak di Papua pan bisa dengar ke WiFi cukup terang ko ya. Terima kasih agak nuan Wis Janari habis segi kah kita iban mulai ngunduan bapa aba Papua dia ni habis te mulai gawai wis kita dia oh nang awak lah nanti nak boleh mulai gawai tahun tu tahun ni lah agak mulai ni wis ok jadi ya kena ngomong kawa program seruan di kenang kita ke sekali tu dengan aku terus mari kita mendengar ke lagu hari ni Michael Jemat lagu Darah Paras Kita.

nyawat mako to nyawat ningau rengangau kena mako nyumpun nuran eh awa malam nantu na tau mai lagu nyai la ne lagu ria Christopher kili lagu Nora mai jam kita dia tu 8 minit lalu pukul 2 kali hari. Okey, kita lagi terus semeliang ke lagu-lagu lama kali hari tu peningan ne harap ke semua lagu ke pilih aku nya lagu ke merinang kita lalu piam ga mulai ke peringat tamga ne. Okey, tu lagu ria Pauline Linang 8 wan ya pak.

belabuh biasa orang recording ba radio Sarawak mayanya 1964 apin kami recording praktis dulu beluar berumah denya baru lyrics denya leka lagu nan digagak kumpu tune-nya mayanya suba nadai orang ngajar kenin wan ngagak tune deh nitih ke tune ke orang ti kita ninga lagu rindu selalu nya segi lagu ti de rindu kaku ya version ari Skita Davis deh. I really want you to know radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin jadi siku ri orang ti strict nar ianya niang Andre Jau leban ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulin deh. Leka lagu tak ko lyrics tadi debrik ngagaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu nya mesti utai salah dia mesti utai berkerti scene word lalu ndak depas ke ya. Jadi ngi aku nare kalau ndak di terima ya 6 iki lagu.

Ya lagu ni Christopher Carey lan dewang lagu Dara. Mana lagu ni? Okay, mengkam boleh ngau kami bawa program seruan dia kenang kita ke minggu tu. Okay, kita terus mendiang ke lagu-lagu lama. Oh, tu lagu Ari Roslyn John, Anang Boy.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku liurang ti strict nar, ianya niang Andre Jau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, tapi lirik saya tadi debik ngegaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, mereka kalau tak diterima ya, 6 titik lagu terima.

0: Ialah kori Geraldinang Semaya Balang. Okey, jadi jam 4 minit lagi dekat pukul 2:30 ngali hari. Okey, artinya tadi 4 minit lah nor kita lagi mulai bah program seruan di kenang kita ke minggu tu ne. Okey, jadi lagu ke menudi dipilih aku kena aku merindang kita ngali hari itu inya lagu dari Anthony Jawi, inya lagu Celum Listang. Sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke tu dulu
1: lagu lama. Seruan dikenang.

0: YFM Sri Aman. Sri Aman di Kuching. Kuching 101.3 MHz. Di Sibu. Sibu 102.1 MHz. Di Kapit. Kapit 94.3 MHz. Sarikai. Sarikai 94.6 MHz. Di Song. Song 99.8 MHz. Peninga di Belaka. Belaka 103.0 MHz. Mukah. Mukah 98.7 MHz. Di Serian. Serian 106.9 MHz. Di Bintulu. Bintulu 97.5 MHz. Di Miri. Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, kita terus mulai program terima pesan ngali hari itu. Kalau iba program tu aku rekam macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita ba Facebook Sri Aman FM. Akhirnya dia sebenarnya terima kasih yang kita ke beberapa ikut lah lagi mulai dengan aku. Lalu pihak muka penyampau kita ke bisa merekol 113 ikut, kita ke bisa like. Lalu pihak muka kita ke bisa share. Share live kita tengah hari itu. Terima kasih ya. Ngau kita ke bisti ninggal ke komen bisti nyosak kak semak 100 titik komen ke dicemak kita ngali hari itu ya. Okay, terima kasih agai peningat di kecubah ya tadi. Ya ke bisa ninggal ke komen berengkah di pukul 12 tengah hari tadi ni. Ianya sempandai langku. Sama berjalan ke pengawak DJ ku ya. Lalu peningat di keduanya Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Laja Pentia baru sekarang kelili. Mereka sama tengali hari DJ IK ku yang minta tebah ke lagu malam agi muda hari Ika Saiful di kedai merinang semua kaban ke suah mesan ke yang lama tu. Lalu pihak muka tujuan ke semua orang ke benoninga ke YFM, pihak muka DJ ke benon kawak jam kudia tu. Salam rindu, salam sayau selalu, jangan lupa untuk bahagia. Okay. terima kasih megang agai nuan Iba Vincent bisa nyapa kita sebenarnya mereka sama tengah hari ajak ku ya. Lebih muka Michael Almi madah ke Amamam Sidaya Badesa Murni di Miri itu DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawak genuan. Terima kasih ya. Lebih muka Ujoh Cawang megak bisa tinggal ke komen mereka sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak Panastis bawah tu DJ dan beritahu rasa bau gerai kita wai nama pengawak kita jam ke dia tu udah bertanek kita wai. Lalu peningan kita Juni Ben sama tengah hari DJ ku ya. Sob jalai ke pengawak Panas Timiri dia tu DJ ku ya. Lalu pihak Marnik peningan kita Arifam Villa Miri minta tebah ke lagu ni amai ke jemaat tema yang pemisti bertemu baru tujuan gai tu rumah Samin di Lambir Sibuti. Lalu pihak Akik Kandau ngau baki di Selawai Sibuti abal-abal rumah igang selepian bakung ngau semua orang ngalam gak kaya ngarap ke semua kita gerai selalu kaya. Caroline ya seminam rek sama tengah hari aja tu DJ au sama tengah hari Caroline. Double K baca selamat berjalan ke pengawal DJ Insin ceria-ceria selalu panas kami berbatu 15 kucil serian tu DJ God bless you. Okay, lalu pihak ini sampai jalan ke pengawal Abak Konti dia DJ baru dah dua hujan kami dia serikai tu ku ya. Nanti bisa awak lagi minta nuan lebah kaku lagu hari kata jelema joget bawah periak kena merindang semua kita ke bisnis mendiang ke radio ngali hari itu ku ya. Okay, ya terima kasih mayu-mayu gaya pala kita ke tengah hari itu kita ke bisnis mendiang ke WiFi Mas Jaman. Jadi kita terus mendiang ke lagu Revelry Ram lagu Insur ke dulu.

Saiful, lagu Malam Makin Muda sedia lagu ke bisa dipindah peningkat kita di Facebook Setiaman FM ngali hari itu ya. Ya, terima kasih yang kainuan bujang Gilbert Langup ngali hari itu.

Piamga Lampas Oteh Lampas selamat tengah hari di Jebungai Merjas ku ya. Pejak benar dalam pejalai itu di Jari Miri ke Kilang Rimbunan Sawit di Bakung cukup panas hari itu ku ya. Oh DJ minta tebak lagu gawai ku ya. Hanya bisa tika pegawai tahun untuk ku ya. Udah 2 tahun tak pegawai ke Tegal udah lenyau ra. Oh oke okay. Minta tebak ke lagu gawai ke penuh di hari ya, penyanyi Florence Law. Oke okay. Oh, okay. Ilak kita nebah lagunya. Oh, kalau tumu kita nebah lagunya lampas. Oh, ilak puah nanti dengan lagu gawai lah. Mayuh lagu gawai ke baru-baru to. Apa sistem kita di to. Lalu apa yang mereka Antonio Igo Antonio manah mat gayari kami balo lama to DJ ku ya. Orang berita orang lo lama. Oh. Lalu apa yang mereka ini tinggi atau ke Inepeng ya, sampai jalan ke pengawal DJ ku ya panas menua sidak bak selulap di tok ya minta tebah ke lagu hari rem jana kena merinati di rempumeh ku ya ngau semua orang ke malam. Terima kasih maya-maya dara bungai mereja so, sama-sama Inepeng. Lalu apa yang mereka Brody ya muyang ngali hari itu minta tebah ke lagu kampar di pelepah hari niang Jeffrey nyaloi kena merina semua rekeng lala. Lalu pihak mega minta madah ke berita hari sedah dingklili cukup panas hari itu ku ya. Aw sama ngau kami basya mantau, kami basya mantau pam panas hari itu deh. Lalu Betorina Natasha hari lo bantu minta tebah kena lagu rem jana pulai ke sarang ku ya tujuan ke belakaban ke ngelala ngau semua kaban Facebook mega ngarap ke sidak ya teperindahan. Terima kasih mega ngain ma Venus Jonas peningat kita hari Bakung Beramiri bisik nyapa dengan tu DJ ku ya. Oh, terima kasih ya lebih muka Michael Brandon tengah hari tu Riz Rikai sekejap hujan sekejap panas kami Bas Rikai tu DJ ku minta tebak ke lagu Rewini Albert kena merindah sejarah rumah Benangas Semah. Kawan Facebook ngau semua orang ngalaku ya ngau juga pesan nanya ke berita kita semua. Nah berita kita baik ya. Sampai jalan ke pengamak Sarito DJ ku ya. Oke, terima kasih ngagai peringat ke bisa tinggal ke komen mayuh mayuh kita tu tinggal komen karena sih no artikel lepas aku dah sempat maca kebenaran eh. Oke okay, jadi nak ngasakati balap tinggal kita ke rindu tinggal ke lagu Ari Rem Jana tu lagu pulai ke sarang ngarap ke bujang tau ke Mr. Gilbert Langup ya kebenaran dalam pejalai pulai gawa Ari Ulu lemana ngulung kari ngarap ke terperindah ngali hari tu bejimat barantau jalai.

Ya lagu Ria Remjana mulai ke sarang ya lagu ke mayor dipinta peningat kita di Facebook ke Suriaman FM ya hari itu ngarap ke sidaya terperindang au oh, okey ya jadi terima kasih ke para peningat kita berkasih dah ranai umpi James Mengiran Andrew Jamasi apa lambai Cecilia Kumit Asanda GD udahnya Boldi Banca Bibiana Robina Robina oh Aris tu kan yes Robina tu ne oh okay lebih muka James Anyau Mil Austin Ini Tuan Alexander Rugin Gawan Sanggau peningat kita hari kumpang pawah keliling lebih muka Bunyau Kudang minta tebah ke lagu mega tengah itu Lina Bugis Gramung Anil Greenang Alisa Lingyuti oh lebih piang piang mega Dennis Greenang, Udau Ansaudau, Sendi N, Agnes, Ina Rubin, Monica Malia Bungang, Kasih Orchid, Wis Janari, peningat kita hari nama tadi hari menua Papua. Oh, terima kasih Wis teh. Shasha Amanda, Hillary Jones, Aiden Wilfred, oh Lisa Megong, Segam Nyandang, Richau Nu. Roy Kuang, Esther Kitchen. Oh, nama berita ni kan, Esther. Ini darah ring keramut tu. Lama main up temu ni, Esther. Okay, lalu peringat-peringat kita ke buka. Terima kasih memang ayuh mengagak kita. Oh, nak sempat baca aku semua ke pesan kita tu. Jadi, kepenudi tu peningan eh. Alam jang kita tu serekat benar. Kepenudi aku tinggal kita ngau lagu hari ini yang Jeffrey Nyaloy. Lagu Kawal Tua Kelia. Lagu tu dituju aku ke Wai Nai Sama. Piam ga Wai Nai Trisa. Inai Gerdiang, Inai Cemit. Sedak tu benang setamang. Piam ga ke Inai Melaya. Benang setamang. Ngau semua sedak ke dia benang setamang. Inai Inai orang ni. Lalu dia dituju muka ke Inai Sebau. Sabagi ni. Ini upo sapagi ini pugi ini rini ngau semua inai-inai orang ke dia berantak kemayu manis dia lengau mai ke kita no alaban nyo kak semak gawai tau tubuh itu tati udah dengkari tau oh, belum aku 2-3 hari 2-3 minggu tu ilah kapas bubu sedak ya ne okey nyang kuang meh okey jadi yang ujung kawak ngelat ngari hari YFM Sriaman ninggal kita ngau lagu kawal tua kelia di tujuh kemegang guys semua kita kudah mulai ngaku kenyari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu pukul 3 lagi kita akan terus mulai ngau pengeluar program kami bawa YFM Kucing jadi ngau lagu tu mumpul lo aku bertemu baru kita bak maya kebukai.

0: Selekaj aku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai ibuah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngembuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut Jakub kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke Jakub iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita pun. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI FM.
3: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu

0: wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya dia lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli matapak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu make tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kelantan, Nali Hari, Kadalamai, Pemerindang, Malam.
1: YFM, Segulai, Sejalan.
2: Kelantan, Nali Hari, YFM.
3: 101.3 MHz.
1: Terus berbulan program.
4: Rentak ngalih hari.

Lagu dari James Jacob ke ngali hari tu meninggal lama ngigak baru bertemu. Lagu kenangan pun ke rentak ngali hari kita ke Sarito ngali hari hari 3 Sarito 6 hari bulan 5 2026 jalai selamat ngali hari ngagai semua bola peninggal kita ke agak terus ngemran ke pengrinduk kita segulai sejalai ngau kami berentak ngali hari kita ke Sarito nyalai. Terima kasih ngagai Insin Kibung yang kudah bergulai ngau kita bangila tengah hari hari YFM di Sri Aman jadi tu nampung awak kita 24 jam sari jadi bak kucing berentak ngali hari ke Sarito kita dekat bergulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Lalu tusun program kita bawa rentak ngali hari kita ke Sarito bakal selama pukul 3.30 ngali hari itu lagi mai kita ningat ke berita Batang Rajang ke dekat dikunci ke Menteri Sigi lalu udahnya pukul 4 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur lalu 5.30 lemai kita ningat ke program Randau Ruai. Nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita Sarito hari 3 6 hari bulan 5 2026. Jadi ke Sarito sama ngarap ke bala peninggal kita ngebuan berita ke mana ngarap ke megak semua atau pengawak ke bisi dipenyalai ke Sarito pan sama udah tuliah ke pemujur magang. Nyalai kita ke gig gereja pengawak muak ke ngali hari itu aku harap ke kita yang tadi sama lantang ngati sama lagi ransiang ngati tajak pantuk nyumbuak ke lemai mayu macam utai ke nyadi bak kita ini nemu udah ngetu merarau tadi nyu ngali hari itu nyu ngantuk ya ngarap ke tak ngantuk mana harap ke kita yang tadi lagi ransiang lebih kita ke berjalan ke pengawak kita ungkup lemai itu ya. Jadi itu lagu kedua di pilih aku bawa rentak ngali hari kita ke Sarito Siti lagu ke di baik Darah Helena terubah bersuluh.

0: Rentak ngali hari. Ngali hari. Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai. Basah tu.

Lagu hari Ika hanggali hari itu meninggal ukai aku beruman. Lagu kena merindang kita akan kita terus mendiang ke YFM. Gulai engkau kami berentak ngali hari. Jadi udah tu lagi terus. Gulai engkau menti ya sigi ya. Berita batang rajang kita. Jadi sebelumnya aku merindang kita engkau. Siti lagi lagu. Lagu ke di baik Veronica Natasha ke sekali itu. Engkau lagu entelah pengerindu.

0: Ya, selamat bertemu baru bergulai dengan aku hari kapit. Jadi ke sekali itu peningkat mayuh aku berasa itu hati laban bisik temuai ke dekat bergulai kita berkau ngau siti pengerami ke cukup mana ke dekat dia tu. Jadi nama ke selama semak bulan lima gawai nyongan sak sesemak dia pengerami manta gawai 2026 pilihan menua di suang maka pen dekat dia tu. Jadi bergulai dengan aku tu peningkat mayuh bisik empat ikut orang kuat kengatu pengerami mantau gawai 2026 pilihan menua dia suang ketua batu kita dulu bergulai ngau chairman pengerami mantau gawai 2026 pilihan menua dia suang kita bergulai ngau cikgu pau ke sekali tu betul cikgu selamat bertemu gai nuan ke sekali tu nah.
1: Okey, terima kasih DJ Menti. Okey, aku cukup paulah hari sebekas cawangan ketibas. Jadi ke tahun tu kami sebekas diberi amanah hari sida pejabat daerah ngau bala ketua-ketua dito lah masuk sida ngatur gawai untuk tahun 2026 tu.
0: Au jadi tahun tu nama kini ramai jago mantau gawai 2026 pilih menua di suang tu cikgu.
1: Jadi ramai jako mentah gawai kita ke tahun tu bisa sibia mimik reklama jadi ianya segulai sejalai anna rinda yang menuju pemansang bunyi ko ya ke selalu disebut pengari kita ya desung itu lah so nyak lah timah gawai kita untuk tahun tu segulai sejalai anna rinda yang menuju pemansang pihak-pihak.
0: Ya, Ana Rinang nuju pemansang ne, mana ramai jakonya. Jadi ke tahun tu, kemaya kini pengerami mantau gawai ngomegad ini program tu dia tu cikgu.
1: Ke pengerami mantau gawai ya ke dekat digagak kita nya kena 16.5 lah ba dewan balai raya desong itu. Jadi sebenarnya kita bisa program bukai ianya program kena bergawai ya ke datu kita kena 9-10 Mei ke datai.
0: Ya kita bisa kena bergawai lalu nangkan kenyak mega angkanya bisa kini atau program tau ke pengawak bukai tu cikgu sebab tua ngagai malam gawai berkawal ngau kena bergini tau ke utai ke bukai ngamik kenuan berkongsi ngau mimit berkawal ngau program tau ke aktiviti sepemanyai gawai ke bisa datu buat bagi menua kita di suang ne sebab kita berulai ngau komuniti kuat orang kengatu buat kena mitik program tu nampak ya cikgu.
1: Okey, terima kasih DJ Menti. Jadi aku kira ke ngerintai ke program ke bisa digagak kita yang mayanya lah ke ketubah ya ini kita bisa kena bergawai dalam kena bergawai tu kita bisa pekit lah pekit main asal maka pekit nyumpit pekit penyamai itu ya pekit ngajat kayaknya dekat digagak kita kena 9 dari bulan 5 lah bak dewan balai raya kita dia. Jadi udahnya kita bisa sukan gawai jadi sukan gawai kita milih siti sukan ke amat dikerinduk ke nembiak kita ianya sipan sukan sepak takraw jadi pengawak tu dekat dia digagak kita kena 9 serta 10 hari bulan lah semak yang payah habis 9 nya kita nambung ngau 10 hari bulan udahnya kita bisa setidak programi kebesai ianya kena pagi 16 hari bulan ianya programi ini tidak daun ok tu di pegai setidak dikelola ke sida jawatan kuasa pulung ngatur rumah lah untuk program ini tidak daun tu program ke paling besar berserimai dengan paket inya gawai itu inya paket kumang gawai jadi paket itu dekat digagak kita kena malamnya enggak pega inya malam 16 hari bulan 5 2026 akhirnya ke antara ripih ataupun pegawai ke bisa digagak kita serimai dengan hari gawai tahun 2026 di Rasuang.
0: Oh, mayuh macam program ke bisa diatur kita ni cikgu ukai seminar pengalaman mantau gawai jadi bagaimana itu program tentu ya bisa ketuai ke ngatu bagaimana itu program tadi ni jadi mua kutu mega peningan mayuh kita berulai ngau pengurusi persetuan pengulu ngau mega tuai rumah bagi daerah di suung kita berulai ngau tuai rumah Edward berkawa ngau kerni bergawai ke bisa diatur ke dipadah ke cermin tadi kena 9 hari bulan 4 2026. Jadi ngambil ke tau ke awak ke terumah nusi ke kita yang ngau siliak berkawa ngau aktiviti tau ke program kani bergawai ke bisa diatur luar maya tu ilang ni merik selamat bertemu dengan Nuan tu terumah.
2: Ok selamat bertemu dengan Nuan DJ Menti jadi aku tu Edwan Minggu anak nyantau pengurusi persetuan pulung atau rumah daerah Soang jadi bak pengawak hanya karnival gawai persetuan kami itu bisa ngatul pengawa main asal ketiban hanya miring bebiau bepantun nimang lalu kami bisa ngatul mega pekit ngajat jadi kelimpah harinya bisa pekit kebukai ke diatul sida persatuan guru besar Malaysia daerah Sawang yang dilegi ya nerang ke pasal pengawa ngasir ke datul sida ya jadi ngai kami persatuan pulutau rumah tu tebal lagi mantai ke ngayan ke adat asal ketiban ngai kenya nyona ingat bala sida ke kelebih lagi nebia ke rebak baru dia tu nyame ke datul kami maya karnival gawai itu.
0: Ya, tu terumah kan nanya nuan mega. Bad ini pengawal tu dia tu lalu hari pukul berapa ke pukul berapa kena mitik main asal ke bisa dia tu kita sebuah tu nah.
2: Jadi pengawal tu ke dia tu ba balai raya Suang jadi berengkai hari pukul 8 bala ke ngau pekin ngajat yang tadi boleh ngeregister sida ya di siapa dulu datainya mendulu ngajat nama tu de mantai kajat sida ya de. Nitih ke siapa dulu nyame dulu dia tu masuk paketnya.
0: Reti ya paket ngajak tu terbuka anggai semua nak milih Hindu dengan lelaki pihak atau rumah?
2: Jadi bisa dua kategori, jadi kategori Hindu dan kategori lelaki. Jadi pihak mega persatuan kami bisa merek price dari segi mata wang lah. Ngarap ke bala tu tadi bisa nak lebu lah ngau paket ni. Nyalai kami bisa nyenia ke proyes dalam segi dalam bentuk mata wang.
0: Awnya bekau ngau kene bagawai. Jadi di ngau ku mega nuan tu terumah mega ngulu tau ke ngetuai ke pengawak sentani ti daun kadi kadi tu 16 hari bulan 5 16/5/2026. Jadi besentang niti daun bekeni ke pengarap ati nuan tu terumah bekau ngau pengawak niti daun ke dekat dia tu di bagi menua kita di Suang.
2: Jadi ba pengawak niti daun tu tu segi pengawak ke besai lebuh maya ke nyamut gawai tiap-tiap tahun. Jadi tahun tu pihak mega bakal tahun ke udah kami nak ngarap ke sukuang hari bala rakyat kelebihan hari menua suang tu laban kami bisa ngatul mega pekit niti daun ianya nak ngepan kita iban tu kena ngepan kita daya. Jadi sekurang-kurangnya kami tu minta habis nak dai lah 15 pasukan ngau deh. Jadi setiap pasukan tu kira ke nak kurang dari 15 iko. Biar mega kami bisa merek prais dalam bentuk mata wang mega ngeja kena ngelebu bala ke ngau datai. Jadi biar mega nanti sidaknya tadi kak ngau niti daun yang sidaknya nak ngau berpikir ba niti daunnya sidaknya secara individunya kami pun bisa merek ceraya token dalam segi mata wang mega awak ke merancang bala indok lelaki oleh ngau paginya dek labannya site menyukut tadi acara ke besai lebuah ke nyambut program mantal gawai abah ma pelilih menua suang.
0: Oh, terima kasih ya tuan rumah berkawal dengan penerangan Nuan Niti Daun tadi tang sebentar aku terus ngagai cikgu ke ngatu program kanibal dengan mengasuhkan gawai basentan Niti Daun tu berkini ke tu tuan rumah nama tu diungkup tau ke namanya peluang tu Niti Daun tu ungkup orang di menua di suang aja tau ke kami menua buka yang baik kebanding aku di hari kapit tau ngau kini
2: jadi bak pekit tu sigi diungkup ke pelilih menua suang teng orang di menua bukai ulih ngau kami niti daun tamunyi ko kutadenya mah kami bisa meresok token tau kesagawati ngagai sida ke siapa-siapa jadi kami pen bisa menjemput komuniti Cina ngau komuniti Melayu ngau kami niti daun laban to sudah terisi kami di menua suang to nang sigi bercampur amat tu pen gawai amat niti daun tu ada rasa taiban dan kami bisa ngemai komuniti Melayu ngau komuniti Cina awak sedaya faham agak merti agak ke ada dasar kita iban. Jadi sedaya tahun tu pen nak tetap bisa ngau kami. Niti Daun.
0: Ya. Oh, terima kasih terumah berkawan dengan penerang Nuan. Kini berkawan dengan pengawal Niti Daun. Oh, jadi cukup mana atur ke bisa datuk kita sebuat. Jadi tu peninggal mayu hasil bakal randau tu belunya kin kia lapan pengawal atau ke program sidak tu cukup mana cukup rami tu untuk diperhatikan eh. Ke sekali tu kita berulai ngau Cikgu Sabarudin nya pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan bagi daerah Desung. Kala ya bisik dekat berkongsi ngau kita peninggal mayuh bakau ngau kenever gawai bersentang pekit kena pekit ke bisik diatur lebih maya 9 hari bulan 4 2026. Jadi itu Cikgu awak kena nerang agak peninggal mayuh. Selamat bertemu Cikgu.
3: Okay, selamat bertemu DJ Menti. Terima kasih. Okay, jadi kami tahun tu Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Daerah Song diberi tanggungjawab ngadu ke kanai basukan. Jadi ya kedadu ke kami itu hanya terubah hanya pekin nyumpit terbuka ngagai induk lelaki siti kategori aja. Lalu kedua ianya pekit penyamai tua. Lalu pekit ketiga ianya pekit kain puak kumu tradisional kita Iban. Okey, jadi tiga itu pekit tu dekat di Anjur serta ingau persatuan tuan rumah tadi ianya kena 9 bulan pagi lalu sampai lemai lah. Jadi bunyi ko kita tadi kami nadai menghampakan urat kedatai pekit tu bisiknya dia ke price ke cukup mana dalam bentuk mata duit ngau meda. Jadi untuk pekit nyumpit pengelola kami ke pengelola penganjur tu bisiknya dia ke sumpit lalu nyedia ke lajak nanti bala peserta bisa sumpit ngelajak dari rempu digalakkan ke mic ke di rempu. Okay, kenyak ke DJ.
0: Main ke bisa diatur kita tu Cikgu lebih lagi nak ada kita Iban eh pengawak nyumpit udahnya pekit pokumu ngau pekit air tuat penyamai air tuat nampak ya. Nama kini perkara hati Nuan Cikgu bersentang kini pegawai itu. Jadi awak ke Nuan Nesau kini bala kita ambil kesama datai buat pengawak lebih maya tela.
3: Jadi pengarap aku ngagai kami di Menua Suang ya ke semua-semua Menua Suang tu nak bersayah mat pengarap bagi kita semua ngambil ke ulih datai maya pengarami 9 bulan ngemenuah ke balai raya kita ada suang dia. Jadi ketiga-tiga itu pekit tu tadi inyak percuma ditaja penuh ngau sidak jatuh kuasa induk gawai. Jadi orang kengau pepekitnya kita datai terus work in datai aja siapa kengau pepekit mainnya bayar tuak kita baik puak kumuk kita lalu datai kengau nyumpit datai aja register pukul 8 pagi lalu start pukul 9 pagi.
0: Terima kasih Tuan Sabarudin berkawu dengan penerang Tuan bersentang ke nivel gawai. Tok ya, peninggal mayu kita nangkap ketuai bagi komiti pengatur pekit kumang gawai kita ke sekali itu bukan orang bukan ukai orang baru ketuai bagi komiti pengatur pekit kumang gawai kita ke sekali itu bukan orang bukan ukai orang baru te nemu makulati pekit kumang bagi menua di suang.

0: Di mana wanda seorang ni merik selamat bertemu tak jawapan tiap tahun nemu nuan dengan tu dan aku kak megak nuan berkongsi ni ngah berita berkawal dengan Bukit Kumang kita ke tahun tu ni puan merik selamat bertemu awak ke nuan terus berkongsi berkawal dengan Bukit Kumang kita.
1: Oh, terima kasih nak nanti tua suah bertemu amat menyukuk nuan nanti awak riura suang sikit bertemu dengan aku laban rumah dari ini Kumang karena agak dan 16 hari bulan 5 malam pengerami gawai daya daerah Suang kami bisa pekit Kumang laban Kumang kami namanya ketika borang udah dari Nyuang udah dari atai ba jari aku ya ke stakato nul kami malamnya pena aja meto laban kami rehasa tau sige udah dia tul nul 16 ribulannya nul balai raya Suang pukul 6.30 lemai pakaian ngepan iban pasal hadiah tau no yeah. Hadiah Kumang ya ke nomor 1 ngemai nomor 1 nya tadi bisa mata wang ngau tera ko kitai selampai trupi hamper ngau bungai biasa lah tau hanya luluang nomor 2 mata wang selampai trupi hamper bungai hanya selingal matahari bisa mai mata wang selampai trupi hamper ngau bungai ya kelebihnya tadi sagwati ngemai mata wang ngau hamper. Kriteria kita bantu mereka namanya ngepan ya tadi 35% kecantikan pemajiak banyak pemajiak kita iban pemajiak orang Indo iban tu 30% bakat ngau gaya persembahan sida ya tadi 20 tanya sawat ya tadi 15 ngau mereka semua yang penuh hanya tahu ngau ke 100% lah. Ya ke uliah ngemai ya ke Kumang tu tadi. Maya tahu. So yang dah biasa ngau pekit Kumang datai sambal maya 16 hari bulan 5 tu. Balai raya suangnya aja. Masih memang.
0: Oh, nengguai nih. Alaman aku dah nemu tau ke ninga cerita Rinwan. Tentu ya bala sidak ke udang isip pum, nganyum pum. Peminta bahas tentang Pekit Kumang tu nu kira ya udah cukup na pihak ya puan. Yeah. Cukup nerima samut ke mana. Jadi bahas tentang utai kebukai pengharap hati Nuan Langgai bala sidak kumang-kumang, murang ke nganyum kumang-kumang tu berkenih ke nah? Pengharap hati, ngarap ke Kumang jadi aku terimpu kini, saya tak ada tahu ke berkenai nah.
1: Pengharap hati itu, nak bapa ngai bersidak ya ke nganyong terimpu, lepas sidak ya ke udah kalah-kalah lah di tempat-tempat bukai, sidak sikit nemu, tempat suang pun sidak ya sikit nemu. Semua tai ya ke tanya, nak patut sidak akan datai sengapa aku remeng. Ngirai terimpu hari dia tahu. Datang yang gay suang banyak atau yang lawan ngirai dari empu mesti atau yang namanya stres lah ngai ke kita nak baji ya.
0: Anak stres ngai ke kita nak baji. Hashtag Kumanggawai 2026. Jadi banyak yang peringat mayu. Karena aku ngau puan sih mah. Bakau ngau pekit Kumang mantau gawai daya 2026 bagi menua di suang. Kita pulai ngagai chairman atau ke komiti kengatur orang besar orang kuat nya Cikgu Pau bahas tentang pengawak pengerami mantal gawai laban ukai semina 16 hari bulan tu aja ni Cikgu berat tentu ya tau ngasuh na jenak tidur tu nak kode Cikgu ya berkeni ke pengarah hati hanuan ngamik ke nyelampu ke ranau kita itu bahas tentang pengawak gawai kita ke tahun tu.
2: Okey, terima kasih Haji Menteri. Terima kasih mega laban oleh yang limpang kari nemuai hari kapit ke Suang. Okey, terima kasih. Jadi pengharap ngau penganati jadi tahu untuk keturbaya kami ri pesuk namanya persatuan belia lah. Belia sebekas dipadu diberi tanggungjawab terbesar amat baku selaku pengerusi jawatan kuasa mantagawai kita yang bakal tahu untuk jadi Tajak kita itu baru ngetuh pengamato kita nyamai laban kita bisa ketuai

0: bisa persatuan pengulu tu rumah, bisa persatuan guru besar boleh bekerjasama dengan kita lah. Ngatur semua pengawal ke kadatur kita itu lah. Jadi semua saya datuk, saya orang dah berpengalaman ngatur pengawal gawai. Jadi bagi aku, aku amat berterima kasih kepada si datuk lah. Jadi pengharap aku nadai bukai, harap aku tetap mujur serta boleh merek gerami gawai itu dibilang-bilang menyukurkan lah dikelola orang segi adat kita, terutamanya masyarakat kita bernama suang tu nebiak kita nemu adat kita lebih banyak kita kat bergawai nyak-nyak lah.
1: Okey, mari besar terima kasih dengan Nuan Cikgu Pau Seko Ari Chairman Pengatur Pengerami Manta Gawai 2026 pilihan bagi menua kita di Suang. Pihak megak peninggal mayu mari terima kasih ngagai terumah Edward Minggu anak nyantaunya pengurusi Persatuan Pengulu ngau megak terumah bagi menua di Suang ngagai Cikgu Sabarudin anak Maliah pengurusi Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Daerah di Suang ngau megak Puan Simah anak Ingung hanya bagi pengurusi Pekit Kumang Manta Gawai Pampang Kapit ianya Siko Ari Megak Ketua SIDS bagi menua kita di Suang. Nyaknya peninggal mayu bakawo ngau program tau ke aktiviti ke dekat dia tu di bagi menua kami di Suang. Berita ke dibaik aku ke sekali itu nyajak hari aku ke sekali itu boleh baru ngai nuan di Konti YFM ke sekali itu. Terima kasih DJ.
2: Iya, terima kasih Menteri Sigih ke berita sudah dikongsi ke pihak muka gaul bala temuai ke bisik gaul ya berantau berita Batarajang kita ungkup pasar itu hari 3/6/2026. Nyalai kita lagi terus kawak kita bergulai berentak ngalih hari kita kalai pukul 4 ngalih hari itu lagi dia kita lagi bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi sedia ke pantun kita pelingat tau anjur ngakai Facebook kami bawa FM lalu tau bergak kita ke dekat telefon nombor kita yang tak berubah 082-258-634 082-258-633.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku pesan ke semua bala peninga Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: di tebing lari ke benang. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang sigat di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama

0: Ya, jadi ya datang bawa awak untuk kita yang terima gulai dalam program Ramba Pantun kita ke lemai untuk peningan. Jalai, bala kita ke nang rindu atau ke ganti program Ramba Pantun. Ram bergulai dengan aku hari ya dia tu. Nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Jadi, bisik sekedar peningan kita sudah nganjung ke Pantun sedap. Buat Facebook YFM, jadi kita ke dekat natai ke Pantun dengan arus telefon kita pun. Nadai salah mega. Umur kita 082-258-634 082-258-633. Jalai terus dengan peningat ke Terubah. Halo, selamat lemah.
1: Halo, selamat lemah Rahim tu.
0: Rahim, hari ni Nuan
1: Semangat.
0: Hari Semangat. Kedua
1: pantunnya Ida duduk di Semangat.
0: Okey, apa pantun Nuan Rahim?
1: Oh ya, pada aku ngelusuk dengan ini sebab.
0: Oh.
1: Jalai-jalai pondok-nodok. Beli uti pawon. Nangai nak duk semano. Aku dia tu kena nyeriahkan daripada punggung. Kaya ketegar aku busuk. Jadi aku dia tu kena tunggu pada nak kena kaki. Dia tu aku tunggu pada nak drone ni tu.
0: Okey.
1: Baik ada kupi je aku duduk ngadu drone je.
0: Oh.
1: Ya, minta harap dia nak duduk dengar kan.
0: Okey.
1: Kau tegak kau mengusuk.
0: Oh.
1: Okey, ya.
0: Terima kasih ya hanya peninggal kita ke Terubah Rahim. Ari Semanggang bisa bergulai dengan kita mega ke lemai tu buat program Ramba Pantun. Jalai peninggal kita kedua. Halo, selamat lemai.
2: Halo, ya saya kenal. Selamat lemai.
0: Ujang sinduk genang. Hari ni nuan tuan eh?
2: Betul yang Zah Kucian Serian Semahan.
0: Oh, nama pengawak lemai tu deh?
2: Nanti program nuannya.
0: Oh, pihak? Nanti pengawak pihak?
2: Tadi bisa.
0: Oh, dia tu nyung antik program berpantun. Mayu pantun dah sedia ke tuan?
2: Duitik je.
0: Oh, duitik je. Okey, pantun tuan?
2: Ada pantun tu tujuh orang kain dan tu.
0: Oh.
2: Alak kain sini kan. Tu bunyi ini tu. Buah terap, buah timun, dipakai orang pagi hari. Buah nanas, mansau, dipakai jual mayas. Anak Arab kan buah pagi hari. Tumbuh panas, senyum ya. Atau sikit.
0: Oh.
2: Tuaga keruh, air keruh, mari disimpan dalam beli. Nuan jawa, aku pun jawa. Sama metua menahan hati. Rapa sininya.
0: Okey. Oh, terima kasih. Selamat lemai. Hau nyak bujang sinuk genang. Sikup peninggal kita gendang yang mega asuah ngau kita buat program Ramba Pantun. Yang lain peninggal kita ke tiga lemai tu. Halo, selamat lemai.
3: Selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai.
3: Mia tu hari kafe.
0: Nia, Mia ke Nia?
3: Mia.
0: Bagi ni nuan tu, Mia?
3: Pada apa makin tersang kapit tu. Oh. Nyuka hujan hari tu. Nyuka, nama? Nyuka bisa ribut tadi.
0: Oh, Mia. Udah bertemu kita ini, Mia?
3: Udah. Nama mayanya. Asaiku, nama minta mu nikah hari ni. Oh, pinanginya asaiku. Aku kenukup ke pinanginya.
0: Ya,
3: yeah. Oh. Maya aku beri setuntun no, sidakin mereka ayat dua airinya.
0: Ya.
3: Yeah. Oh. Oh, terima kasih harinya.
0: Oh, ya, yeah, Me.
3: Pantun tu DJ, maksudnya, siapa tu DJ? DJ
0: Melati tu.
3: DJ Melati. Oh, okay. Tu bantunnya Kamala Janang harinya bisa ya mengirum ke aku. Tu munyinya, harap ya bisa ningal, Me. Tu, dengar dia Janang. Dia tu musim buat petai. Beli aku di market terabai. Dia tu umur aku yang udah tuai. Nada lagi hati aku kak bambai. Yang malas ya. Nage janang. Tu si segi malas tidak. Malas orang tu DJ. Tu malas tidak api kilat. Dengar dia api kilat. Ngarap dia bisa meh. Lama tu udah. Bisa dua minggu. Kenua Jessica Eaton tau. Yang ngaso minta beli nama cincin ngau antin. Tau munyi ya. Cuci mata ke menua tasik. Tasik di pekat tasik di pedak bakal sungai. Cincin ngau antin kenua Jessica udah bisik. Aku ka mas besai pinggai. Nyaga pikilat tau. Ngarau kaya bisa ningam eh.
0: Okay.
3: Pantun nanti dire ketiga tau. Kelabu bisik lain tu DJ.
0: Oh.
3: Mandi pagi ngena sabun ditul. Buah nangka dibelah dua. Orang laki dia tu nak tentu betul. Nak tahu meda indo bajik. Lalu kak berbini dua. Ternyata okay. Ngagai sida Petrus kini sida Petrus kok. Ngarap ke ya bisa nama bisa berpantun me. Why DJ? Ya ya me dulu DJ sampai tembok kau lagi ente bisa masak.
0: Lagi nampil baru kan eh?
3: Okay.
0: Okay, terima kasih Mia. Nyapa tinggal kita hari ya Kapit. Jadi sudah bertemu dengan Mia. Lebuh balaraban kami ke bisik temui ke Kapit. Mayu macam utai ke di bekal ke Mia. Ada baik kami pulai ke Kuching mayanya. Terima kasih Mia. Ya, jadi buat Facebook kita ya bisik peninggal kita ke sudah kenatai ke pantun lemai tu. Tu hari Marnik. Pam bila miri ku ya. Nik Aripam Bila Miri. Jadi pantun ya. Pucuk paku di dalam raga, mari dipetik di tepi paya. Rupanya satu dipandang juga, arti yang satu engkau yang punya aku ya. Adanya pantun kedua ya. Selasih bukan sebarang selasih, selasih tumbuh di celahan titi. Kasih bukan sebarang kasih, kasih utuh cetusan hati aku ya. Ya, minta tebah ke lagu hari yang mereka jemaat lagu Maya Pemisi bertemu baru aku ya. Terima kasih ngagai ya Nik Aripam Bila Miri. Peninggal kita ke bisik ngatai ke pantun about Facebook YFM lemai tu. Nyalai tu Densi Eleanor. Daun empasak sigit nyamai campur pusuk ngau sadin salai. Hai DJ selamat lemai, ngarap ke semua kita semampai gerai ku ya. Nguji ngau ngeruhai nyak peninggal kita ke bak Facebook bisa gulai ngau kita bak program Aramba Pantun. Lalu bala peninggal ke bukai Aramba sama kena tai ke pantun kita nak giram eh. Kita hanya tadi ngena Facebook atau ke kita ke baru telefon kita lagi dibuka untuk bala kita gendang gadi kanggau dalam program Aramba Pantun. Jadi sebenarnya kita berperindang dulu lagu ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Anderson, Ingat Ingat Lalaku.

0: pengantar kami subak je. Spraynya kerja subak muda. Kerja RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedang naik bujangnya. Tidak aku tuai dek. Kan orang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ngayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.
2: Kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya 2G ya telu mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu subak. Kume marnya kemar du. Bisa ga kupur kami merah ni. Jod pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah. Nuna anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya subak penuh kujaku 15 ringgit semua seputar. Mar du subak setiap mulut kami tahu. Daun nana daun pertas ya ga pertas to penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: Nadai yati baru enti Nadai yang kelama.

0: Ya, lagu retro kita ke lemai tu peninga maya pemisi bertemu barunya Siti lagu muka ke bisik di pinta peninga kita ke bisik gulai ngau kita buat program ramba bantuan kita nyala terus ngagai peninga kita ke baru selepon ke lemai tu. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai ngau, selamat hari gawai ngagai kita sebilik darah.
0: Apo tumu mai selamat hari gawai Rubina?
1: Ya,
0: kita
1: udah cuti lah,
0: nanti
1: tempat
0: mereka
1: gawai ngegede. Oh,
0: Dini Nuarubina?
1: Basulkan dia situ, bakusin.
0: Oh, di gawai tu bisa pulai?
1: Nanti tidak ya, bisa cuti panjai seminggu kenyak kabisai.
0: Okay. Oh, patut nuan berapa itu?
1: Betul mungkin. Nurun kait kengintai kelek. Boleh ke rumah mendak cerita kata nanang enak jakok pelik nanti lebuh maya kita berpantun.
0: Okay.
1: Nurun ke pasar meli petai datai di rumah makai buah ridan. Lalu mendak cerita jenaka nanti uleh nuan masang ke lagu bertajuk Retai Sidan Pesaka.
0: Oh pihak siapa main lagunya?
1: Nyak Juti siapa kah? Aku nak ingat ke nama ya.
0: Oh.
1: Ni berjalan di nanya sungai, lalu boleh ikan tuman. Nanti pengerindu udah berbungai, kenang dikira nang mayo leman.
0: Iya.
1: Terima kasih lagi pun okay.
0: Kawan terima kasih Rubina. Hanya pedinga kita ke suah mega. Engau buat program maram berpantun. Yalah kita guji berandau engau peninga ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Hello.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
2: Mina Arimiri tau.
0: Arimiri. Oh, pantun wan? Ina?
2: Pantun. Bisa duit tak pantun tau.
0: Okey. Oh, terus kah?
2: Pagi hari ku ngiro kopi. Ku ngiro kopi. Nada campur gula. Karena mati selalu berai. Nenan wan jauh di mata. Tuk site. Ikan bekut, ikan betutu. Pulai ngabung sebaru batang. Saja no jauh beribu batu dalam hati masih ku kenang.
0: Yeah.
2: Ya, ya.
0: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih, bye.
0: Ya, peninggal kita Rimiri. Ya, bisa begap gulai ngau kita. Ya, lemai tu buat program Aramba Pantun. Halo, selamat lemai.
3: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
3: Mas, zaman ngali hari ini
0: ya. Siapa tu Janang?
3: Hari Dalat.
0: Oh, betul punya anda Janang?
3: Iman kau berjalan.
0: Okay, pantun wan.
3: Apa temui kau? Kau batu tu banyak nang mukah kan? Sagap di men boleh dan mu semua kita hanya keiban lah. Tua mesti lagi baca dan abu di sungai dipakai ikan. Aku minta kita semua lagi jadi kita bagawai aku datang abang. Maka yuk dulu semua ikan. Boleh kikau si mirah mata. Tapi aku dah datang abang. Anak mereka si air bisa. Nyajak dia selamat lemai.
0: Okey, selamat lemai. Haunya peninggal kita ke. Bisik megang natai ke pantun arus telefon kita 082-258-634 dengan 082-258-633. Jangan lagi bisik awak untuk bala kita ke bisik dekat natai ke pantun baru telefon atau ke buat Facebook kita lemai tu. Jadi tu pulai ngagai Facebook kita ianya Eric dari Sungai Kepayang. Bisik megang natai ke bisik dikitik pantun tu. Jadi duitik nuju Jessica Itan. Jadi pantun terubah tu kuih isap rukuk semakau dayak keluar asap berbunga-bunga. Wahai Jessica, ulih ku nanya ke ditunjuk jari cincin sapa aku ya. Ya, jadi pantun kedua nuju Jessica Itan. Bungai mensian ngerembai tumu di pucuk kundung rajang kekitang. Budi nuan tuk tuju aku nemu. Tentu bakat kuyung belindung di batang ku ya. Ya, jadi ketiga tu pantun nuju Robina. Berbaju gap bertancut berbirut. Nyan senapang ngigau ketemu dak. Tusah dikarap sebut mulut. Mulut nang pandai nempak pemula ku ya. Ianya pantun ke bisik di kirim ke peninga kita Eric dari Sungai Kepayang. Bak Facebook YFM lemai tu. Nyalai kita nguji berandau ngau peninga kita ke sekali tu. Halo. Mhm. Ya, nama ujur ngarap ke peninga kita nya tadi tahu nguji buat telefon baru. Lebih agik ngake bala kita ke agik dekat ngena tai ke pantun kita ngena arus telefon tangga sebelahnya kita terus berperindang ke sekali tu. Lagu ke dipilih aku. Siti lagu ke di by Angela Latajua Kapak Semaya Endak Balang.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kelimpah hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Aku Muruan Sayau Kenua.

0: lagu dari Araban Spin lemai tu peninggal utusan rindu jadi dengar lagu yang ujung ke jam kita 17 minit lagi dekat pukul 5 lemai jadi 17 minit lagi kita dekat pukul lain dalam program Aramba Pantun kita ke lemai tu nyalai nguji berandau engkau peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
1: Hello, Bujang Kalimantan hari muka.
0: Bujang Kalimantan tang hari muka nai. Selamat lemai. Selamat lemai pantun wan.
1: Selamat lemai malah pantun siapa nya tadi eh.
0: Si Kuli. Mana
1: ingat. Tu. Tu munyi ku ya. Anu ku apa ya? Mak raga pulai rumai. Amin sampai aku sumai. Aku rindu buku lain kau urat tuai. Lawan ya rindu nyapu peluh aku pulai jalai.
0: Okey.
1: Ya
0: ya.
1: Au. Kau minta tadi ukak aku tu nyaro. Nyawa tu akan sebakan fair je.
0: Iya, nyak meh nyuka saru aku. Okey, terima kasih ya.
1: Oh bye.
0: Iya, nya bantuan dari peninggal kita ke bisa bukulah engkau kita lemai tu nya lagi bisa awak untuk bila kita ke dekat kena tai ke pantun kita kena rus telefon kita 08

0: Cara mai lagu retai sidan pusaka pusaka tadi.
1: Aha.
0: Cigo UTI.
1: Oh, okey, lagi oh, kunita.
0: Terima kasih. Mhm,
1: okey, sama-sama. Iya nya Rubina, malas pantun dari Eric ia ke bisi ngirum ke pantun ngak kaya aku ya. Jadi ya peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ Mia baru tu.
1: Oh, Mia. Okey, Mia.
2: Oh, ka yang sopi terus ke pantun.
1: Mhm.
2: Betul balas pantun deh sampai lama tu lama tapi terus minta ampun.
1: Oh.
2: Lemah manis buah dabai nanti dipandu ngau daun ikan daun semak aku oleh terbai sanggup aku nitih kenuan ke nitih kenuan ke indun banyak sosial lagi minta sidanya nyaut semua meh minta petua sidayanya ke DJ.
1: Oh.
2: Nanti nuan berjalai ananda beli minyak urut. Nanti nuan pandai nama petua kena muai lemak bak dalam perut.
1: Oh, hanya jauh. Bisa
2: petuan, yang perut okay. Tu macam besar. Okay.
1: Okay. Okay. Terima kasih, DJ. Mia. Mm-hmm. Oh, udah hujan, eh? Mm-hmm. Ya, Mia hari ya, Kapit. Datai ke pantun dalam lemai tu. Lalu tu pulai, ngai-ngai. Belum meninggal kita bawa Facebook YFM Richau Noob dari simpang ya semujan panas jam ke dia tu ku ya pantun ya lama mai ndak ke kebun takut ngelaban panas bisa rindu ninga program berpantun aku sigi ninga belama ku ya. Ya terima kasih Richau Noob laban seluruh nyukung program ya ke bisik di keluarga kami dari YFM jadi tu ngena nama apa itu ai tu bawa Facebook pandai ja pantun ku ya. Lelabi ke bekuli tekurak keterima lelaki ke bekuli bini keterimanya. Ya pantun dari ya peninggal kita ya lu bala ya kebukai ya bakal sida Nura pilih yang Cindy and ya ke bisa nyapa kita buat Facebook terima kasih ya. Ya lalu tu pantun dari Rose Liao malam tegayam ambun bersebun sungai cukup panjai berbilak dua. Anang nyebut utai ke ndak manah belekah pantun berbahasa Kediri berbahasa ke orang Keninga ko ya aja ya. Hari Rose Liao terima kasih hang bala kita ke bisa udah natai ke pantun ba program aram berpantun kita empat lemai ngagai pukul 5 lemai. Aspek ku nyak menakak kita begulai dalam program Aramba Pantun minggu kebukai yang ke GB kini begulai ngau kita buat program Aramba Pantun kita minggu nangkan ketuk ila ya. Jadi kita pergi terus merindang bala peninggal kita itu setiap lagu ke di baik Rudy Peter berdegak berserak lalang.

0: Mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Pak YFM. Segulai sejalai.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarito name dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud bahas mengkah pengerami bisa nyuak ke tanda midul atau kepingat perkhidmatan lama ngakai 42 ikorang pada Dewan Banquet Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak dinyadi ke tanda pemanah pengawal hari perintah ngakai bala orang di kerja perintah bak menua tu. Ngepun kerintai nama nerima tanda midul tu ianya Sekretari Menam Perintah Sarawak Upis Menteri Pemansang Tanah Haji Sumud Haji Suhaili lalu bisa megak nerima tanda sudah bekerja lama lebih 20 tahun ianya Direktur Pengatur Menua Dato' Hatta Solhi, Pemangku Pengarah Upis Nembiak Ngalumbak, Pemangku Pengarah Upis Pemadah Wan Sazali Dato' Tuanku Taha. Kalau pengeram itu megak, bisa digulu Dato' Amar Afrid Jabu, Sekretari Perintah Besai, Dato' Haji Hamid Buko, serta bala pemesai kebukai. Ujung pengeram itu ianya pengawak sembiang diulu ke Ustaz Haji Narawi Haji Abdul Rahman. Jerana cerita lemak Sarawak itu disediakan Upis Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke menggak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita risrak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudi ba aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban, YFM Kuching.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
9: Kita tentu, penuh, menentu.

Baik Ramles, Walter lemai tu peningan dengan lagu Air Mata Bercerita. Jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 28 minit lepas pukul 5 lemai. Jadi aku berkongsi ke info Gayari, ia ke bisik diterima kami dari UPS ke Gemata ke Gayari. Kalau muak ke lemai tu peningan di pelabak ke bisik ribut kudik. Jadi buat sekedar nur, semua bahagian kita di Sarawak di tu, lalu buat ke malam tu lagi nyentuh ngagai tumu pagi pergilak dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kuching, Serian, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Pihak Megak ngau di Limbang, lalu di Sembarahan Betul ngau muka hari dekat di pelabak ke mana ya. Nyalai terima kasih ngagai Aino Wadi Idris ke udah kongsi ke info Gayari hari UPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Nyalai kita nyau datai awak untuk kita mendiang ke program Randau Ruai, lalu Randau Ruainya lagi ngujung ke rentak ngali hari kita ungkup sehari itu. Nyalai terima kasih ya ngakai balap tinggal kita ke udah sekolah sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuk ngakai pukul 6 lemai. Nyalai bertemu baru kita awak ya kebukai. Nyalai dia tu terus mai kita mendiang ke program Randau Ruai.

Lemai kemari utai kenyandai ibu cau. Nyak bak kami kelumai. Jadi lemai kemari ini mana yang kita terbaru. Kami luak ke diri ibu cau. Baru ke lelah tidak matai ini mana yang kita tunyau ninga nyawa senerap ngantuk jamuan apau. Mamanya kini lama jamuan kejuri aku ya. Nama generasi akan itu si jambut nak kini engkau. Alamak kita.

0: Nai, siapa hidup ke meses pak pis buat tu? Apu baji amai? Amai ndak itu ka? Kamai berkelala? Gamamu majiknya? Eh, layan aja me. Ni ku kalah lah benjilap. Akai-akai ngombak amai gaya tu nan mujaku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka induk Korea bisik pada aku. Patut baci ya.
1: Itu pedang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: Oi, nenek, kini kini tu, tu mestinya yang agai rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tu, ngupak bawang. Oh ya seneram, kini kedua menjadi ikut tu di antau. Siku ada peda, siku ada peda. Kati kaku tu kamlis kelemba. Ayah suku marahnya kaya tu. Bada porn ada ini. Ini tu nak ngawa lapan sikit tu masyarakat tingkap berjegau ngupak bawang. Ngadu cerita. Nak patut ayat seneramnya nyawanya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayat seneram tu agi ke bisi berdapur agi hidup laptop tu agi uang tu ayi nak pat nak tutup ayat seneram laptop tu kini apo bajak maino enggak ayah seneram ke beranda pak pebok tau nih kadan pangan ayah seneram tau nyak nama nyak meses itu tau lalu petau ayah seneram jangka aku orang putih tau apo nama tau can I meet you. Nama arti kian I met you tau ni. Oh, engkau ino tu lagi met kini. Nama aku ino tu met tau ni. Kumaya met ayat senderam. Aku tu baru lagi met. Nak ente. Ngagiga tangan met. Bapangan langgau aku. Jackson jabut. Lagi asai, lagi aku nyawat ya. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Ah, betul tuh. My fruit. My sun fruit. Meat. Lagi meat. Betul tak aku tuh gini. Anak buah artinya anak to san buah to fruit asan fruit menya nanti anak petunggal san cousin kah oh nama to kok iya nyotnya we can throw pun my dear oh apa nama tak dia to nyomunyi pelan luak ya temu aku dia tu pelan luak tau nya nama iya ngangau ayak seneram tu pelan luak me apa ame tisa ayak seneram tu kumbain doknya pelan luak my dear engkanya kangau orang bentong bepangan kini bakaku tu bakaka aku tu selalu engkau sebaik engkau buat kemuntian oh nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay berat amat ligit tau jambut tu ame dulu ligit tau.
0: Hari ini dia tadi naik. Tadi ingat di kibak kanan. Kulu kilik kebaru kata ngikat dia. Lalu nantai.
1: Hei, ngambil buah lada main wang mansau. Sekedak jembi bak kebun dia tadi. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru uliah main. Nyak pulai main sedua di senaran ngangkut lada. Nyawa biar mati sekedar laran nak diintau sayau kumedaknya tadi akai nya buang rampok ngau buah Brunei bisa membuat gua buat kebun kita lain Bisa ke kelawak kita tiga lemai tu lagi?
0: Yes, yes, yes. Sama mana belawak ke kelati lemai tu? Patuh aku enggak seduai ya senyuram. Nadai berumah hari tu.
1: Me, kini ke senyuram. Mana senyuram aku ke kebun tadi? Mama ya, lalu marah kerja kini perjalanan yang dia buat.
0: Bila aku nemu, kukai aku tu jaga ya, patut ya jaga aku, laban aku tu lagi. Very small lagi, miet aku tu. Kadang, nyawa perjalanan yang kaya ino, kini ya.
1: Ya, ambil, baik kir dikit tu. Dia buat, yang pergi.
0: Aku berat main ke dikit itu ini. Di ketuanya nyoge gyo mai legitnya aku kebiak tau raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
1: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas rinya aku tau ngirit ngirit tau lagi kena aku meles kelem
1: ngay gila ngudri aku tau ya buat. Minta mak ayah dari senam duit kena beli sekalian.
0: 10 menit selepas itu. Ayah senam. Apo baru petang dek ni. Hari pagi tadi aku keingat dek. Halo adai si tetetetemu. Ada petan bagi ke hari pagi sampai kelemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa ni giga aku dia buat. Dika minta ajar ngaka kejar rumah pia.
0: Nanti kejar rumahnya. Nah, dai aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang setakat jago orang putih setakat ngaga sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah. Kelimpah hari hari tancur sekolah. Utai kena tai. Aku yang nyak duit. Aku nyak aku tu. Hari pagi tadi nyak. Awas mai aku tu. Kamakai sekelim. Meri aku duit sering gete. Ayah senaram.
2: Nadai duit juga aku dijabut. Nyak kita kerja nanti dekat duit. Kereta aku nyen basuk lain.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suat di nuci kereta. Lukai, lukai. Ayah seneram tu. Bedau kalah aku. Haru aku lawat masih entai tu. Bapaka ini sanggau. Nyak bakas sanggau di. Nyak terampil ama. Ini sanggau.
1: Mama. Utai kebangat di kuih-kuih ke seluar di senram. Ya buat.
0: Dia nemu kainnya. Ya, ayah senram. Dia bisa pengannya. Induk tilin. Hari sengkla. Nemu deh.
2: Apu, ya buat. Kejurit amai di tu ne. Tu mesti dia bisa muka laptop aku tu ne.
0: Ya, siapa ngasih so, dengan beri ke duit? Nyamai ya sadi. Pecah resi adik lebatku.
1: Eh? Ya. Bapaknya ngomong induk tilin. Pia. Kemayanya, maka kena lain dok Malaysia tu gak bagi gak kita. Ini kena nyawanya gak ngapu pangan.
3: Ya nama utai ke ada randau kita tiga mujuk, kita tiga mayak tu sangau. Ini udah dengar di ruai kunyian nyawa kita. Tak, nyawa seneram. Nama tadi baru dah, ningas dua di gilap belakang bilik dia berandau kindok tadi deh. Tu nyudah datang di tu, gede. Laju, nah dek. Lawas duai dia jilap ni. Aku ni ngam mimit randau duai dia tadi.
0: Ya pula aku tadi ni. Bepangan ngawinti tilin ayah senramnya. Ya, ya. Ngagai ayah jilap. Laban ayah jilap. Bepangan ngawinu. Betenang. Ya, ya yakin. Laban seduai ni. Kak berbincang. Kak bawam. Kan ngamik induk luar negara.
3: Oh nama induknya kaban kau pangan induk Vietnam jilap ya senram? Eh, anak lama kami tu kak jawab dengan saya ke kaki. Lama amat dah tak berami.
2: Eh, utai ke baru berkelala. Dah berpangan.
1: Maka ke nak jerak? Nak jerak? Adik senang. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kerana mai inuknya inuk tilian senang.
2: Amai ya ibu. Udah video call sama dua tadi. Nya mai temu aku mai mensia ukai belum bula.
1: Kada nak umai orang AI tokap tipe tokap pencar tiruan tu. Nya atrop ke mada artificial intelligence nya. Nya ulia mak video bola bola gagak orang ayah seneram nya. Nanti bakal ini ayat gilap ni. Baru tinggi amal laban kalah pulai ngau yang kita ino Vietnam. Apo amai bajak ya betih ni ino bakal upak pisang. Nah, apo bajak mana? Yo, yo, kayaan tu. Aku tu ngai berbesar ini.
3: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodek yang jabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu wah utai ke degaga orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengena AI nya. Nah, pemain dah canggih ya, dia kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bula-bula macam. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Eh boleh gagak macamnya. Kalau nama penamanya utai ke dikumai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku untuk mantel. Ya, kemana? Digigak kebenaran tahu. Tapi nanti ukai. Anang kangangan nampir. Bila aku tahu. Ngari kebenaran tu aku. Senalam. Kalau boleh gelak lian gawai ya. Ya agak gawak perintah. Ya. Dini. Nul manteh tak berkenyak. Ngai aku sesenyapak menantau.
3: Eh. Sangau. Anak banget milih anak dek.

0: na nemu jerak nya nemu di ila aya seneram babini ninggal kade baru di nemu ngau aku sekali kekali merisa tinggal udah nyamai aku bisa makai nyamai nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak kada sumai ke jani nyo ke bukunsi ngo jani sadin penadai mah sadin agi sadin luba nyo makai sadin kari manuk sadin injin nya iya ke sadin malian nya sadin guluang kasan cina
1: nanti ngika induk bebelah tembawai kanyo tu kada orang kak kaku tu agi ibu nyau dua kali aku tu berbini nyamai aku ngika induk jauh kena mau cerita aku tu kalah berbini dua kali
2: aneh aja induk ke ngau dia berkelalanya mula laban ku bisik ke maca ke sebut rakes lob skema tau kebepangan kena media ramanya tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuh deh. Banyak rekod bahawa Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Amanya kebukaannya, empat yang rekod kurang. Nakaknya aja. Nah.
3: Eh, namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
2: Kakak bukannya biasa ngau tang tu dulu baik sudah berpangan dulu nemu dek udah orangnya berpangan ngau sudah dari Facebook dari TikTok nyu berambil sate sedangnya tadi sanggup beberi ke duit sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri pihak ke menjadi pangan sedangnya tadi bisa madah ke dirimpu bisa penusah berguna ke duit namanya tadi tulung sudah ya nyak macara kena sudah nipu dia sangau udah duit sedaknya the transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke Facebooknya lalu lenyau mau pangan sedaknya nalai temu lagi nya baru sedaknya nemu dirimpu kena tipu
1: tang bisi aku maca nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bahawa media ramanya lalu perasa bahawa media ramah bukai kena cara kata ikut rumahnya reverse image search nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut bak mayuah gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya orangnya tadi nipu
0: nama udah dipersadi tadi gambar induk pilihan ya cenderam udah dipiak di pengamanya
1: udah mageng tadi udah Ahmad Siti aja ke ikawan gau gambar induk kena namanya tadi udah perasa ke mageng
2: video call udah ke dek tadi ku dek dek seneram amai gambar induknya perasa kena gambar ngecik eko media sosial bukai nadai gane induknya aja muka amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung nemuai dengan kita mawai kanyuak kita pernah dia ngejilap amai pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu dek tak mensia nyengenda
0: nanti ya kita atau mai kaban seneram ya seneram so mai ke berpajak mai ke menua tiga ikau
1: nai kapa adik dua ikau induk yang cabut amu amai ditau ni
0: dek anak dek ingat dek anak lupa dek ayah seneram ayah terumahnya udah lamanya nyadi bujang tahin okay, bujang skin hand atau ke bujang rikun kasih kaya ngai ke lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siku sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
2: apa-apa mana sama dia jabut mu nyangkuang ayak dia tua rumah amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah tang ingat ialah nyemak ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dah anda nak jerak ke kes ibu dia sangau sobat
3: ya aku setuju cantik dia minta duit ya anak laki padahal kena ibu dia tahu malai laki nupik ucau suntuk belanja. Wah, kaya merik duit. Nemu, rek.
2: Nyo tunsang ke ngedeknya sangat.

guru baru, Winuren Tilian sudah senramnya, ucau. Ukai skamer menyakini. Nah ini kita nak menemu dinya ke me cerita landar wai. Tau belama ucau, gimana kita ngau skamer? Dan anak-anak kita nyali skamer ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut kediri nyari sangau mensi manggai. Jabut ngautur rumah petian merini liben banuan melati badi lalu sendram rajes buking. Nyari program landau ruai tau dikeluar kemunikami bi anak kesal ucau.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pengsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai batang rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tingnuan menua batang rejang ngau batang balih suah bekayau pangandiri iban ti datai ari batang ai ngau batang lupar suah bekayau anak ngau bangsa urang ulu ti mudih ari apokayan dengar batang kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudi ngai pangandiri. Kenuk kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari di majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi tepan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh ari Kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik batang rejang, ianya di pasar kapit kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah Allah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army, yau sikuk ketuai apukayan di Kalimantan. Balakayan ngau kenyah ti Ari Apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup. Lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyarap Pagi.
2: Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari.

Ya, selamat lemai ya bala peningah. Jadi pulang aku nana ke sekolah itu ya dalam Hello Y Sibu. Jadi ya, berita keterubah di kenatai aku bahawa Hello Y kita ke lemai itu. Ya, perintah Sarawak komited mutar ke isu berkawal dengan air di selampu negeri. Kelebih lagi di kandang menua pesisir yang kaum di Sibu Jaya. Lebih tinggal awak tabak projek ngangkat manah loji Amresi Aik Salim di Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi. Madah ke penangguh bungkur bekalai di mimit ya tadi isu lama ke dekat diputar di negeri itu. Jadi ya madah ke perintah Sarawak sudah ngemendar ke agih belanja menyampau 7 bilion ringgit dalam berjalan ke projek air di selampu negeri. Hari penyampau untuk kuya dia 5.9 bilion diguna untuk mengangkat loji baru serta mengangkat manah ke loji ke udah bisik. Lalu 1.1 bilion ringgit dikena nukar pipe lama sepanjang 2743 kilometer. Penangguh lain tidak boleh diputar ke seminat ngau-ngagak loji lalu untuk tadi berguna ke ekosistem tidak cukup mengukur pipe ganti, tangki tika setinggit serta sistem pam air tidak ngelaju ke air dalam menentu ke pengisi air di mana nyentuk ke data ngagai pengguna. Nitiah ku ya, projek air di Selampu Sarawak dia untuk nyapai tika 93% sekali ke udah tembok atau ke benua di berjalan ke lalu 6% lagi di renggat prakontrak. Di Sibu ku ya, loji merusia air itu dekat nentu ke bekal air di umas engkau pengaju di mana ungkup selampur kena menua Sibu nyengkau Sibu Jaya. Jadi bersama yang naunya ia madah ke perintah negeri maka udah ngemansang ke sistem grid air di Sarawak nyambung wilayah selatan tengah ngak utara dalam nentu ke tiap-tiap kandang menua belak nyukuang nyemak bisik ngerugak bekal air. Konsep grid tu sama bakal sistem elektrik nyemak wilayah tengah tu tadi betapi ngak penanggul dia wilayah selatan tak ke utara ulih mantu. Jadi kelimpah harinya megak ku ya ungkup kandang menua ti jauh lalu nak ngebuan akses jalan-laluan perintah berjalan ke inisiatif bekal air alternatif Sarawak atau ke Sawas dalam nentu ke peranak di menua pesisir terus nerima bekal air bersih. Julahi mengemadah teki perintah yang nyak tadi nentu ke semua kandang menua pesisir boleh bekal air bersih di umas datai bak tahun 2030 ngau perkara strategi pemansang pengguna COVID-19 atau ke dikumai tadi BCDS 2030. Berita kedua ke dikunci kungan balap niat kita bahawa Hello Y kita kelemah itu Gerempuan Nasional Dayak Sarawak SDNU Pampang Sibu dekat ngatur Pekit Bertabuh terbuka kena ke 16 hari bulan 5 tu dalam mengangkat ke pesaka seni engau budaya komuniti Dayak. Program ke diatur Biro Seni Gaman asal SDNU Sibu tu dekat diatur buat Permai Lake Garden Food Court atau ke Lakeside Permai berengkih hari pukul 6.30 lemai untuk agak pukul 10.30 malam. Ditih ke penerang hari Ketua Biro Seni Gaman asal SDNU Sibu Anyi Angkiang madah ke pengawak ngatur peketu ini sebagai hari inisiatif di Meruan dalam ngetan gau menegap ke identiti budaya Dayak kelebih lagi dalam seni nebah muzik tradisional Bertabuh serta ngajat. Setiap ngau tema neguh ke pesaka menegap ke adat program untuk mekuh ngagai pengransi yang lagi ke kawul budaya ngambil kendak lenyau di serunyut Jeman. Jadi pekit tu tadi terbuka ngagai ungkup komuniti Dayak di kandang menua Sibu lalu tiap-tiap tim ditagak ngagai 5% di mungkur 4 ke nebah muzik lalu siku kurang ke ngajar atau ke penari ya sekali ke lelaki atau ke induk. Pajak pihak tim kekalaknya di champion pekit Bertabuh tahun yang kemarin nak dikemenar ngau nyerta edisi ke sekali itu dikenal beri peluang ngagai pengelandia baru ngambil ke di pantai. Jadi ya, pengatur megaknya dia ke prize di mana ya untuk bala pemenang champion dekat mai pulai mata duit RM900 ditangkan ke ngau penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500. Jadi kelimpah harinya megak 5 tim kebuka dekat terima prize seguah tinggal setifikat penyerta. Amensia mayuh tik ngambuan pengrindu ya dekat nyerta paket tu atau ngambil form penyerta bak Dayun Cafe Taman Selera Muhibah Jalai Wong Sungkai ke Besemek ngau kandian dua data mall. Hari bulan kebenudi nur kita nganyo form minyak ditetapkan kena ke 13 hari bulan 5 tu. Sebarang penerang kesilik dan kita tak bertanya ngagai anyi berlumur 013-812-6382 atau ke Sami Dennis berlumur 019-8278-103. Ok, ngak beritanya tadi ngujung ke Hello Y kami di Sibu Ungkup Kelemah itu. Terima kasih ya.

0: FM boleh diperdengar ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Engau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Ya, kita dah bergulai dengan pengeluar program hari Sibu. Ianya Nana, ba, hello Y Sibu. Berkongsi ke berita, cerita serta program kat bisa dekat diatur di Sibu. Okey, jadi nyandang dalam tusun program Sada Lemai, Nintiang Hari 3, Sarito 6.5 tahun 2026. Terima kasih dengan kebala kita kudah bergulai milih YFM. Kelebih lagi berengkah ripkon 6 Lemai, YFM Iban oleh didinga ke Selampur Menua Sarawak, Ari Lawas nyentuk ke ngagai Kuching Lemai tu. Terima kasih yang kembali kita megak ke diau di Kuching Gau Serian, tindang uleh ninga ke kami 24 jam sehari.

Ya, lagu Kadia baik Winnie Albert kebaru didengar kita tadi. Lagu Kadia beri nama Endak Minta Lebih. Hau, terima kasih yang kembali kita. Ia ke Agi Milih YFM di Kuching dengan frekuensi 101.3 MHz. Selalu ngagai peningah ti dia di luar menua nak giran tadi di Sarawak atau keluar menua Sarawak, luar menua Malaysia ti bisik ninga ke kami na RTN Click. Terima kasih yang kembali kita ke milih apps atau ke aplikasi ke disedia ke RTM. Lalu kita TBC mendiang ke YFM Mega ngena gelombang angin panda 11665 kHz di menua pesisir tidak boleh ninga ke ngena frekuensi FM. Lalu meri selamat lemai megak ngagai bala kita ke bisik ninga ke kami ngena my channel my preview ianya ngena TV akan bisik disedia ke channel My Preview. Okey, lalu ngagai bala kita ia ke lemai tu bisik mendiang ke YFM jam kita 6:30 lemai ke lemai tu tusun program munyi kada didinga kita tadi kita dah ninga tau ke pukul lain gau pengeluar program bak hilo Y sibu. Lalu dalam pukul 6:45 minit tu lagi aku dekat macam pesan berat ngau pesan batang ke bisik diterima kami. Yalah kita akan bisik pesan nak salah tahu terus ngenatai ke pesan tahu ke nganjuang pesan kita nya ngenak mayu macam cara jadi dia tu ni buah ditulis nyama yau ni buah datai ke RTM nganjuang kertas nanti menya nyoba nyo skuta kertas lebih lagi maya dekat ujung tahun kalau dekat gawai laban mayu sidak keng itu gawaan tu tau ke gawa nyemin semua ujung bulan ujung tahun tau ke tengah bulan tanda tu nyamai kita anjung aja ngena cara digital munyi korang ianya kami nyediakan platform email Bemega kami bisi merik kita lumur telefon WhatsApp kami ke ulih dikena kita bertelefon okay bertelefon tau nganjung WhatsApp taip mana-mana ke pesan kita okay seminak pesan beratan pesan berbatang mega tau di kunci kengau kami ini kulih dibaca tau ke nang nadeng langgar atur kami maca berkunci ke ba YFM nintiang hari ke boleh didingat ke kita nintiang hari 24 jam sehari. Oh, jadi kelemai tu dia kena aku ngepun ke awak sada lemai kita 6/5 tahun 2026 Siti Jaku Siti Sempama ke ditemu ku tu babub lama bob tu datang aku baru ngebak ya oh. Rawang penemu Iban cukup manah bob tu dikeluar ke Tunjugah Foundation laban Tunjugah Foundation tu atau ke Yayasan Tunjugah Nang Suah merik kami bob merik YFM bob dikena belajar Jaku Iban nah namun bala kami dia ukai baka orang kliak kenang landia Iban ngau dak uliah meh ngenatai ke Jaku Iban nitiah ke namanya penemu ngau ajar imbiang riang iriang imbiang ari bala ke landia jadi Siti ari utai kenang narit atiku dito kedekak di kunci ke ngau kita ianya suah kita ninga berjalai bertungkat ke adat tinduak berpanggal ke pengingat tang bisi nambah berjalai bertungkat ke adat tinduak berpanggal ke pengingat diau belalau ke sempekat artinya bab penghidup kita itu kita udah bisik sempekat bisik danje bisik semaya ngarap ke kitanya tadi uliah terus nitiah ke janji semekat sempekat ke di atur dah udang-udah di semaya kita ngau orang hidup mesti seruran berpegai badat lalu anang sekali ngerja pengawak ngau telasur ulah ngerja penyai tinggal langgar adat ngai ke kita salah lalu ditinggang atur tau ke undang-undang lalu Siti lagi jaku dalam ti narit ati maka bekawal ngau sempekat tadi ke di pedak aku dito ianya beleduang air ke Tegal bertekad sepenemu mensia ke Tegal berpekat segulai sejalai ke Tegal beradat artinya adat sempekat kita kendang udah diatur kelebih lagi bak kawal kita ngau bansa bukai ngau pengarap bukai ngau diri sebilik ngau diri serumah sama upis ngau orang ke ngau kita bergulai gawak diri sebilik mega endang patut dititiah ke sempekat bakal orang ke jadi melaki bini udah bersemaya bersumpah bak mua orang ke bendor bersain upis berista bansa atau ke bak pengulu bak residen DO atau ke bak
orang kandang ngatur penguat bersayin baka bishop kini tau kepada nyak sempekat laki bini nyak meh utai kepatu dititiah ngambil kendak berayah ke pangan diri bakanya maka utai ke disebut tau ke contoh tada contoh kuau-kuau nyak layah penghidup kita bersari-sari kebenarnya nanti kita nitiah ke sempekat tau ke awam ke udah disemaya anda matah ke awamnya tadi nang kita uleh hidup berakup segala sejalai hidup engkau lenak aman tau ke nyamai nyentuh ke jemah ilah akhirnya sekedar di jakuk ke dikunsikan kau bala kita terima kasih ngagai tunjukah foundation tiba kunsi ke tau kemerik buat rawang penemu ibat nak nanya aku di ni ndur boleh dah time kita ngagai palan kena sebut aku tadi ya ke bisik ngeluar ke buat tau laban ba tunjukah foundation nang mayuh buat ke boleh di pedak kita ndur kita belajar jaku iban. Okey, kita ningah ke lagu ke sekali tu sebab aku berkunci ke info bukai, still lagu ketau mulai ke pengingat kita engau sekedar ari pengingat lama agi mid lagu ari Niang Jeffrey nyaloi, still lagu ke di beri nama kau tua keliak ke dipinta Aki Mu'am ke lemai tu lagu tu dikena yang merindang semua ke ngelala peninga YFM ku ya ngarap ke bala kita gerai ngau berkunci ke gayari di bintulu lemai tu mambam tadi bisi hujan ku ya beberis di jalai kiduruh terima kasih alaban ninga ke YFM bari bintulu.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dikengatur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandur hingga Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekaul ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil mengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagiang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia.

Ya, lagu ke baru di pendiang ke kita. Lagu ke diberi nama Nuan Penerang dalam petang. Okey, lagu ke di baik kelemayang band berpadu nyawa engkau Jacinta Olivia ke baru didengar ke kita tadi. Setiap lagu ke benar ya dipinta peringat kita yang beri selamat lemai ngagai lemambang beliang siku peninga peminat setia YFM tajak penjauh di Kuala Lumpur. Tangga semampai ninga ke YFM kena RTM Click. Terima kasih lah ninga ke kami kena aplikasi RTM Click. Jadi lagu toko ya dikena ia merindang bala apa sidak serumah lebih lagi apa yang kau indai di tingkat licu aruban sidak serumah ngau bala ke ngelala serta semua kita ke di Sarawak di semampai ingat ke ya kau ya lalu ngarap ke sama belak terperindang pesan bertemu pasar ruban ujung minggu tu bisik ramai kini di ruban ujung minggu tu di ruban Sarawak kini jadi ya berkongsi ke gaya hari di Kuala Lumpur baru badu hujan sidak di Kuala Lumpur dia nah angka nyokase sebakal ngau gayari di Kuching megaknya bisi sekedar endur ke hujan tajak pen Kuching tu tau disebut siti bagi menua tang sekedar endur mega lebih lagi tungak ke bau tungak ke lunduk ngau tungak ke pedawan kadang-kadang dia ajak hujan hanya sekedar gayari kita di Sarawak itu jadi sebedau aku macam pesan berat jadi berkongsi ke ngau kita Siti hari program ke bisi diatur lebih lagi ngagai bala kita ke diau di Kuching tungak ke Tabuan Siti program ia ke diatur kena 9 hari bulan 5 ianya hari 6 tu berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ke 4.30 lemai pengawak ke diatur perintah menua Sarawak begulai ngemayuh macam agensi di Sarawak itu ianya nucu vaksin anti rabies ngomega ngaga pengawak ngaga lisin ke jelu tupik kelebih gi ukui jadi pengawak tu dekat diatur ba mayo song sui guan park di Tabuan Jaya hari 6 tu jadi mayo pengawak mayo perkara ke patut diperhati ke kita lebih lagi kita ke bisik ukui hendang setiap perkara ke bisik digagak ianya nucuk vaksin anti rabies nak berbayar ngagak lisian ke uduk lalu engkah tahu kena puk microchip ba ukui kita ngambil ke nyak temu ukui kita sudah di vaksin jadi nanti ni tiah ke dito seminat diungkupkan guys 100 ikut orang ke bisik nganjung ukui sidak ya ngagai palan tu hari 6 tu diatur perintah menua Sarawak ke diketuai ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan lalu kelimpah hari pengawak ke bisik diatur di Kuching di Bintulu Mega atang Bintulu ke sekali tu ngatur kena 16.5 minggu baru program nucuk vaksin gau ngagak lisin ukui ke bisik diatur di Jalan Pisang Bun Bintulu Badewan Hokkien Association Jalan Pisang Bun di Bintulu. Jadinya sekedar hari program maka diatur perintah menua Sarawak laban ke dekat Nagang pengawak atau dekat Nagang penyakit rabies tu terus ngelekai. Okey jadi ya sebenarnya sebab aku mai kita ninga ke berita ninga ke pesan berat ngau pesan berbatang. Kita ingat kesadaran nyawa Datuk Zamri Amira dulu. Setiap lagu akan diberi nama Dinialai Aku Boleh Ganti.

0: yang telah diharintai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita tidak akan natai ke pesan berat ngagai YFM. Jadi yang kau tahu aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Keterubah tu pesan pemati. Jadi pesan ni pemati ke sekali tu. Datai hari Pira anak unggit. Madah ke Indaya ke bernama Siti anak anggang. Udah nadai sehari tu 6.5. Barumah Merawi Guaming Sri Aman. Jadi Siti anak danggang tau ke Indai Pira anak unggit tu dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh ba rumah Merawi Guaming Sri Aman. Kena malam hari 4, 7 hari bulan 5. Dikubur ke kena pagi hari 5, 8 hari bulan 5. Nyalai pesan pemati tu minta semua kabar melayan kediau di Gua Selepuang Ran Punggung Keramut Nyelam Tulang Melugu Panggil Bangkuang Karak Bayat Lacau Sungai Besai Empilik Sebemban Selanjan Kubau Rapak Bintulu Batu Lintang Undup Kucing Ngau semua kita ia ke Ngelala Siti Anak Danggang kena Allah di rintai ke nama itu. Jadi kita akan bisik tanya berkawal ngau pemati Siti Anak Danggang tahu bertelefon ngagai lumur Pira Ada Unggit 019-866-2213. Pesan ti kedua, pesan ngetas ulit diterima kami dari Lungi Anak Jipun madah ke pengawak ngetas ulit yang ngapai sida ke bernama Jipun Anak Bariang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur malam 8.5, malam 5 nguan ulit. Lalu ulit dekat diketas kena pagi pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Jadi minta semua kabar melayan kelebih lagi kediau di Bintulu, selejuk bawah Sebungan, Pandan. Kemelayan di Selagui, di Bakung. Kemelayan di Sungai Buak, Lutung, Temam, Seruas, Tulang, Sungai Liam, Bukit Sung. Kemelayan di Sebuti, Seloi Gudang, Satap Tiris, Tiris. Enggau di Miri, serta sebarang alain dua diau. Kita ke ngelala niang Jipun Anak Bariang dipinta datai ke rumah Anthony Ladi Sungai Liam Bakung. Jadi kita akan bisa tanya atau bertelefon ngegai lumur 014-880-7367 atau ke 019-4685-807. Nangkan ketuk pesan ngetas ulit sekali tu diterima kami Ari Melaya Anak Sigi atau ke Indah Kiniat. Madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Sumal Anak Santang atau ke Apai Kiniat. Kena 16.5 hari 6 Minggu Baru pukul 7 lemai Bak Fusio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi minta semua kepembelayan ke diau di Batang Sebawah. Batang Kelabat, Batang Genan, Batang Pendan, Batang Binyok, ngau Batang Gelam. Serta semua kita. Ayah kenalah dirintai ke nama Dito ke ngelalan yang Sumal Anak Santang atau Kapai Kiniat dipinta datai magang. Jadi kita akan bisa tanya tahu telefon gel umur Melayan Anak Sigi 019-844-9354 atau ke Rachel 011-3925-8633. Pesan ke sekali itu megap pesan ngetas ulit. Diterima kami Ari Dennis Anak Sadid madah ke pengawak ngetas ulit. Niang Sadid Anak Lai atau Kapai Josiat. Jadi pengawak dekat diatur nguan ulit tau ke tunggu ulit niang dekat diatur kena 5 kena 8 hari bulan 5 inya hari 5 pengawak ngetas ulit diatur berengkah pagi hari 6 9 hari bulan 5 pukul 5 dini hari lalu di lalu pengawak ngupas entebalu di pejalai ke sepengudah tembok pengawak ngetas ulit. Jadi semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Diki, rumah Riki Ngalai, Teluk Gelam, Teluk Legam, Lesiah Kenawit. Rumah Riki Ngalai, Teluk Legam, Lesiah Kenawit. Nyalai semua kabar melayan, kelebih lagi kita ke ngelala Sadid Anak Lai dipinta datai magang. Lalu kita ke bisik tanya, tahu bertelefon gelumur anak niang tu, maklumur Josiat Sadid 012-883-8120 atau ke Dennis Sadid 013-808-5350. Pesan ke sekali itu, ke bisa diterima kami, pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai ari uri anak apuak atau ke indai bungup atau kendali. Madah ke pemati laki ya, ke bernama Michael Mah atau ke Mawan atau ke apai bungup atau ke apai tuai rumah nyai. Kudah nadai kemari 5 hari bulan 5 hari 2. Jadi itu dekat di Intu Balamayuh malam hari 4, 7 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5, 8 hari bulan 5. Bak pendam Nanga Engkalat. Nyalai minta semua kebembelayan ke lebih lagi pemesai Bala YB di Seratuk. Yang mega rumah ke sama saum pemakai. Batu Burak, Peliguang, Metuang, Sungai Engkabang, Sungai Menua, Tintiang, Supu Asal, Sebubu, Barit, Sungai Kedang, Licuak, Dabai, Lubuk Lembak, Kabo, Rumah Makup, Bayuang, Ulu Serikai, Teluk Mulung, Mudung, Ibus, Tapang Hujan, Gau, semua kita kena lah dirintai ke nama dito. Ia ke Ngelala, Michael Mah, atau ke apa, atau ke Mawan, atau ke Apai Bungup, atau ke Apai itu rumah Nyai. Jadi kita akan bisa tanya atau bertelefon ngagai jadi kita ke dipesan tahu dipita datai ngagai rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu Roban Seratua. Banyak pesan apa amati ke bisik di terima kami. Lalu pesan ke bisik di terima kami ke sekali tu pesan datai ari Roland anak nari ari tua rumah Labang Nanga Seridan Tinjar Bram. Jadi itu pesan madah ke pemati apa ya ke bernama Nari anak Mamut atau ke apa Bariang. Udah nadai pukul 5 dini hari tadi bak rumah Panjai Sidak di Nanga Seridan Tinjar. Jadi pesan tu dituju ke semua kemembelayan bak sungai Tabiang Tinjar, Miri Bintulu Sibu enggau kemembelayan bukai ia ke Ngelala dipinta datai magang ngagai Truma Labang Nanga Seridan Tinjar. Tajap ya nak dipadah ke kemayang ngintu ia kena ada itu nanti pesan ke diterima di pesan baru ke diterima kami dari bala ke nganjuang pesan pemati itu. Okey, jadi kita yang menggal segmen dulu enggau setiap lagu kita dengar ke lagu lama yang Michael Jemat bergulai ngopini lili pergi setahun aja.

Ya, sada lemai bergulai engkau YFM ke lemai tu. 6 minit lepas pukul 7 lemai. Terima kasih engkau bala kita angka baru mendengar ke YFM di Kuching ke lemai tu. Terima kasih maga engkau kita kenang udah bergulai engkau kami. Berpantun tadi bergulai engkau melatih badi. Engarap ke bala kita agi mengkang. Ninga ke frekuensi kami ke lemai tu. Terus bergulai engkau kami. Kita terus macam, aku terus macam pesan berat. Pesan batang ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu, ya pesan ke diterima kami ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Syarina anak gara atau kena Nina. Tau ke Nina, madah ke Aki ya nawang anak sigat atau ke apai legup. Udah nadai kena 6 hari bulan 5. Jadi pesan pemati itu minta semua ke pemelayan kelebih lagi di Sengan, Salim, Nangas Salim, Pasai, Sepiring, Selangau, Pakhan, Lasa, Pasin, Serban, Singat, Tutus, Ruban, Kuching. Nah, semua kena lah dirintai kena mari itu. Ya ke ngelala, ngelala naung anak sigat atau ke apai legup. Jadi minta semua kita ke pesan datai ke rumah Joseph, Sungai Salim, Jalai Durian, Ling, Sibu. Di Sibu, nyalah ya madah ke pengawal ngintu dekat diatur sarito 6 hari bulan 5 ngau 7 hari bulan 5 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 8 hari bulan 5 ba pendam SDNU Cukan Tekuk di Sibu. Penerang ke Silia bakal ngau pesan pemati itu kita tahu bertelefon ngagai lumur Syarina anak gara 0173305344 atau ke Johannes Cawang anak gara 0112359188. Oh, jadi pesan angkan ketu megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Mr. Mike Cagat Adam ngarika Klimford Langi sebilik madah ke indai sidak ke bernama ex terumah Agnes Margaret anak Robert Goh udah nadai sarito 6 hari bulan 5 pukul 3 dini hari tadi. Jadi ex terumah Agnes Margaret anak Robert Goh tu dekat di Intu Bala Mayuh ba kampung Sungai Pinang Baru Semunjan Balai Ringin Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 8 hari bulan 5. Nyalai minta semua ke pembelayan ke ngelala ex terumah Agnes Margaret anak Robert Goh tu dipinta datai kelebih lagi kita kediau di Semukui. Pembelayan di kampung Semadang Balai Ringin Tambah Lebat Sebang Mega kemelayan di Telagu, Sungai Mawang, Kerangan, Bayur. Kemelayan bukai di Semunjan, Sebangkui, Sepampunda, Merawak, Pinang Segak, Pinang Lama, Tuba, Sebuyau, Mentu, Abuk Pantuk, Seri Aman, Gau, sebarang alain do diau kena lah dirintai kena maditu. Kelebih lagi ke diau di Kuching. Jadi minta semua kabar melayan ke ngelala ex terumah Agnes Margaret dan Robert Goh tu dipinta datai ke kampung Sungai Pinang Baru Semunjan Balai Ringin. Jadinya setiap pesan keterima kami ripningah kita di Semunjan. Lalu pesan nangkan ketu inya pesan berantu. Jadi pesan tu datai Ari Magdalene Mendun madah ke pengawak berantu niang apai sidak ke bernama niang Nicholas Undiang anak gangan atau ke apai garai. Jadi pesan madah ke pengawak berantu ke diatur berketuk 27 hari bulan 5 bebelang ngau nyedia ke perengka 28 hari bulan 5 pengawak nyadi alu ngelalu ke pengabang 29 hari bulan 5 nganjung bungai ke pendam. Nyalai pesan minta semua kabar melayan ya ke ngelala Nicholas Undiang niang Nicholas Undiang anak ganggan toka pegara itu bakal kabar melayan ke diau di Miri Kuching Mukah Sibu Robert rumah Robert Suai, rumah Maxwell Libai, Betung, kemelayan di Balingian, Sebuti, Bakas, Pakut Luar, kemelayan di Lubuk Numpu, Binyuk, engau pihak di Sungai Malang serta ke ndaklah dirintai ke nama di tu ke ngelala. Ini yang tu dipinta datai magang ke pengawal berantu tu buat bilik lumur 30 terumah linggu pakut A Sebuti Miri. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 011-3303-6816. Okey pesan ke sekali tu. Pesan ke sekali tu pesan pengawal gawai antu ke diterima kami Arin Kabang anak Ingguah. Jadi pesan tu
dituju ke ngagai semua kebang belayan di Rumah Saguh Nyalau, belayan di Bintulu, Suai Miri, Sibu, Selawat, Sungai Ali Nyeluang, Sungai Philip Janting, Bejawai Bangkuang, Rumah Manat Nanga Bulok, Rumah Griffin Rantau Abau, Rumah Lunggik Nanga Bing, Danga Bilat, Batang Ai Mujuk, Batang Ai Kenawit, ngau semua kita kena Allah di rintai kenama di itu kengelala niang cakuk anak cendang atau keindang ngelai ngau niang murdiah anak saka atau keiyah di pintar atai magang ngau pengawak berantu kena hari tiga hari bulan enam ba rumah Trisi nanga Selawat Tengah Julau. Lalu pesan ke bisi diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngamuain terbalu. Kau diterima hari pesan ngetas ulit ngamuain terbalu ke niang lada anak acar atau ia atau ke bini medup anak kusam. Kau diatur kena 9 hari bulan 5 ianya hari 6 tu pukul 10 pagi atau ke pukul 10 pagi atau ke ngantik penatai semua kaban ke dipesan. Jadi ni teh ke pesan tu pengawak tu dekat diatur bak rumah Kepli mepi pasir lubu antu. Nyalai semua kaban belayan ke diau di skim Batang Air, rumah Dandi Pabuang, rumah James Rakut, ke belayan di Kuching, Niah, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim Sekerang, Menyang, Tayah Ngau Sedik, Sayat Engkelili, Nangat Deluak Ulubu, Nangat Deluak Ulu, Kalimantan, Indonesia, Keladan, Tangit, Brunei, ngau semua kena lah dirintai ke nama dito. Ke ngelala niang lada anak acat atau ke bini medup anak kusam. Jadi semua kita kebisi tanya berkaul ngau pesan getas uliat tu tau bertelefon ke lumur Alexander Dabuak 012-249-3238 tau ke Catherine Luji 011-402-1-03-23. Lalu ke nangkan kenyak pesan ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngintu niang Wilfred Kiruh anak Jumat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ia kengelala Wilfred Kiruh anak Jumat. Lebih lagi kita kediau di Semuru, Kakus, Bintulu, Tatau, Sangan, Muka, Pekiang, Lutung, Bakung, Miri serta kebang belayan kena lah dirintai ke nama dito madah ke pengawak ngintu niang tu dekat diatur bak rumah Awing anak Limpiang Semuruk Si Bekenu kena malam hari tiga nya malam tu enam hari bulan lima lalu dikubur ke kena 7 hari bulan 5 hari 4 pergilah bak pendam RC Lambir Miri. Jadi itu sebenarnya pesan pemati, jadi pesan pemati ke bekawa ngau pemati Wilfred Kiruh anak Jumat. Jadi semua kita ke ngelala Wilfred Kiruh anak Jumat dipinta datai magang ke rumah Awing Limpiang bak Semuruk Si Bekenu malam tu laban dia tu dekat dikubur ke pergilah 7 hari bulan 5 bak pendam RC Lambir Miri. Penerang kesiliak berkawal ngau pemati Wilfred Kiruh anak Jumat tu kita tahu bertelefon ngagai lumur menyadik ya Erdi Mariana 013-8039-512 atau ke Felicity Mariana 016-3710-512. Jadinya sekedar ada pesan ke dia terima kami. Kita dengar kesik lagu atau bisik dipinta siku hari peningah kita di Facebook tu. Jadi lagu kadi by Ika Saifo lagu baru malam agi muda kadi pinta Alex Delta Bina jadi madah kadi benoninga ke WFM madah ke baru badu hujan sedak di rumah Jonas Lajak Pentiak baru sekarang keliling. Terima kasih yang agak bala di Pentiak sekarang ke bisik mendiang ke WFM ke lemai tu.

Ya, lagu Ika Saiful, lagu John Kajam kita ya 19 minit dah lepas pukul 7 lemai. Kayaknya dia terus enggak pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan pemati ke diterima kami hari tidak anak gindik. Jadi pesan tu madah ke Indaya ke bernama Sebi anak Lindang udah nadai kemari 5 hari bulan 5 pukul 11.30 pagi nyalai ya tu dekat di Sengai Balamayo. Sari tu 6 hari bulan 6 bak rumah Maurice Skim Merindun dikubur ke Pegilat 7 hari bulan 5 bak pendam Merindun. Jadi pesan minta minta kabar belayan ke ngelala Sebi anak Lindang kelebagi ke rumah bak rumah Sepalau Tanjung Langkang Basi Ensurai Rumah Lio Serubah Lubuk Subung Semuih Sebeliau Merindun Sebangki Bara Setengin rumah Enggau Sekayuk rumah Mario serta semua kita kenalah dirintai ke nama dito ya ke ngelala ke ngelala Sebi anak Lindang. Jadi ya minta ke pembelayan datang ngesah lalu bisik tanya kita tahu bertelefon ke gelumur tidak anak gindi balumur 019-9067-520. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik diterima kami pesan Semiang 100 hari datai hari junit anak Jabiang pengawak madah ke pengawak Semiang 100 hari ke Niang Binia Basila Niang Basila anak Singgok Niang Basila Singgok anak Gasiang kena 9 hari bulan 5 bak rumah sedak di RPR Kedurung lot 3501 Jalai Tanjung Kedurung Bintulu nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi belum menyadik petunggal ipar engkau balantua serta kaban kena Allah dirintai kena madituk dipinta datai kena 9005 tu bak kelebih lagi kediau di Kapit Sung Nanga Temalat Kenawit Skim Gempuru Tadak Sibu Arif Anap Tatau Bintulu Miringau semua kita ke anak Allah dirintai ke nama dituk jadinya setiap pesan angin tu 100 hari ya ke bisik dia terima kami. Awalnya dia pesan ke sekali tu datai hari Steven Tapasilai madah ke pengawak ngetas ulit niang apa ya ianya niang ex di rumah silai nasandah dekat diatur kena 9 hari bulan 5 hari 6 tu berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi kabar melayan ke dipesan dipinta datai ke rumah penguang Silik Skim sekarang lalu semua kita ke dipesan kelebih lagi kediau di Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Tengah Kumpang, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Batu Bebini, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nangga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kantuk, Balau, Kedumpik, Empayuh, Brunei, Terumah, Arif Lilih, Ngkelili, Balau, Bak Skim Sekerang, Gau semua kita kena Allah dirintai ke nama itu. Sebab tanya, kita tahu bertelefon ke gelumur 019-3223-272. Jadinya pesan getas ulit ia ke bisik di terima kami. Jadi pesan bukai kaki bisik di terima kami ke sekali itu pesan datai Ari Lungi anak Jipun. Jadi itu pengawak getas ulit kenia ngapai sidak ke nama Jipun anak Bariang dekat diatur. Nguan ulit 8.5 hari 5 tas ulit dekat diatur 9.5 hari 6 tu pukul 6 pagi. Nyalai minta semua kemelayan keripsan datai ke rumah Anthony Ladi Sungai Liam di Bakuang Miri. Nangkan kenyak pesan ke diterima kami ke sekali tu inya pesan ngetas ulit keniang jali anak empati. Jali anak empati. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang jali anak empati kena 16 hari bulan 5 jadi pengawak tusun pengawak ianya nguan ulit diatur 15 hari bulan 5 malamnya pagi 16 hari bulan 5 pagi hari 6 ngetas ulit lalu minta semua kabar belayan ia ke dipesan ke ngelala niang jali anak empati baka sidak kediau di Teluk Buyang Sungai Bali ya Encermin Serang Se panggil sepatak nangga usun ulak tapang sekayu ai bali sekayu ai gad sud pasakapit sekayu ai mujung engau batarajang miri limbang serta bala kena Allah dirintai kena madito ya ke englala ya ke gelala niang jali anak empati. Jadi kita keripsan dipinta datai ke rumah bidah anak jali lot 11950 fasa 7
Taman Desa Senadin Miri. Di penerang kesilia, kita tahu bertelefon dengan Kai Lumur Bidah 01356-43815, Laura 01356-83611. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu. Jadi pesan tu ngetas sulit ngemuan terbalu datai Ari Christopher Lani anak unggu tok kuat Ari selepung jago Sri Aman. Jadi tu madah ke pengawak ngetas sulit niang terika anak nyangin. Jadi pengawak ngetas sulit serta muan terbalu ke niang terika nak nyangin dekat diatur hari 6 tu 9 dari bulan 5 pukul 10 pagi. Jadi minta semua kabar melayan kelebih lagi di Sri Aman Kuching Serian kabar melayan di Lubuk Antu ngau semua kita ia ke ngelala niang terika anak nyangin dipinta datai ke rumah mubuak selepung jago Sri Aman. Jadi sebera tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu tu tau bertelefon ngau gelumur Christopher Lani anak unggu 019-706-8668, Melda anak unggu 013-849-3967. Okay, jadinya pesan berat ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Engkau tu aku mai kita dengar ke lagu sebedau kita ya kita dengar ke berita YFM 7.5 lemai tu lagi lagu ke di baik. Jonas Juniaman lagu ke lagu ke dia beri nama Nuan Bis Intan di Kemuan.

Pukul 7:30 lemai, dia tu akan menabur ke berita lemai UiFM. Katrubah tu batang berita. Perintah Sarawak nampak kerjasama anggau United Kingdom numbuh ke satelit Katrubah. Sarawak ngerikut ke 1.8 bilion ringgit bak sektor pemansia pengerai belanja. Siku Nembiak ngaku diri tak salah ketegal driba tak beradat serta mai penusah ngujung ke bebadi nyawa. Ianya abata berita lalu tu isi berita. Sarawak akan ngelancar ke satelit Katrubah. Nyalai perintah menua dengan SMD Semiconductor berarti pengulih nampak kerjasama strategik engkau Raban di United Kingdom. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah kenyak dikena ngagak langkar chip sistem semiconductor bertikas satelit. Sarawak megak dekat jadi pemekua industri tibrega tinggi bak sektor semiconductor global aero angkasa engau teknologi angkasa. Ia madahkan inisiatifnya dekat ngepaka agi pengeransiang Sarawak ngena satelit analytics data engau pemansang aplikasi tidakak merik pemayak ngagak dunia. Ia madah menyinyak bak sesi libat urus semiconductor Sarawak di Bristol. Sektor pemansiak pengerai mujur mata belanja buliah 1.8 bilion ringgit kenyauri tahun 2012 nyentuk 2025 tambah lagi di Menggeri Kuching. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ketuk nitih ke report pansiak klinikal Malaysia tidak lancar ke di Kuching bulan Siti tu tadi lalu belak nampak 3,500 kerja puang ti berpengelandak tinggi kelimpah hari bergaji besar. Yang mansur ke Jakarta lebuh pengawak berjadi Afin Bank Pampang Batu Kawah di Kuching. Berbangunnya Pampang Bank barunya di Pelabak boleh nyungkak penumbuh penatai pemisik di menua tu. Kebualai pihak laban palan banknya menggunakan atur singkang tistipa enggak perambu pemansang Sarawak. Kedia tu Afin Bank bisik 13 iti Pampang di Selampur menua tu. 283 projek pemansang menua pesisir sudah mujur dirintai dengan workshop nyedia ke projek transformation menua pesisir RTP bagi Menua Betuang 2027. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas mada ke cara merambu engau siliak Siti Plasar ti berguna dikena ngatur langgur projek engau komprehensif antara agensi kebekawal serta nguliah ke input teknikal. Tu dikena tentu ke tiap bangka projek boleh dipejalai ke engau lebih manah agi. Udah workshop tembuk rintai Katrubah RTP 2027 dekat dibantai bala pengari rakyat nitih ke sita parlimen engau kaunsel negeri Dun Sidampu. Perbangaunya semua langgur projek nangkan kenyak dekat nengah proses nyedia ke agensi teknikal sebelum dipasuk dalam sistem matau RTP penghabis laun kena 30 hari bulan 6 tu ilak. Projek Transformation Menua Pesisir RTP bak sita ngemah majak merik pemayak ngagai pemansang menua pesisir engau agi belanja ke buliah 5 juta ringgit setahun. Kaban Konsen Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke projeknya ngawal pukul rata kira 40 projek RTP peringkat guna pemun engau infrastruktur dipejalai ke ninting tahun. Nakak kedia tu projek RTP udah dipejalai ke mungkur kira 300 iti peminta dari JKK sekolah enggau rumah semiang. Yang madah ke sitak ngemah bisik 15 kanan menua dikena nentu ke agih projek kecukup berpelasar ke utai diguna enggau pemayuh rumah panjai. Yang madah kemenyinya bak program Randau Temuai bak YFM RTM Sibu. Bapak pengawal kesebaka, Anyi nyemetak madah ke proses peminta projek RTP. Udah diperhati ke engkau siliak, kena nentu ke pengawalnya berjalan ke projek berurun hari serta nyeliah ke sarut penemu. Persedanya berguna laban yang ngawal mayu macam renggat engkau agensi di berjalan ke pengawal tu. Lebuh peminta merti ke proses engkau pemberat berjalan ke projeknya, jadi kena nyeliah ke diri hari sarut penemu, ketegal endak cukup penerang ke betul. Seru buah raban, semua raban kebekaul diperansang merik kerjasama
serta mertika proses berjalan ke projek RTP. Dikena tentu ke tiap projek berjalan ke enggau mujur serta merik penguntung ngagi rakyat. Kita diatuk benda mendiang ke berita Ari YFM Iban Kuching. Siku nemiak lelaki ke digigak polis ke Tegal ngelari ke diri sepengudah di pelabak ke ngelantak siku orang ke ngena basikal bak jalan setutung. Kena satu hari bulan lima tu tadi kena dawa bak kot Magistrate Kuching sari tu tadi. Orang dituduh bernama Elijah Jeremiah Yeo Shin Kian ke berumur 19 tahun. Ngaku diri nak salah lalu lalu dawanya dibaca bak mua Magistrate Nur Syahika Nazwa Razali. Lelaki tu didawa ke Tegal ngeraja ulah nak berada naban ke nyawa siku orang ke mai basikal bak jalan setutung Kuching pukul 5.30 pagi kena hari 5 tu tadi. Lelaki tu megak didawa ngena Seksyen 41 Berikat 1 Akta Pengangkut Jalai 1987 ke Tegal driba ndak beradat tau ke mai penusah ngujung ke bebadi nyawa. Orang ke dituduh dikebenar ke ikat jamin RM20,000 ngau 2 ikut penyamin serta netap ke 23 hari bulan 6 tu. Ila endur menyebut baru kesnya. Pengawak berdawa kesnya dipejalai ke sampai pendawa Raya Muhammad Filani CG lalu ke dituduh di Ari ke Peguam Daniel Ling. RM2,126 ikut orang menerima bantu nengah pengerami sejambak kasih hari gawai renggat upis pengintu pengelantang Raban Bansa bagi menua serian 2026. Sampai Menteri Pemansang Ngurah Induk nemiak-miak ngau pengelantang komuniti Dato' Muhammad Aziz Sita madah kebantuknya dekat ngelempuang ketatiang belanja Raban tim guna kebantuk kena nyedia kediri ngintu pengerami hari gawai ke dekat ratai. Sidak nerima bantuk sepenyampau RM100 sikuk kedekat dipasok ke terus ngagai akaun bank sida. Ia berjaku lebuah berjadi pengaraminya di keserian. Mak pengaraminya bisik 100 ikut bala penerima nerima bantu duit kelimpah hari hamper keberga RM80 sikuk. Sama bisik disuak kemayanya inya bantu sekolah ngau kerusi roda ngagai 10 ikut penerima. Industri sawit majak berjalan ke pengawak ti berguna nyadi siti ari penyungka ekonomi Sarawak. Kelimparinya tu megak nyedia ke beribu peluang kerja kemungkur sektor berkebun proses enggau ngarus kelimpah hari pemansang aktiviti ekonomi menua pesisir. Ketua Pemesai Eksekutif Kumpulan Ungkup Sarawak Oil Palm Berhad Paul Wong bak semengka penerang madah ke company menua tok keras dekat nyedia ke mayogi peluang kerja ke berkualiti serta ngangkat ke pengelandia pengerja pengawak kena napik guna industri ke dia tok. Semua pengawak ti nyukung pengeran perintah Sarawak tidak degap ke ekonomi menua senutuk enggau pemansang ke jampat gerembai. Berbangaunya report ngitung penyampau bertanam petupik 2024 Sarawak dipansut ke Opis Statistik Malaysia bulan 4 tu tadi. Madang ke pemesai kandang dur kitai alai nanam sawit ianya 1.7 juta hektar. Kelimparinya industri sawit mungkur kira 62% pengerja pengawak bak sektor bertanam petupik di selampur menua Sarawak. Gerempuang pengempu kapal Sarawak enggau Sabah ngarap ke perintah berarti ke perkara tidak guna sektor maritim ngambil kendak di kelawang kebak pengawak berjalan ke polisi subsidi minyak. Tu berindia hari pengawak mantai ke sistem penyaga diesel bersubsidi SKDS ke semina ngawal sektor pengangkut bak darat aja. Cerminia Yong In Huong madah ke sektor pengangkut maritim bakar kapal kargo feri ngobot penumpang ndak disengkawa bak skimnya tajak agi berpanggai berkenak ke diesel. Nanti ada subsidi, ungkos operasi nikik serta merimpas terus ngagai harga barang. Nambah kenyak, harga diesel kemajak nikik megak. Dekat merimpas kebesai ngagai industri kapal, lalu tu dekat ngelugak rantaian stok di Sabah enggau di Sarawak.

Di kena ujung ke berita kelemai tu. Jadi tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak nempak kerjasama dengan United Kingdom numbuh ke satelit keterubah. Sarawak ngerikut ke 1.8 bilion ringgit bak sektor pemansiak pengerai belanja. Sikunumia ngaku diri nak salah ketegal driba nak beradat serta mai penusah ngujung ke bebadi nyawa. Jadi berita lemai ke badu di pendiang kakitanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bila berita Artim Kucing. Salam Malaysia Benani, salam segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, nama dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud bahas mengkah pengerami disenyuak ke Tanda Midul tau ke pingat perkhidmatan lama ngagai 42 ikurang pada Dewan Banquet Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak dinyadi ke Tanda pemanah pengawal hari perintah ngagai bala orang di kerja perintah bak menua tu. Depun kerintai nama, nerima Tanda Midul tu ianya Sekretari Menam Perintah Sarawak Opis Menteri Pemansang Tanah Haji Sumud Haji Suhaili, lalu bisa megak nerima tanda sudah bekerja lama lebih 20 tahun ianya Direktur Pengatur Penguat Menua Dato' Hatta Solhi, Pemangku Pengarah Opis Nembiak Ngalumba, Pemangku Pengarah Opis Pemadah Wan Sazali Dato' Tuanku Taha. Kalau pengeram itu megak, bisa diguluk Dato' Amar Afdal Jabu, Sekretari Perintah Besai Dato' Haji Hamid Buko serta bala pemesai kebukai. Mujung pengeram itu ianya pengawak sembiang diuluk ke Ustaz Haji Narawi Haji Abdul Rahman. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: selka jaku sarito, ianya kalur. K E L U R, kalur. Kalur mega disebut kalur-kalur tau ke kalur. Timai erti bunyi jaku ti dipansut kena banget terang didinga. Contoh genteran leka jaku ketrubah. Nyau ke kalur ayak sageng nyap jaku dingaku kadenda udah sebingau laban ai tua dikawa inai tadi. Contoh genteran leka jaku ti kedua. Nadai siku kami merti kau tai disebut apa itu ai orangnya nyau kalur-kalur. Ia berjaku nak banget terang utai disebut. Nyak naka selekat jaku sarito, ianya kalur.
1: Selekat jaku sarito, tau didinga ke kita, mingkan hari 1, hari 3, hari 5, dan hari Minggu, semina ba YFM.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
3: Nyamai amai mentipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Egan Stilago kan diberi nama Berbara Api Dendam. Nama tadi Berbara Api Dendam. Stilago ke di bisik megak kebenarnya kalanya di juara tahun yang kemari bak cata siapa juara. Sekali ke lagunya dekat Mujur Nyingkang ngagai semi final SSJ tik ke 9 tahun tu. Info berkawal ngau siapa ni bagi lagu 24 detik lagu dekat dicaluan ke Mujur ngagai semi final ACSJ tika 9 sidak ke bisik dah kalah juara 2 tahun tu kudah tentu ya ndak sabar ngantik neh hari 5 tu kita sama ngantik berita pemadu baru berkawal ngau pemutus 24 itik lagu eka masuk ba renggat semifinal ACSJ ke 9 ba program carta siapa juara hari 5 tu.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya tentu ya ke tahun tu bala kita tik nang hasuah ni ya ke program carta sapa juara nang tak sabar ngantik lebih lagi ngai bala komposer tau ke penengkebang lagu bala penyanyi ya ke udah kalah juara 2 tahun tu ke udah sekali ke lagu kita mujur tak ngenang ngena ingat bukan lengok kami ba program carta sapa juara hari 5 tu berita ke pemaduk baru laban nitik ke semaya nang dekat ditemu kelebih lagi ya ke dulu nemu me kita ke ngempu lagu kita ke belagu kebisik dicalon ke bak 32 nya tadi kita akan dekat terima email dalam kandang minggu tu tang kemaya email yang dekat diterima kita tahu dengan ke program carta siapa juara hari 5 tu ngambil kenemu kemaya email diterima. Okey ngaunya asti lagu ke mega lagu tu Siti ada lagu ke kala juara mega tahun 2025 tahun Siti yang kemarin. Siku penanyi ke kala mega ngau ACSJ berengkah hari tahun nanti nak salah ku 2000 ACSJ tik ke 7 ba RTM Kuching di itu lalu tahunnya kemarin mega kala ngau ACSJ tik ke 8 ngau lagu ke Disabuang ya Ensiban tang ke tahunnya kemarin ya juara ngau lagu juara bak catat sampai juara ngau lagu Air Mata Bercerita tu lagu Ramlai Sewata sekali ke lagu tu dekat masuk ke semifinal antik meh berita kepada baru kita dengar ke lagu Ramlai Sewata Air Mata Bercerita.

Ianya lagu hari Ramlet Suwata hujung kejam kita 2 minit dah lepas pukul 8 malam. Hendur bayang kita mendengar ke main asal kita nang bakal selama ninti yang hari 3 kita bisa main asal pantun. Tentu ibalah kita mayuah bala peningah tajak pun bisa sekedaknya tadi berdaun tu landiak ningah kereti pantun tang mayu megak rindu ke pantun Siti Ere main asal kita iban. Jadi ke malam tu buat program main asal kita dekat ningah ke 3 ikut orang ke dekat berpantun 3 ikut kita iban kereka berpantun. Jadi pantun keterubah kereka didinga kita lagi ianya pantun banang anak tigang. Jadi pantun ke dia baik banang anak tigang ianya pantun sino ati. Nangkan ke banang anak tigang kita dekat dengar ke pantun sebana ari terumah Melayu nanga tekalit ketiba song. Lalu nangkan ke pantun ari terumah Melayu hari ketibas kita dekat dengar ke pantun dari Henry Upak. Pantun bujang berani. Jadinya tiga itik pantun, tiga kurang ke dekat berpantun. Hanya pantun banang anak tigang, pantun terumah Melayu hari ketibas dengan pantun Henry Upak. Terus dengar ke tiga itik pantun bak program main asal kita ke malam tu.

Kumai orang diserang masam ilaban Jerman Jipuan biperang kebak sirkuan kejipun ngampun namerari tibatang kayan. Dabun

kubu nang balehku sari

mga munso, udah kelalu mayo tipe jo jauh. Jalan gak pasar sibu jange kedu dia tok mangat

0: ไปอาวีพนังไวยตะพัวรักะมักิตายกบาริตายมาลวัยดุดวะตะพิกายสิปูนสิลวัยสัพพะติกะกาตุวัยตุวัยอนังวัยระนาวรวัยบายะกันสีดาริตาเกียนาวยาอนังวัยตะพัวรักะยวนกาลดาปปันปลังกาไกในแรงยาลยามาดังไอกปันสาแนงปันดวนนักูกับิซาลกาปันดวนนักูตุปันดวนบารูรมาอากูแก่กระจาดิบเนวานยาลเบียรยากับปานาทินียามังเสยาวรมาใจไอ
1: Awas ya tadi. Awas.
0: Ngadai ngamadas nyali ngadimanya dekwai panas bayi. Rukiat miat biluan gamala penar bayi banget tak kalai kalai nenek panurair mengajarak. Ya angkat nyapukul empat malka nyapukul lima bak yang nyapukul dua tindak pula kesemayaya dan uju manua desimai pura mersahat gadias manua kita iban kami kelalaki ngau kita kaino adara masti bagi sama pukul rata nak lebih nafi biar ngau kita orang ino nampuang tujuang bukiat dahulu ka kematanya tipa kuah pangkang kalubang nalau belang dini mati kami orang laki nak marai arun tua harugi rana siang maraya raya dalam aku nak orang kadirek nan biat ngau kita urang ino kedua nua empaliau darah kamata uat empaliau darah tua ngau anak pai baca kasih hudunya mama diu tinggal tembu ya mama takbu mabuan naya kasih hamat pan kayau pahana pat nama bangat bedau tila-tila muat dan nangam muat madi Dien manwa nyamai pujak orang waya senang teman wang teh pagi makai babi dagian kudal mai makai kue kudai bulan siar sa jambul ka nyantuan kumang lama alina iyan teka jalan orang tepangau dulang inang tepungang yang raga tak jahing orang tepangau raga makai takumai sengkal manawa sabidan orang salayan penyan bacampul ngau kapan manawa ii gaya ambil atau tanah kata tiang jalan diar badi diar keraga umum sana panggurang terpengau dulang daluntang akal yang ini jajian kayu yang sundial batara agama nyaur yang terbagi gantirat kiri dari kayan satra muli tinggian jamian mengeri parcah usaha hati tubuh ujung kumang agar hai baliake nyuai manyade upalme kutubu alina lebiake pangaran siang hati me nakuai manyade atuwa apaka karma kita ila baka pansah aki duya nyegini jinga dalam cipta kamare nampiat nao narima uga buah mangkabang tamayake nyuai manyade pansah hati duya nyegini biake pengaran siang hati rami ngaku tubuh bakal kasma kakita bakal pengaran siang hati jami nyalaki janam ya kan musuh anginok ngakai nana kata final luar malam nyerumah jam kukua dua ya ya lumata borsa sanya edwa tuan jun tuan izyat kedakuda dina dada pekeranca jari asrarmu yen sapulah tukang ile ae palealan doang datae cerita tapagang ari hulu pulauan silabuah daluan kumbuan muto cina depan saya lentiang laki sani palea kamre dalam tiang we cakko bijae bagulai ngau jakko kacangka tamana kemasta umur wa ketiga ya kutu dan gaya agama dan asawi hei amayam hei hari nyaya terua ringat saya panapa terua saya pikir jatuh baru naik dia udah lumuan arina kira hujan nyarkan tengah hari jam pukul tiga dia yang alica kaban ya kita esa kaban anang bajalai karam temenu jipan mula manu ampai amias tajako hingga dua sanu reno ya ya ini aku ayah tamra tua pakaya terus selaya mabuan ini ayo aku marang tempang dia serati rami aku tubuh hari na singian aku kan melihat bukiat tertuang karena wayakan suaranya di padang dan bayak nyuai mana dek cuma aku tahu aja nyau aku aja kadere umur kira kedua tiga tahun na wayak aku ngau kita orang inos keluar kekaran tuan masuk sakula wakamal ku masuk ngagaya manual luar nangri kanada ngame para jal sayang pangkat paruma ija katukur ina aku ilau rianau kita usap manual kayu malasya ulu punya uren uren kumang ae petengi ayyee araja yang terima kasih ya nagai semua kita kudamni yang sepantuan ditusuan mula sampai jadi ande salah hanya nagai mantah tau deh dina tau pama makna kita butuh sama ya kasih apa mansang yang doang kumang belak bisa apa wih

sambuang dada di baik kita barintai lemai dudua di tikai sapar tiga. Kada suah kita nebah sangah dilah surah da buang nyawa kadaya nyelge kanya di demek kunyariah tamkiah renziang begar renca munyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat di nengah.

seorang laki. Mai betu suan ke pantuan di alam radio talinya waya to karta buar ki kular umpuar meliang si gentiang pulau milaya lalu kajuruar baru netak sirwa sungai pura. Ngameka bisa daringa kita orang laki kanya di ami arinya milaya.

Pah dia tu bangat cukup mewah betang awah menuah ki daluah puak ke arapa baniak rapiat tiket bukiat si kuang kena. Aku si gelama mau dah nemu hari tahun 1953 aku dan ingat pulau Malaya udah pergi renjah.

Dalam suba kumang dayang sudan tunggu aguang daraman apa kita mantri Malaysia. Anang tusah ko jako tan sri ti menguang juga aku bisa udar kinuan sujar rela tiga ulak sa jaga.

Ada sengah-sengah subak kumang dayang ejah kiprar gasah di gulai ngau ketuan. Penggat kimnan mulian kita iban di lebuah padang nyarinya barang kena kena me subadi uminya dek dan suah ya pulai ngagai rumah direk ngabradai naik tangkai pinyimpan.

Kiahkami orang laki dikirwam kiaki paleas nengri sirman datai dian bepulian kami depok disian setingkian di tengah laman di bawah tan ngayuan kibrang di lebuah padang. Gada datai diwamai tuan besai datai hari minua bukai nyamai. Brian gandhi kumai asin apang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las penuan bakiang maik kami nepan diuliang biluan bipliang rawan si gentiang terus keningli pasar firman kontrol malam sintri petang. Kami jalai lempang pangai kusari tuai bigadai gadai ngirampai tatai tanah biriran bigulok nengamungo aku manyade urang ino biteko lengan talebak norang batikam kepanawa.

Tubal me aku akak mi nyade ulu siam bari niak kirangan batu galang pedasap bangan nyomlap. Menuah ketamperan nyasirpan baka kipukul nam sekir bak siang medatap talisik.

Yang inoknya kaino inoknya kumang simpok benuang mitetak ka budok campur pakok mulai balacan mendak sinapang patah ngekami ni asanah menggam kajingah pangai kedipah saniah kedalengan. Senyata perang sidai umang cukup megang saman belak ngimuan suat gan narinya dasadia kami orang laki kanya dirinya Malaysia.

Ke kami wae kabae brian kan jari aku jeluting lewat kunci buam tikam sigir sadang lembang tubuh rempam kuningang laman nyadiu sidan.

Batima aga tubuh abia aga kumaranjak dengan abstak masa jaga abrengan munyi hujan kina tak nangan labuah ningang. Udada pumbuang depara buang galempang tubuh lempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jauang singkawan urak laki madak direk nyal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang. Bajalai bukuai kuai ngiga tanah kalanai lengkap renyan bika bakri.

Ngelewat bunci buam tikam dengar keranca buam mutang ek minias cina ningang muat tuan pisat. Datai hari sinta lea nyai ngelan dia luka dipala teleah pepisan mati.

Kumang kanjeng jaka las petenuan bakeang nya sigai urang kreang ngangkat ngalaban rendap nya kumang jinap barani amat nangan saat ngenan nanalan nawang barani kempang taruman kabrean kan ya tetan kabangkai tu.

Toko mente nyawa angkat ini hari jam pukul 6 kirba siang Dharma Arma Pinatai Alikata Datai Rimua Milaya Pulau Sirman. Tiba tuan kepala perang dia nuruan ya bi gadai gadai terjuan kerangan ulu siam rinia kudim peran batu galang medak kami ni sudah meyah parais nyaman.

Kalembang tubuh pangai aku sari tuai bigadai gadai ngora pulai keneng riib saya minua sirman natai dian ditabe tuan pangkat kimnan ke pala prang ga awang sari to nuan kumang jari beluti nerima juas kruas bintang berani mek kluni datar ngeri aek ngelan nyatana ketiban berani tan ngenan sembilan.

minuasira wa sarita kumang daya renjak banget capu warga ramai ramai sampai ki malam. Darmar madiu darapina tay alikapta datay riminua milaya pulau sirman lalu nyok juruar baru meliang si gentiang kula kenza terus ngeri pulau libuan. Renyaya lalu maju nyokumang dayang sipu kiminua mintulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabaya besai buam muta kena yang ngancur kiminua kaminia Cina tesat karapa. Darang Indonesia dahulu ayeknya manya.

0: Cerita ku mang dayang jinap di kumai orang berani amatnya. Begula yang atuan pisa dia di budagar yasminu antara inunsia di ulu ayek batang rajang to pantuan kami orang laki tu kena barinang hati kita urai nok barapi pagi tinggal kelaki pagi nyadi amirin yasminaya. Anang tu sahati semua kita hebat dunia kita pegawai Malaysia. Ku harap ke kita meradika pemansang lain orang sama melak nang menge apa mansang.
1: Terus bergulai sejalai, engkau kami bawa FM.

Ia berkenyakan lagu di By Raban Masterpiece. Di lagu kadi beri nama Menyadik. Ngakai semua balam Menyadik. Kami sembunyikan ke YFM jam kita 35 minit. Udah lepas pukul 8 malam. Andur kita tadi bergulai dengan kami. Bak jam ke penudi. Sada lemai sarito. Jadi beri selamat lemai. Selamat malam ke malam tu. Ngagai bala kebisayan bak sebelah Facebook dia. Sidak sawah umbul. Bak Facebook kompo tau. Bill Jipun. Ang Tin Kiat. James Anyau. Dia mega ngagai Indai Meliang. Selamat malam. Francis Sriang. Piaku ya. Mami Abah. Terima kasih selamat malam ngaga Juni Ben. Nambadah kagayari di Miri mana? Sedak lemah itu di Miri. Merik selamat malam ngaga ngaga Richard Unup. Siku hari peninga ke semampai mendiang ke YFM. Madah kagayari di Simpang Semunjan. Hujan pihak ku ya. Hujan di Simpang Semunjan ke lemah itu. Selamat malam ngaga ngagai Lancarang Lau. Pihak mega ngagai Jack Hill, Cecilia Kumit. Anita Nawai madah kegari di sepawah ke lemai tu mana mana di sepawah merik selamat lemai yang peningat di sepawah merik selamat lemai malam agak ngagai Rubin Tumbam empat yang nyawum sepatu Timothy Ahi dari Kalimantan merik selamat lemai selamat malam agak bala di Kalimantan Indonesia TBC mendiang ke YFM. Bala kita dayak lebih ke kita iban tu ngak ke Kalimantan tik semampai ninga ke kami laban YFM boleh dipendiang ke nyentuk ke ngagai Kalimantan Barat Indonesia. Okay, merik selamat malam agak ngagai mau iba ke malam tu biar agak ngagai Douglas Akang, Kunyang Mandu, Cecilia Robin, Jara Usit, Roy Kuang, bisik mendiang ke YFM, Zakaria Zek, pemegak merik selamat lemai, malam ngagai, ini tinggi tau ke Indai, apa tu, Indai Peng tau, hari betung, jadi madah ke hujan, sepawah tadi mana, engkau pasar betungnya bisik hujan. Merik selamat malam megak ngagai Jara Usit ke sekali tu di Pakan, gayari di Pakan lemai tu hujan, hujan di Pakan. Pemegak merik selamat malam ngagai Mualanda Bropi Bropi ngau megak Sandy N. Lalu siko peningat kita hari tunggak ke seratu Uban Dana siko hari reporter kita di tunggak ke menua betuang ngau ngau seratu. Jadi ke malam tu ia dekat ninga ke lagu Ari Gilbert Gawang ko ya. Oh lawa minta lagu Gilbert Gawang. Lagi kita mendiang ke lagu Gilbert Gawang. Jadi peninga kita bisa lagu Ari Mawat lagi lagu Dayang Bintang bisa megak lagu Ari Kat Jelema anda uliah ku aji ya atang sebedaunya tentu ya tok lagu ke dibaik Gilbert Gawang ke bisa dipinta Uban Dana tadi Ari Seratu ngarap kata perindang ninga ku FM. Lalu terima kasih yang kembali kita terus boleh ngau kami udah berita pukul 9 malam tentu ya kita dekat gulai ngau terumah petiang serta megak DJ Sam kita ninga ke program kendang di antik bala kita ngenggam semangat. Terus gelengah kami peningah ngarap ke kita dah nyedia ke cerita ke dekat dikunci ke kita bah program ngenggam semangat. Malam tu bertemu baru kita bari ngojam ke sama minggu ke dekat datai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang si masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua rengkah kurita Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia.

0: besar itu, 6 Mei dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud bak semengkah pengerami bisi nyuak ke Tanda Midul tau ke pingat perkhidmatan lama ngagai 42 ikorang pak Dewan Banquet Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak dinyadi ke Tanda pemanah pengawal hari perintah ngagai bala orang ti kerja perintah bak menua tu. Depan kerintai nama, nerima Tanda Midul tu ianya Sekretari Menam Perintah Sarawak Opis Menteri Pemansang Tanah Haji Sumud Haji Suhaili lalu bisa megak nerima tanda sudah bekerja lama lebih 20 tahun ianya Direktur Pengatur Penguat Menua Dato' Hatta Solhi, Pemangku Pengarah Opis Nembiak Ngalumba, Pemangku Pengarah Opis Pemadah Wan Sazali Datuk Tuanku Taha. Kalau pengeram itu megak, bisi digulu Dato' Amar Afdal Jabu, Sekretari Perintah Besai, Dato' Haji Hamid Buko, serta bala pemesai kebukai. Ujung pengeram itu ianya pengawak sembiang diulu ke Ustaz Haji Narawi Haji Abdul Rahman. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
0: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, pemberindang malam mengungkapnya. Malam itu malam hari 3/6/5 tahun 2026. Bila engkau tu dapangan ke malam itu nganti penduduk DJ Sam kita yang ke Benung Kemisi ya. Bagai selama nanti malam hari 3 kita punya program Genggam Semangat ya. Bila engkau ke malam itu sudah pangan, okey, hagi nganti kabar aku bersedia terima peti yang ngau DJ MA tau ke kedekang ngau jabut Aki Makito. Langgau dan buka aku selpon 28634 tau ke 258633 untuk bala kita kedekat berkongsi ke cerita, okey, kenang kita atau ke cerita-cerita ke kalak didinga ditusi bala kaban kebuka kedekat ditampuang bala kita ngagai kami di Konti YFM tau telefon ya. Suara kita ke berperindang ungkep ya pemerindang malam malam tu 3 jam di Konti. Sebedau, berengkah terima kangau. Aku merindang kita engkau lagu kedua ke disedia ke malam tu ya. Engkau lagu ke di Sada Maria Jimmy. Udah nasib.

0: balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami ke malam tu pemerintang malam kita. Okey, program genggam semangat. Okey, 9:27 minit malam. Hingga kita nyatakan berkenan ke senentang cerita kekalannya di bak tubuh ke dampu atau ke balak kaban atau ke nama-nama jat cerita ke dekat di perkunci ke atau telefon dia tu yang dah berengkah bersedia muka arus telefon kita di konti 082-258-633-258-634 ya. Tahu kita juga tahu kenapa kami bang FB sudah di update status di FB YFM ibadnya. Angkanya bisa penanggul kini tuan rumah kita lagi bisa berdau ayan ya. Okey, tu dah panggil kediri di konti jam ke dia tu jam ke terubah. Anda dah salah tahu berkunci ke cerita kita ya telefon dengan kami di konti kita. Okey, serayanya aku nyapa dulu bala kita David Ikum bisi ngau kita nyapa selamat malam ngagai sedua di konti MA semampai nganti program ke dikenatai ke DJ Sam ga terma empati yang ninti yang malam hari tiga ke Henry Ruka pelabak aku kaban kita itu benung kawak di padungan si mending ke program. Terima kasih Graham R. Peng Megap si nyapa. Okey, terima kasih Mami Apa selamat malam. Selamat juga sekia Agnes Indai Robin hanya ya. Sama malam guys dua udah bersedia nganti program ngenggam semangat ke kia nguji beranda ngop dengar kita ke terubah ya 258633. Hello selamat malam. Ya, ngarak ke jauh mimit Arli Radio laban frekuensi kita yang nangkap ya. Kita ke dekat beranda ngau kami di konti telefon 082-258-633 tau ke 258-634. Henry Orlando Nira MA selamat bertugas ke malam tu mana hari di Sibu sigi ya semampai nganti program ngenggam semangat. Terima kasih ya nyawa malam tu habis berbeda didengar kita ngelamat tu malam hari 3 pukul engkau DJ Sam kita yang kagi kemisi ya 2-8-6-3-3. Hello selamat malam. Hello, Wai. Engkanya berdau bersedia nada yang ngacau tahu nguji baru ya telefon kaban kita 8035 bab belakang lemur ya. Okey, tekan baru semak lain nada itu betul tahu nguji ngagai lemur ke bukainya ya kaban aku baru ya. Tuan rumah peti yang nyak ya. Okey, Alex Delta Bina Watabarau MA kemalam tu si sudah bersedia mendiang ke cerita ketika berkongsi ke peningan manyuh malam tu ya. Semalam agak seduai nyak ya. Tuan rumah peti yang meh. Okey, terima kangau baru tua tuan rumah. Okey, nama berita malam tu.
1: Ya, mana
0: awak.
1: Halo.
0: Kena gue dulu ya, nyak ya dengan kita.
1: Halo.
0: 258633. Hello.
2: Selamat malam tuan rumah.
1: Ya, selamat malam.
2: Tu okey belaga tu.
1: Oh, okey belaga. Okey, okey belaga. Bisik cerita baru dekat kursi kita malam tu.
2: Cerita lama tahun 1974.
1: Okey.
2: Jadi kaban ku tu te nama angat orang hari tua kena wei. Hari dan penatai hari tua kena wei.
1: Oh.
2: Jadi siko tetari anas. Tetai hari pakuah huya. Aku tu datai dari Sungai San.
1: Wow.
2: Oh, terang je je.
1: Terang.
2: Oh, jadi agi butuh dek yang kami tadi ukai kenyalah taman dan ba ba rumah geraman. Geraman tu tadi. Aku masih dah laut bermenua bunau tu tadi. Oh, ya, jangan mui kia angkat tu tadi. Kami tiga beranau betul ni. Ni amat keriang ko ya. Kesuai dini bisa keriang ko aku. Nada itu pengeriang tu. Nanti lebang kak beraja kuntau ngau geraman-geraman tu orang guru kuntau tu.
1: Oh.
2: Nih, terang tiga?
1: Terang.
2: Oh, dah nyak tadi. Betul ni, kami tiga. Dia amat keriang. Nama nyadi dia. Nyadi ko angkat tu dah api. Jadi anda tu tadi putih yang beli uang ribut kemain putih yang beli uang. Aku degelah seduai tadi hujan. Bah beruji mengetahui pihak kuasa dua ya. Uji menyata tadi api lalu mau lalu tambah ke otaknya tadi namanya putih yang beli uang ambil kayu tumbang angkat semua ya. Dan datang ke hujan tu tadi yang ngampuh ke bukit ngampuh ke dunia ya, ya Allah dan kanya jadi berandau sitik ke kami kau geraman tu tadi kati dia lewat kami tu kan kan nampuak boleh dia ngatuah nampuak tu tadi tu ya. Uji nampuak lah. Tahu kau geraman tang bulan tu sampai cukup baru 12 bulan. 12 ribu bulan Melayu. Kau ya. Tapi dek kak. Nanti 13 ribu bulan Melayu. 13, 14, 15. Belum kembung kau geraman. Betul ke kami yang tadi. Dini ni kita ni. Oh, dilik di mbak pendam. Bisa menua bunau tu tadi. Pendam belalang. Kusir pendam bersaing. Yang tak pendam dulu hodia. Tahu. Mesti tak. Pendam kelama tu datang itu. Jadi pendam yang tadi kumai orang bukit merebungai. Mua ke kanan tu sungai Bunau. Mua ke kibak tu dulu berkikiak, sungai berkikiak. Ya, ketai ko ya. Ko geraman tu tadi kumai sida laut dia ke tu. Dia ke dengan degala nama sida laut. Leban yang masuk kelam laut ko sida menuanya.
0: Ya. Ya.
2: Au dahnya. Ramai ketai ko sida ya. Mai sida tu tadi leban. Ati tubuh nak cukup ngai. Itu orang tubuh. Tubuh 8. Cukup 7 kami. Ngau melawat yang tadi. 8. Udahnya. Ngadu ke penuduk. Akak nampuak yang tadi. Oh. Tak penam ku ya. Penamnya. Penam lama. Orang keliar menyak. Yeah. Udahnya. Teng agak. No duduk. Ngagak no. Nuduk kelilin. Udah siapnya tadi. Nanti hari ke malam sunyi. Pukul 1 malam angkat bala kami itu tadi. Nitya ke utai ke degagak kami ke siari tadi ya akunya. Nitya ke kayu buat tengah lubang hurnya. Tancang ke gak punggung ngau kain putihnya tadi. Tancang tintal ke. Nanti utai dah betul lagi tarik tintal luang becet lari ya kan.
1: Ngadang diri ke lari dah ada guna kan nampuk.
2: Tidak, meh. Jadi, kau geraman. Nanti, semak yang bisa uten dah betul. Anak gue lari, kau geraman. Laban, aku tu. Nguji kebala kita. Ngaku aku, maku ya. Nurun kami pukul 1 malamnya tadi. Sunyi kami nurun ngagai bukit merbungai tadi. Kepit bunau ngos. Sungai berkikiak. Sungai bunau ngos. Sungai berkikiak. Oh. Ucuk, oh ya. Jadi bunau tu bucuk apa kuah. Pakuah bucuk bau ya. Ya aku cerita anak tu tadi. Danya. Au datang dia nampak penduduk ada gagal di handphone meh. Duduk dia ganti nadai. Kira ke ni penat murid duduk. Mulai lemai sitik tambah ke baru ke. Kenyak ke jam 13 hari bulan 5 13 14 hari bulan Melayu ah. Bulan Melayu.
0: Ya.
2: Au, kenyak baru ke tadi? Pancang ke belakang ni tadi. Nakak-nakak ni tadi. Encik semua kita ngisi yang buat mua kita ini. Ini ikut ngau deh. Ini memang pendam ni.
0: Au.
2: Au. Danya. Nanti nadai ke tadi pedang.
1: Namanya nadai, kita kena puaknya. Sikit nadai kena berpiri yang nadai nama lah sikit.
2: Nadai sikit. Ya, leban geraman tu sikit. Orang udah belajar. Ngau. Melayu dia kuih ada menua nama menua jadi menua sadung segat, sungai segala saya nak kalang ujinya ya berajal udah udahnya tadi malam 15 kami itu tadi besai bulan kemung kuih kita ini panjang terang ribut nadai hujan nadai panas nakak ini lagi ya. Dah kancang baru ke punggung ngagai kayu-kayu entak ke pertengahan lubang nyaman aku tu nyagu ke burit nakak punya degi udahnya nanti nadai ya membisik kurang lebih setengah jam mingau kuih nyala jauh munyi nyala kuih tegung-tegung nyala pedak dua ikut ni tadi angkat pulai kap pulai menyantarkan hari angkat baru berdua ikut angkat kami betul tang dia sudah semedaknya tadi api liliannya tadi minat senawa-senawa depan dah ada panggang diri bah udahnya nadai menyatari pulai kami pulai ke rumah dia lagi kak baru nampuannya bak pendam saya homenuanya pendam belalang ku sudah betul kami dia naulihnya ya aku ngai aku kusiku ngai magangnya tadi nanya di nama untuk kuliah dia kami ngam senat ya tadi ngenang ting yang tetap pansuat ada lubang tadi nyagu keburiat ni berkeni ko jadi melincang pukang kaban
0: lari
2: rari ngai nyadi ya dalam antuk sikit mada nama yang tak betul rari sampai nanti kutai kemana ya nyadi nada tulia punya untuk dia tahu.
0: Ini maya umur rohnya.
2: Ini tidak hidup orang tersebut kutu nama sikoknya Atung, Bakum, Jimai, Umat, Obraman pu, Ngokit Belagam pu, seduanya Angat ngau anaknya. Namunnya beda anak atau beda hidup. Aku tahun 2003 sebab 2004 2004 2003 bisik berandau ngoya aku bertemu ngoya di Sibu.
0: Tahu ya. Ni maya umur mayanya ingat?
2: Ha?
0: Kita kenuran nampuannya ni maya umur ingat?
2: Bakni ko?
0: Umur bala kita mayanya deh. Maya kenuran nampuannya ingat? Berapa umur?
2: Lalu pulai me. Nangkanya berita lah tadi. Jaya.
1: Okey, belaga. Terima kasih.
2: Nampuak kan ada cewle-ule ya. Tapi ya agak penam. Lah di menincang pukang. Tapi kita ketemu ni.
1: Okay, terima kasih ya Anya tadi. Semua pai buku lain kita ya.
0: Kangau ke terubah ni. Malam bukai tahu. Nguji telefon baru dia tu bak
1: kunci. Ya, ke bisik kunci cerita, dekat bisik cerita dekat kunci kau kita belum ya ke Baluardin. Jadi malam tu unggal sem tuan ada ini lawat komisi pengawal
0: benuk komisi kabar
1: ya benuk komisi kabar jadi malam tu aku kami doai tiu
0: ya dia jabut ngangau akik makito ni
1: tiga akik dia jabut berkira dia akik mati tu
0: iya udah tinduk jabut ni
1: udah tinduk ya
0: okey nya ya kangau
1: kedua
0: tu hello ya selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Siapa tu kini?
3: Terumah tu. Rumah Alim.
1: Terumah Alim dari Julau. Okey, terumah. Bisa cerita rekat kunci ngodek malam tu ngau kita di luar din. Kapan kita?
3: Misal.
1: Okey, terus kerja.
3: Terang DJ.
1: Terang.
3: Okey, selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Terus kerja.
3: Tapi bersama semua kat minat bakas malam tu. Jadi aku tu lagi kenal ke cerita ke kalau nyadi mengaku lagi kerja tu ya. Atau ke empat asal kau mah?
1: Ya.
3: Keempat. Jadi cerita tu ketok tu di dia. Cerita tu nyadi dalam tahun 2006 coba. 2006. Maya tu aku lagi gawak masih di company offshore dengan my company hari ini. Jadi kapal tu maya tu lagi benar gawak apa England pasti England maya tu ya. Jadi mama aku gawak pengal company tu bisa 16 tahun dan
1: kalau mana
3: jadi cerita tu nyadi maya tu supaya ketuk ku harap saya balas kapan ke bikin kau gawak sama belakangnya cerita nama tu buah tau jadi aku dulu untuk marik mesti gawak masih di kapal jadi Herma tu bisi sudah itu kapal DJ sudah itu kapal besar selalu kena heavy lift lah angkat badan berat. Jadi ke sekali tu aku cerita ini aku gawak masih di kapal Herma panggil besar kena heavy lift lah ini aku mai udah siap kapal tiap tu besar panjang lebih 300 kaki tengah buka besar 300 lebih lah buka mesai lalu ya bisik detik kerian ke mesai nya kemudian jadi detik keriannya boleh ngangkat ke 7,000 tal lah.
0: Iya.
3: 7,000 tan set working load block time. Jadi aku harap ke kabar aku baka gian-gian nanti dari batu duduk lah di sini lah program bersama itu. Jadi main yang subah DJ kami belum jawab berkata pinglas ya. Kayaknya pergi letak sedikit kaki lapan. Laban semua top side main yang subah sudah ada putuang. Jadi tinggal kaki aja lah. Jadi datai baru kapalnya yang siap kita ada kita sedia letak kaki jiketnya lah. Udahnya letak kaki jiketnya tadi putus lalu komuni kenetaknya bala sidak nama sabti lah bala sidak nama untuk kasi punya sidak dia nanti kena namanya orang Bible kena orang kena namanya Arubi Arubi magang letak
0: iya
3: silapan udahnya tadi jadi dia hemat tiap tu tadi usung jadi jiketnya tu udah tetap angkat simpan ke dia kenapa ya udahnya tadi udah semua tetap pasal hari yang semua yang dah haba jiketnya kasi lapan udahnya hari buka lu angkat angkat ke dia jadi pemberatnya pemberat jiketnya 4,000 lebih tan lah angkat ke dia nama lagi dah semuanya hari mana angkat sedia simpan sedia buka lalu si pastinya mah jiket kita baik wedding orang support semua indahnya DJ
0: iya
3: dah sembuh semua indahnya kami lalu sedia ke tak ke keluar lah keluar out dari tempat petition jadi itu pandai tapi aku mandak dia lah DJ udahnya tadi kita tu udahnya tadi keluar kami ingat ngagai port nak jauh hari England dia bar yard England dia tang kami setempat luar langsung dapat liang lah tapi pedak lah darah tu buat kami setempat dia nunggu mesin bas ke datai tang ambil jiket nah udahnya tadi bisik 2-3 hari tengah lah datai dia repair saya ni saya kena tu betul aduk semangat lah.
0: Ya.
3: Hari ini datai kami bicik dua hari datai dia lalu datai ke gobat aku kutu angkat ngambil dengan namanya tiketnya hantar udahnya tiap kami habis titik datai ke gobatnya lalu sangkai kami ngasih tiba ngasih tiba namanya bas kami tarik bas siap udahnya tadi nama ada lalu kata orang udah nak siap aku untuk siang lebih ni dia siap siang kata orang nak siap dan katanya negara kagopasnya udah datai ya namanya udah dari lontai semua kata orang siap udahnya lalu si pasien gorengnya dia jauh
0: iya
3: si siap pasang magang lah sebab baik darah kerajaan semua mesti minyak wajibnya si pasien semua indah lah udahnya tadi buka seliang semua indah okay. Nama dan nombok ke Cina ke wedding semua indah lah kira dua siapnya semua lah DJ tanya lama nanti pastinya hari mana ada nama udahnya hari buka itu tadi dah semua wedding semua indah seka tariannya kapalnya kan ambil orang baik pulai ke darat ke ada yak now udahnya tadi dah saya info mari assistant supporting dia membadah ke namanya siap kami yang tadi kan keluar ke kapalnya udah aku dua tengah hari punya siap siang udahnya tadi datanya ok prepare lah prepare kami dekat keluar ke kapalnya tadi udah disimpan tiket kaki lapangnya tadi bah kargo bah nama lagi datanya yang SD lah jadi kami bikin tiga itik tim itik tim turun baru lah kan. Jadi tiam setengah keluhan aku tengah mudi jadi yang setiap tiam ya setiap tiam kami bersih empat kalau si kumbian tidak luan punya ya bahasa kumbian kalau asisten seperti India setengah ya lepas beri arahan aja udahnya tadi kapal saya ambil kargo bas tu bisik duit namanya tak buat reservoir apa dan apa tak ambil dan pantai tidak ya sebuah empat baru sendiri al talinya udahnya bersedia kak lepas ke kapal ini tadi kapal ke mai jaket kaki lapan
0: biar mai pula ke darat nah
3: al jadi terubah ya dibuka kami jadinya strength line.

0: laban presiden hebat dengan orang terima tu. Ada belengkah tak? Lu berpuak. Teriak kena, mai air keluar. Keluar out. Kalau bahnya. Tak tarik ke luarnya. Tensionnya di jail.
1: Ya. Yeah.
0: Teriak. Bah. Nama nak buka pihak. Nak boleh buka. Tension tariknya pihak. Teriak nak boleh buka. Nama rundiang dah. Nanti orang terbisik rundiang. Tarik pulai baru. Nama tu. Tariknya. So, pulik out. Tanya namanya. Tak buat duitik. Anak narik keluar. So, awak kena tarik pulai dulu. Udah nak seliap baru. Baru dah buka.
1: Oh, cara mutar ya. Kenapa
0: keadaan orang putih yang bertanya? Kenapa yang saya bukan? Nak sot kat. Kat darurat pun aku.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, kat darurat. Udah nak tarik. Madah saya baru lah. Oh, kat darurat pun silap ya. Yes, kat darurat. Biar lah. Last year, yes, kat darurat. Are you sure you cut the ask me to cut the rope? Ya, aku sedang ada baru lah. Yes, ya, cut the rope. Dan nak muka muka, cut the rope tu tadi. Tangkap sikut eledemian tu tadi. Nak makan macam, angkat dia ada sikut juga, kan mungkin letak.
1: Ya.
0: Mudah pasal usia, talinya 4 inci ya, tali 4 inci.
1: Oh.
0: Oh, last ya. Bolehnya tadi, tariknya, sikutnya, kawan tu sikutnya. Aku, kami tu tadi, hari atas tu, mata ke agak ni DJ.
1: Oh,
0: Taban kapak kena pegawai nak tinggi, nak bisik 100 kaki peninggi dari kuasa lebar baru kan. Tinggi. Namanya lah minyak hari kan. Udah yang tadi. Kecil sikutnya. Riga sikut. Lepas dia bisik duit dia pisau. Tajam pisau. Sampai setengah nak kau sedak ya. Tanya nanti. Talin tu tak. Talin aku dah tak talin tadi. Berapa? Tupi tak pelanti yang dia.
1: Senang
0: kaki. Nanti tak tahu tupi. Dia aku lo. Berarti bisa. Masalah dia kapal dia. Dia aku.
1: Awak. Oh,
0: Tadi mudahnya tadi. Ingat. Pada hari itu bisa accident. Tidak ada kapal. Accident kami dia. We have accident. One man accident dia.
1: Oh.
0: Nama hal. Laban tali. Dia. Oh. Laban dia. Nasihat talinya DJ. Kaki semak bolatnya. Apabila nak putus tu, abang nak rawan tu kalit punya. Ya, lu panjang gempal kaki ya, nah, tangan.
1: Lalu nyipat kaki ya, nah.
0: Oh, adik. Oh, patah kaki.
1: Ish.
0: Halo, aku dah nyak, adik, adik. Butik nak lepas kait, lipat.
1: Okay.
0: Dah, dengar, udah nak adik, DJ. Oh, accident punya. Halo, inform lagi, Dris. Ada kata asli. Medah kapten. Halo, nuruan kapten. Halo, nuruan bibir. Aku dia kami kru basket, aku transport. Jadi dia tiba nanti kapten ngau tanya nama tu. Bawa media ya, turun baru. Jadi aku tu tadi angkat aku mega barang taban punya tadi. Awak laban utanya ke hospital, di hospital. Taban utanya tadi, bakal baru aku tiba yang ambil. Jadi presiden ubah tu nama tu yang ini yang pasti abah. Oh. Jadi kapan tu tarik accident tu baik bagi Eric Rebo. Oh. Jadi yang ke accident tu nak baik buat pulai kalau tak. Oh, terus darat. Oh, terus darat. Sebenarnya data air dah darat semuanya. Kapan tu accident tu lalu darat jadi tidak tu pulai lah.
1: Tidak punya
0: sebab. Oh, pulai. Jadi darat lalu baik darat. Tak baik.
1: Taban kena heli? Ha? Oh iya kebekal deh. Taban kena heli, kena bot?
0: Kena bot. Lepas semak darat ni je.
1: Awak ah.
0: Awak kami tak nak jauh dari darat.
1: KL
0: 3
1: ya
0: pasal yang nak dia. Awak ah. Ulainya ke datang darat ada sikit baru kami nemu ritanya sesak orang kaki.
1: Okay.
0: Putu. Pecah. Nak ulas ke apa buang dia.
1: Awak pemah diri. Awak pemah diri ke sifat tali kapal ni.
0: Sama. Awak 4.5 ni sesak. Saya sini tu. Lepas ulas tension teriak ni.
1: Ya, ya, ya.
0: Awak. Jadi udah nyata deh DJ nama tak lah sekali kasih kabar deh. Mana gaya ame? Kalau meeting yang tu semua ini tu nyata lah nama. Gua kita ngecek kali dia jago. Gua dah hata informkan dengan so ngecek kali bah. Nama kita nada dia bukain. Biar deh nada stop apa tu? Biar aku jago ni stop apa tu dulu. Ah, tapi baru pulai talinya. Tapi orang ni sambil tak nak ngecek. Biar dia tu.
1: Oh.
0: Betul dah nanti. Sikit senang ya DJ.
1: Iya.
0: Oh, laban kita ke megal mata orang megal ulu ni ke orang kita itu riga tu tak bah ya jadi riga tu.

0: Udahnya tadi yang masuk kita mesti 2 minggu ya dia. Kalau transfer dari Singapura tu pak. Banyak tu pak. Transfer dari Singapura dia nenyungan ke agak pak Singapura dia. Banyaknya aku ke sisi banyak kami buat sisi. Bicara yang abah sengaja lemiga ke pak Singapura dia. Muda amat tak udah kaki ya. Ya boh. Ya tu cerita ya ni je. Jadi bisa semen itu merik sampah saya di jenda di bangsa saya utai nak. Mayanya cuba saya tu bisa 200 lebih ke sampah saya putus kaki. Oh, kaki aku rasa kenang saya taban punya.
1: Oh,
0: para saya taban punya aja betul hidup lah dia tu.
1: Orang menua ni, menua kita di tu.
0: Sudah Suryaman.
1: Suryaman.
0: Oh, unggah nama. Ya, ya, baru promotion lagi hari gati. Ya, lebih banyak cuba. Ya aku cerita namanya Ustaz Kenyadi Pak Kumanya kerja atau DJ.
1: Iya yeah.
0: Mainlah kita buka DJ.
1: Awak tahu Pak Kunci baru bisa baru gak?
0: Awak Sino ni lah yeah. Terima kasih ya.
1: Oke okay, terima kasih ya Teroma.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Okey, nyak ya. Kagau kedua tua ke malam tu ni.
2: Ya. Jadi tua kira ke ngetau dulu nela ni. Berperindang dulu lah sebentar kita ingat ke berita pukul 10 malam tu lagi.
1: Iya.
2: Jadi udahnya udah berita tu lagi tua kita yang nyambung baru lah ni Tio.
1: Ya, berkayuh baru engkau genggam semangat tu lagu di by Freddy Line Leo tu tebak ensiban pukul 10 untuk kita mendengar berita malam di Wai FM.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jam kita ada tu pukul 10 malam. Dia tu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 3-6 hari bulan 5 tahun 2026. Penegap gempung antara perintah ngau sektor wang yang cukup berguna dikena nentu ke projek pemansang ulih dipejalai ke ngau lancar nyengkau berbidang infrastruktur pengerai ngau ekonomi digital. Nyalai sapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian ngarap ke pengawak timuka pampang Afin Bank kebaru di Batu Kawah ulih nyap nyungka pemansang ekonomi serta nyukung agenda pemansang menua. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jaku itu lebuh ia kebejadi pampang Afin Bank kebaru di Batu Kawah tu nyadi pampang Afin Bank ke-13 dibuka di Sarawak. Dua bengkah projek transformation menua pesisir RTP untuk pelilih menua Semunjan ke tahun 2027 nyinila udah dituku ke. Kaban Pariman Batang Sadung Rodiah Sapi'i madaka projeknya dituku ke ngenak pansi aktivisi udah diatur manja bengkah agensi ngau pemegai entaruh bak tabak projek. 23 bengkah hari projek tu hanya projek transformation menua pesisir Kaban Kunsil Negeri lalu gagi kebukanya projek ke dipejalai kari baru RTP Kaban Parlimen. Projek kebisi dilanggurnya nyengkaum projek ngagak palan ngintu pengerai mensa menyuh jala alun ga peringkat guna bukai ke dipilih belalau ke peminta kebisi diterima serta projek ke balat agi diguna orang menyuh bak Siti Sitindur. Rodiah Sapi'i mansit ke jakutu ngagai pengarang berita lebuh ia kenemuan yang tabak projek di Semunjan. Kena hari lima tu sekedar pengelambang menggeri Kuching dekat IAS ngena pancar lampu merah tika nyadi kelambang penyurakum gau tanda sukung gagai orang kebisi penyakit talasemia. Program tu diatur nyerumba hari talasemia antarabangsa ke diatur kena 8 hari bulan 5 nintiang tahun. Bak sebengkah penerang gerempung talasemia Sarawak madaka pengelambang menggeri Kuching tika di IAS ketuk enyak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak jemaat Darul Hanang Gau Jematan Gantung Satu. Ketiga-tiga pengelambang tu dekat dipancar ngena senawah mirah maya pukul 7.30 minit malam. Hari talasemia antarabangsa tu enyak pelasar ti berguna benar dikena ngangkat ke pemerhati hati orang di serata dunia pasal penyakit talasemia. Program tu diatur kena merangsang orang berperasa kelimpah hari ti ngada ke pengawak perubat ngau sukung tindak ngetu ngagai sidak kebisi penyakit serta sidaknya sebilia. Kira 85 kilogram pukat antu udah mujur dibuai dari genturung Taman Negara Batu Karang Miri sebuti bak program Nyaga Batu Karang Miri Operasi Mersi Pukat Antu kedatur gerempung pengarang berita Utara Sarawak NSJA. Bak sebengkah penerang NSJA madah ke programnya ngayan ke pengurangsi yang menyebengkah raban berjalai ke pengawak dikena nyaga ekosistem dalam tasik lebih lagi penanggul ketegal pukat antu. Program tu dipasuk 10 ikut penyelam kena 2 buah kru bot dari NSJA Sarawak Forestry Corporation Miri Divers Dive Center ngau raban pengeroja pengawak volunteer. Pengawak tim bersi pukatnya diatur bak kandang tasik kira 18 meter penalam bak genturung batu belais. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu tik di pelabak ke gian dadah udah ditangke bak optapis khas diroban kemari. Kepala polis pelilih menua Seratuk DSP Matthew Manggi madah ke suspek tu berumur 28 ngau 33 tahun lalu siku hari sedua tu ditemu bisi dua itik rekod penyalah ke bekaul ngau dadah lebuh ke diperasa air kemik sedua tu sama positif dadah kes di Pansi mengenai Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita malam kita yang ke malam itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: besar itu, 6 Mei dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud basmengkah pengerami bisi nyuak ke tanda midul tau ke pingat perkhidmatan lama ngagai 42 ikurang pada Dewan Banquet Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak dinyadi ke tanda pemanah pengawal hari perintah ngagai bala orang ti kerja perintah bak menua tu. Depun kerintai nama nerima tanda midul tu ianya Sekretari Menam Perintah Sarawak Upis Menteri Pemansang Tanah Haji Sumud Haji Suhaili lalu bisi megak nerima tanda udah bekerja lama lebih 20 tahun ianya Direktur Pengatur Menua Dato' Hatta Solhi, Pemangku Pengarah Upis Nembiak Ngalumbak, Pemangku Pengarah Upis Pemadah Wan Sazali Dato' Tuanku Taha. Kalau pengeram itu megah, bisi digulu Dato' Amar Afdal Jabu, Mosketri Perintah Besai, Dato' Haji Hamid Buko, serta bala pemesai kebukai. Mujung pengeram itu ianya pengawak sembiang diulu ke Ustaz Haji Narawi Haji Abdul Rahman. Jerana cerita lemak Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN. Kota Program Budi Madani RON 95 tau ke Budi 95 diubah na lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Ba Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Dengar ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya.
3: Iya, tu berpun baru nih, Teo.
4: Iya.
3: Nyambut, kak nyambut ke peninga kita itu, kak berkongsi cerita ngau kita, maka ke malam tu.
4: Iya, besi peninga tadi kau dah start telefon, maya kita ke mutar ke lagu. Dia tu telefon baru 2586342866333 nyaya. Kangau ketiga malam tu nih.
3: Iya.
4: Okay, anak gue, Ace. Muji baru ya.
3: Bisa salah mimit.
4: Hujan di Bandara Kuching nih. Okey, ya. Ia kebunuhan terbanyak ngarap ke Bejimat.
3: Ya.
4: Kita ini akan ngau ketiga malam tu.
3: Ya, halo.
5: Halo,
3: Mama. Halo, ya.
5: Halo.
3: Siapa tu gini?
5: Indah mimit dah lama aku dah nak ngau. Yang hidup ni ngau yang ajak.
4: Okey.
5: Ini mereka tahu kini kau tahu si bau.
4: Hari si bau, bisa cerita kini.
5: Bisa, ngadi cerita. Kau tahu kami itu aku pandu besar, mayanya suka.
3: Siapa tu tadi nih?
5: Ini mereka tahu kini kau. Ahi salah, aku ngau suka. Aku tu lemak nak ngelak kurang.
3: Okey, terus kita ini men.
5: Aku ngadi udah nyak tadi kami itu tadi tanya namanya. Nama ya, so ini kami ketebalu uang. Aku tahu ya, asal aku tahu tetap nyumbelakin mula hari tahu.
3: Hanya nyerak rodia lah, reti.
5: Dahnya tadi nama ya kami ketebalu uang. Datang ada ketebalu uang dia angkat. Pulai kami dahnya tadi agi upalai hari ini makai kajian. Angkat nyalek ukuai kami. Kami aku umpai itu besar. Mari aku ketuai besar gay. Dahnya bertunggal kau si kau besar. Tunggal punya aneh. Tuai hak kau aneh. Di ini sudah besar.
4: Oh.
5: Nya ko ambau sa inai akau tungau kami nya. Inai ngapai to kami tembelima kami ngam tua made ko kaget miat. Undai nya tare nyale ukoi kami. Angka pro tem di hai tem lalai yang sale ukoi kami nya. Tanda liat ati apai ko lancat na gapai kami kelia. Talu simpan setahu kam ka sudah bisi apa senapa yang kini nanto mati di makan metuop senapa yang we. Undai nya ko de DJ. Dan ingka yang beralai yang tetalu tama lubang. Dahnya lubang yang kan tentu dalam kini yang kan tentu sekat lubang tu sengapa. Ayah mimi ikau tertangkap apa itu ikau apa itu nyutingan tempoh kena tahu menuahnya. Jadi bertunggal kena lu mantap kekayaan mimi ikau nak jawab kaya apa ikau nya. Dahnya kami ini begau lah banyak. Jadi dahnya tariknya di bertunggal kita lu suapa itu nume ya. Tumbe nan tu dah lama kan tu lubang nama nya apa apa buah mu teh penyau kan tu lubang dah. Denya tadi uliah lalai yang tadi ya mulia tetap taya nyo cerita pandai ang tu ngai kalau panjai mayo kalau siliannya perlu panjai ke de. Magi uhan jam teh.
3: Mau terima kasih ya.
5: Ya, udah nyak tadi uliah belalang tadi. Udah uliah belalang bapa yang nuduk dia. Indai kau segi lama ada nuduk dia dulu betisi pun kaya. Lebih indai benar ngaduang sahat. Ya, nyak ngasuk takut mula belalang tadi. Nyak belalang tadi. Nyak nak duliah kan sampai nyulih ngetahan. Nyak tak nak mau. Tapi kan tu lu bayangnya tu tak mangkat apa. Apa baik ini ya genam beleman uliah. Ya. Udah nyak. Pantap bertunggal kami nya. Pala pantap apa itu udah bertunggal kenya mantap pala mendai nama bertunggal kenya. Dia tu nak udah natai lama udah natai dulu apa ini naik ke natai. Agak miat kami sebab ya natai. Dia nyata dari uliah belalayangnya. Layan lah ke sebab kau makai belalayang. Mbak.
3: Cikita rupanya lah.
5: Tahu ah. Mbak. Baik mulai. Apa aku dah kalau perhati aku dah dan nyata dah umat pak tu enam maka makan empat ya meh. Dia nya ada penyalai mak aman nilai tu benar enggak nuang ati sikit takut nilai apa sikit takut amat mak ngap tunggal kan mak dah nemu tak malai nya kami tu pai nemu tak malai kita aja ngiat lain ke
3: Allah
5: dia nya tadi mana inai ku mana ya nada nya wa teng ne made kami nya bahu kami bukai kami bukai titi ngai magayang iya teh bahu jadi ku kami kalau ban munuh beralengnya di bahuah ya ngutek ya bahuah mea celum gaik mea yang nak menawa nada nyalai cuma ya bahuah kami buka kita celum apa wamat gengam semangat ya sentengnya supaya ku dijenan mu lebihnya ya ku nyun mu tes baleng dehnya apa aku kuriaman kita ketaya jadi naik ku nan mau pindah ku duduk batik siap ngeneng nipu ngandung sahat entah boleh dia sebulan lebih kenyak makin kan yang nyum bahannya udahnya ya mina aku banget aku buat nyuruh dua belal yang besar dia besar ya mama aku mantan itu besar ingat aku besar belal yang lebah kunmu ya udah lumpuh nggak mata baru nyawang
3: ya
6: oh nah
5: besar
3: kau yang nama pemesai anaknya pemesai menyai tanya
5: nak kerana nyebut banyak tu masai ku apa ku ya kami sudah dia tahu kami yang ini dia tahu mesti ke 10 tahun ku dah lalu kami kena yang sudah sudah tua itu kami kena yang ku apa ku mian betih aku tahu ku ya kami kena yang
3: aku masai
5: mian betih apa masai betih apa ku apa ku mesti dia terbesar tinggal apa ku masai apa ku yang guni dahamnya kelihat lepas kena dah saya tidak mak guni masai daham kelihatan tangai kempau lah nak minta pangai ku hayang baga sos cinang san. Dan nyata dari kami nyebut kenyang ke dia tu. Amat saya miat betiah aku tahu ku apa aku. Dia ni kena kesal. Oh ya kan niat aku tu pandai aku ya. Agak gagal ke madai kami. Sebab aku munuh balik yang amat bahu. Wah ya kami yang aku semudik ke nak dia belak ngebau ku. Tertinggik mimiat kaya bau ku. Dan sikit bahawa kami buka ya. Ya kami ngumain kalaban bunuh pelalang. Apa ya aku nyungenengnya naka katik kudian. Lepas aku selalu nusi pelalang. Aku suka dulu sebab mayu aku nusi di mpung langar pelalang. Nusi di mpung medak pelalang. Sikit genggam berapa semangat aku pun medak pelalang. Sampai dia tahu aku. Sikit untuk medak menua ada lengan itu. Mayu rau.
3: Oh.
5: Keluar dengan ni murah belalai yang nyak budak belalai yang oh nyajak tu meh ngau tanya kaknya nyokak nyebut si yang
4: belalai yeah. Sim kemisi oh, terima kasih Nemin
3: okay, terima kasih Nemin
5: oh terima kasih yang mati ya
4: banyak okay, selamat malam kedua terima kasih bye iya
3: hanya tadi Nemin hari sibu eh oh. Sekudah kira
4: berkongsi ke cerita ular belalang nah.
3: Ya.
4: Okey, tahu tali alam baru dia tu 082 28634 atau ke 28633. Ya. Kangau ke sekali empat tu nah.
3: Ya, ke keempat.
7: Halo.
3: Hello. Hello.
7: Hello.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam di rumah.
3: Ya, siapa tu kini?
7: Selamat
3: malam. Ya, siapa tu kini?
7: Aki Jawai.
3: Aki Jawai.
7: Selamat malam,
3: Aki Jawai. Bisa cerita dekat kunci mana tu, Aki Jawai?
7: Hujan tu dengan guntur tu.
3: Sama kami dia tahu.
7: Hujan tu sikit terang dengan tu ada.
3: Terang. Okey. Terus kena Aki Jawai.
7: Jadi tu cerita tahun 86 kelihat, tu mulai pergi sawah sudah. Jadi betul ke cerita ke rumah okay. Kita nemu di tempat tu
3: ini
7: dan kerja gawat kelihatan jadi kami tu operasi bagian begubir Kedah jadi dah operasi kami tu dari kira ke sebulan kami dah dalam hutan dah kira kita masuk ke minggu keempat lima jadi bisik rumah dah ngasuh keluar dari hutan dah lepas bisik kerajaan kerusuhan kalau suara kerusuhan lagi pelada kena kurang jadi ada taylah bilon tadi bilon nanu bilon kabang nurinya kalau datang ke tempat kami ke operasi kian jadi aku tunggu kawan kusiko si Dayo kami dua itu dambi orangnya tadi kena nuri itu heli jadi sudah mikir mudah saja sudah sampai depan nuri tadi sepatutnya kenitiah dia.
6: Bisa mai kasam?
7: Ame.
6: Bisa ngaga kasam?
7: Nada yang lain mai jadi. Jadi kenitiah dia. Kami doa itu tanjung harap. Kekem gubir dia harinya. Kemudian sendiri ada pengelumpur. Nama muka-muka kira kebisi 10-15 minit dah terbaik dari tempat kami operasinya. Jadi katanya flight kajiannya EQ nya mata bilon kita itu rusak ya, bisi pasap keluar ikut ya. Bilon dah depan kami kan, kami dua ikut tiga lagi ngoi pelat yang pelat dua ikut. Jadi ya mata kita itu mulai tengah apa kiam gubir ya. Lepas bil kita itu nanya di turun dia lagi terus ngaji betul terus ya, flight kajiannya kita sempat datang ikut ya. Jadi kita itu datang bag kira ke pas kalau saya nyapa sini tani lah kita turun ke bawah bilon kita turun ke bawah ya nyagi mansa sawah padi yerti enak jauh tinggi rejo sawah padi ya tapi ku masuk soi terjun ku ya tapi bilon ku ya apa balak memtu biar asap udah keluar dari ku ya karena nanti bilon pecah di bilon pecah segi mati kita lima ya jadi dah pada tembak aja nama yang asuh terjun ya. Kira kan tinggi pucuk nyuarumnya piluan dah yang mangsa sawah padi di kedai hanya dia. Aku nak untung lagi aku tutup mati kayak hidup betul lagi ketika kemudian kan. Ini udah break yang kena artinya bisi pelampuang kan bisi slap jeket bagi luarnya. So nanya. Nanya lagi ti padi sawahnya lagi bisi air. Okey mimiat ketika kemudian gak boleh selamat. Di sawahnya kering. Dari dalai kukul. Sigi nak hidup ti hidup pun. Teruk muka.
6: Nama yang ngai emergency landing tak dulu?
7: Nah, nama berkini kaya kiu, kaya pelotnya. Ya kat bus ngai, terus ngai airport betul. Tak betul tu, nah. Betul tu. Jadi, ya, nanti kita boleh datang dalam masa 10 minit. Dia nak pecah 10 minit. Datang dia lagi, ya. EQ-nya mada. Nah, kami tiga ada buka pintunya. Pintunya biluan udah buka. Nanti kita dah berangkat standby je. Nama yang asuh terjun juga segi entar hidup mati terjun nak nemu kena boleh tak selamat kau tiga kemudian ke tadinya besi air engka okey lah mimin ke tadinya ada rangkai sawah yang ada rangkai dini ke hidup di kelab muai diri di atas aku nak nemu ke aku hidup kena boleh kau kemudian jalai kira ke 5 minit pelotnya madah kena jauh lagi kira ke 5 minit kita tiba airport betul. Kalau nama banyak dah kunci juga datanya, nyuruh tepa kerana kekuasaan pasar punya. Oda nyuruh peda banyak airport hidup tu kumbap cah. Tapi kemudian kata iba airport dia peda ambulan ngotinya namanya bomba ada standby. Atau lalu terengkah emergency punya dia ada yang lalu tausur turun tepat komitiga.
6: Nih bilon tu escort kita tanya nade terus ngau kita apa Halloween ni.
7: Ni
6: ya? Bilon kan bisa bilon Siti dah agak escort Halloween na.
7: Istinya kena nuri itu tadi.
6: Okay, bisa ya mesti kan, mesti ke bisa escort ke Siti na Halloween na.
7: Jadi na nuom kene kau pilot yang madah kita itu sempat datai ke, okay, kau selamat. Tidak sempat datai. Nah, dari nasihat kita 5 tu. Pilot yang dari IQ nya. Aku dah genggam maunya berapa mai genggam semangatnya. Udah cukup pintunya mai nanti terjun ke terjun punya apa apa dia. Kira kanya kata iba airport dan orang dah nanti megang dia ambulan dah nanti bomba dah nanti kata dia apa nya mama mai genggam mai semangatnya tanuruan dari nyalu lari ke sor lari jauh akhirnya. Alun pada murama nafian ti semakna lah saya dalam masa 5 minitnya. Jadi habis lah hangus bilon. Jadi kami berkaban punya tadi. Nah ada yang mutu lagi kami pengawalnya. Lalu Danjung orang ngagai stesen ke tapi ada yang buka tuka karenya di rumah. Lalu baik ngobar-barang operasinya nos entah kata lalu depan kereta api pulai ke lumpurnya. Tidak tuh ini mah itu punya depannya dah.
6: Ya sebab segi dia baik kita punya senapang depan kita bisi kita mengmai siti surat kepada perintah pergerakannya ya.
7: Bisi
6: itu nadai nyemai murang itu ya
7: itu nadai uli
6: nadai mai senapang itu
7: Nadai nai. Sial baik malah kata ba Kuala Lumpur. Kata ba namanya ba Pudor Raya West sebab tempat kereta api dia. Nah penting sih pemainnya. Nah dai takut dah takut ke dai kah.
6: Tenek kem kita menaik baru de bon.
7: Ah?
6: We de bon.
7: Tunggu sih. Apa we de bon? Tunggu bon. Hanya di punya on cerita tadi indahnya mulai datang rumah okey lah kira-kira
6: amin mana ya
7: mungkin dari nyamak
6: kira-kira
7: makai selamat untuk kemudian jadi nari nyangka oleh datang by boat bah betul ni ya jadi nang disangka
6: jadi merempahnya
7: jadi nari jalan hidup jadi satu dia jam ke nama benda merempas ke
6: sempat. Oh, nak nak oleh genggam semangat meh ni. Sikit dah meh semangat katanya. Ada
7: lagi semangat dia sini ada di sini. Ni dah ada semangat di jebanya. Di tengah ti ada.
6: Nama Helwet Helwet Tai Scott kita ya Tai Scott kita aja terus kan kena kate terus ngagai kate terus sama ngaunya.
7: Helwet nya udah lepas dulu. Ya udah pusing ya nari nurun by LP.
6: Ya sikit nari nurun.
7: Ya apa pusing lalu mudah kami mudah bilang pernah kami nyangkat. Ya lu nyawa pecut lagi pulai ke Kuantan ya pulai ke Kuantan. Lalu station kita bawa Kuantan. Jadi kami lima kena nuri tadi. Nemu lah ya kami lima tu bisi masalah. Tapi nggak jadi yang ambil kami lima tu dah nurun ke bawah terbaik dah. Udah hari atas sawah tadi udah kedah dia. Nanti jam ya, nanti yeah. Maya okay, gendam sungan lagi nya lebih nanti semangat lagi.
6: Ya.
7: Nyala cerita, nyala nyanyi kira-kira kenangan sampai itu punya sampai udah pincian sampai nanti oleh lupa pengalamannya, ya pengalaman ini. Bagus. Nasihat mamanya kita tiba ekpot betul dia udah madah. Kira 5 minit lagi nak terdun.
6: Meletup ya.
7: Amat tak sih 100%
6: betul. Okay.
7: Nah, pilah kipas yang belakangnya, udah dan itu kapusin lagi.
4: Oh, ya celur masap nih.
7: Mau, oh, udah datang sudah asap ya. Mana ya berdoa nggak saja. Asap udah keluar.
6: Oh.
7: Pilah orang Indian nih nyam, laptopnya, pilah orang Indian nih, biar ya, lama nyai kok nyam dari Indian nih dia. Indian ada mana, tay aja ada
6: nih. Sap, aja. Sap.
7: Oh, nade. Sesap aja menyakit nanti minyaknya dia. Minyaknya nak betul juga aku lah. Nanti okey lah nyala pengalaman. Nah dia boleh lupa lah aku yang sama dia hidup nyak ya. Okey. Lebih hari juga semangat.
6: Ya.
7: Kira doa aja lah minta Tuhan nyelamat kita yang nyak jalan nanti kerja buka gitu ya. Doa aja lah.
6: Betul.
7: Jadi okey lah.
6: Okey jawai.
7: Kami dua kawan punya termasuk IQ mudah nama pengaruh baik seruai di kita itu tidak pecah kalau kami dua cuma pengaruh seruai di kita pihaknya IQ mampu di ini itu nanti kami bantu operasi kondisi segi misi mengkul ya okey aku tiap-tiap kak jai jadi kak maya meletup ini nada ini boleh selamat kita itu
6: betul
7: betul benar maya ayam betul kita kita okey, ke rumahnya aja.
6: Okey, terima kasih Ki Jawai. Ya, itu berita.
4: Iya.
6: Ki Jawai.
4: Ki Jawai.
6: Okey, sini pengalaman ya mayak ngaga operasi. Bisa ke?
4: Iya, Siti ke kagak.
6: Halo. Kita.
8: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Siapa tu kini?
8: Mak aku tu nak tahu tu saya ku tu kucing tau tu. Okey, dia minik tau.
6: Okey, dia minik.
8: Oh, lama aku nak ngau. Sebab, bisiklah tu. Cuci sebulan, biar dia nak ngau.
6: Ya.
8: Aku ni, lama ke ni, berjalai.
6: Ya.
8: Pengawak, kebukai. Ya, ya. Ya, ya.
6: Aku.
8: Jadi, aku tu cerita di rumah orang tau. Sebab aku tu, lama kerja di rumah orang. Jangan main ke kisah di rumah orang.
6: Tu, mana pernah?
8: Aku. Jadi, ketau ke cerita ke tau. Jadi meh tu kami tu aku tu gawak ngau rebunan bak di namanya di Kongo meto di Kongo. Jadi bisi 4-5 ATM saya sebeko. Jadi kami nya ketiga ke empat kem kena rumpek lah meh nya. Meh tadi malamnya tinduk malam nare untuk nyari dia nemu kita pasal kita tinduk tau nyari indo aku tau nak nak jauh hari bos kami lah manager kami keras beri main kami doa ya. Aw nang hari tau bapa guntup guntul tau bapa kami tau ente nare ditinggal lagi padam ya.
4: Hujan leh.
8: Walau leh. Aw hujan aw kanya aw aku nyemuan tadi udahnya namanya nyemuan kita tengah malam lalu tengah malam ini tiap ya, aku buat jadi kami tu bang mesin jauh sebut aku berkem kami tu kem mesin jauh jadi bisa gak kem kami mayu kem kami nyam kecil saya tu nampak lima saya pergi kem kami dia lalu bisa gak nama tu eh lepon kami dia baru hari tu pun pun nyari eh dia main tu mainnya saya kok engkau kayu kan pun nyari engkau lagi buat makaban makaban lah kini kalau smack dia kan jauh. Kurang lebih hari kaminya berapa ratus kilometer ya ratus kilometer ya, ya hari kaminya. Jadi kami dari camp kami itu ya hari pasang mesin jauh bisik 60 kilometer hari kami. Nyawa kami itu hari bandar situ. Karena bandar mesin jauh itu kurang lebih yang besar. Dan mungkin itu pasalnya pasalnya nak tu besar. Tak manusia mayu. Nah itu mungkin itu tu juga menua eh negeri ramu nanya nak size lah. Kau lah banyak lah bah Kongo lah dia tu. Engkau aja maju ke ni lama dah ningah. Nah tu nanti cerita tu engkau tak tahun 2000 lebih coba. Nah ingat kau tahun berapa lah. Oh, udah nyok. Pukul 12 lalu. Dengan bisik orang ketuk pintu. Jadi sudah ketuk ada pintunya sama dah. Kita sedia kok sedianya. Madah kita sedia. Kita itu engkau kak lari malam tu. Laban kian kita itu udah kena rumpai orang. Kereta udah damik orang. Berapa itu udah damik orang. Udahnya radio call kita udah kena ketas dah. Kusidak ya. Lalu saya buka mayo kena rumpai. Kusidak ya. Madah ke kami. Dan baik kusidak. Malam hari yang tadi. Nada api. Nada pasal api. Di nombor empat. Kian tu jarang tu. Apus malam api ke. Mudah ya.
6: Mudah pukul 10. Pukul 10 11. Sudahnya.
8: Udah padam ni pecah tergayam sampai yang ini ngenyit om adanya tu ke nemu banyak kita tinduk tu nadai tentu banyak kita tinduk tu kan nak open to all menyikor putih tanya bantu tetap ni aku tadi ngau dah madah kena apa tak masak api takut dia ni lah ngai ke temu orang jai udah yang tadi mainnya aku ingat nyambut tadi di sini lah terus napa aku sekali senapa yang meletup barual dia nak jawabnya ada aku. Ya, maku ninganya apa? Ya, pertama lagi takut aku. Jadi, kami itu tadi kena rumpak rakim kami itu, rumpak rajai. Jadi, orang rumpak kami itu nak gantu mayu dah. Nah lah. Udah angkat maku tadi kat masa api ngai ke nyadi ilim, takut kepada orang ngai ketemu rap, ke api dia, kita bisi orang dia. Nyung, ngamak-ngamak tu petang, dalam petang. Masuk ke garek, masuk ke pancut, masuk ke baju ni gigak kau tanya uliah ke gamal apa sih biasa kena kita tindak kita kata nemu-nemu kan gigak tadi ya ni ada gigak aku biar miat dia sitik tu nyok laban bak no aku nya mayuh ke put sadin kami bisik kota dempak dia kalau pun bisik man nyok maku rigau-rigau ngigak nyok deh laban kira aku antik tu lari sebelah kampung pan bisik aku kota dempak mimin ya fikir tu aku tadi nyok gamak-gamak aku bisik temu pun sadian aku tariknya mi simpan aku lebih miat aku nyok standby mah dia dan nama deh udah nyok manager kami tadi aku sida ya aku tu nak dengar dia lah ni dia madah dia udah ngebus pengawak kami ya berbincang orangnya deh. Jadi sida nyen tadi sida orang jahit tadi nyung ujungnya tadi sida lu nak ban ke dua buah kereta kami ya saya banyak lain perusahaan kami taban sida eh. Lalu tinggal sida bisik dua buah ke nyak ke kat dia laban ngai nak saya nembuk laban enggak sida nak nembuk kini ku bincang sah dia lah ayo aku bola bisik bincang bisik tak bukai lah nyak dinyak sida ya kira kira setuju lah bukanya lah jadi ku ingat kenyak tadi nak dah emang tanya kereta yang tadi udah nyau rodai tapi jadi paginya tapi orang bisik masuk kami sikit lari tahu asari dari udah nyak semua jakok lah kami perlu beradu. Lalu hari dia laban sedadu dia kan gigak sedak ya aku jakuh ya tak kapren dari musim jual bas sedadu udahnya tadi kami lu saya lah ngena dua itik kereta kami 60 kilometer hari nyak ngagai musim jual nyak aku nyak tadi kengasuh aku nganggap semangat tu lah betul nyak tebuh maya senapangnya kemetup kati titimak dengan kita lalu ngau kami lepuh kami hari kem pasal Cina apa tu ayahnya amat tak antik Nanti lain kosanya kisah sayap terbaik. Lawannya kerana sayap. Apa pengelaju dia mau jalan company balai. Okey yang tu mana hemat gini mu. Ini aja okey yang tadi. Nanti bertarung ke selamat dia kalah laju. Oh, dia nyata datai ke mesin jo. Nemu nya mesin jo di tu tapi urang sudah dulu urang standby deh. Tidak ada. Ah, udah standby urang sudah dulu kerenya. Kau ku medak pak pasal mesin jo. Nadai nadai mensia ke. Mau besar pasal mesin jo nyama kunci di besar. Okey ta. Kau itu masai kenal mi. Ah ya besar ya tang. Mensia mi mu deh. Minak ya pasal ya lain deh. Tak nak tuju. Nantu nantu mana pedak kita lah. Mensia mayu. Udahnya nada yang cia lagi. Nyak kemana ke? Cek pemuda orang yang santi lam. Orang lari udah deh. Laba pemerintah udah bisik dia. Sudah so, sudah dulu lari. Udahnya kami itu sekat orang tu deh. Udahnya sudah dulu tu kak nganjung kami di harinya. Bapa ratus kilometer kami ngaji camp kami ke situ ini. Jadi berita apa camp kami dulu gay terumpai orang. Ba namanya ba transit camp kami yang jauh dulu gay.
6: Ke terumpai sih dah nama ke dah beh dah.
8: Utai ke bisik buat kem ke dia meh. Inklusa Radio Call Kenso. Utai kenyak dah meh lah. Duit meh nanti bisik dia. Tapi jarang ke company buat duit mayu hamat buat kem lah.
6: Ya.
8: Ya, jadi buat transit kem kami yang tadi. Udah manager kami dah tapan kurang lebih 100 km tu dah ya. Manager tu kami yang sebab tapan kurang ya. Baik dengan kesempatan Kongo ngogabun dia. Dia dah terjun kurang tertutup air. Kena berbaju. Ya kan? Cina yang nak cermata aja. Nyak mau sida ya. Nasib kau orang mana kulit celup mana dia ni. Nyak nyelamat ke yang ambil ya. Lebih berapa ratus kilometer ya. Ya, buah air dia ni. Kereta tak pakur ya. Hari musim jauhnya. Jadi kem kami ke derumpak ramainya. Kem kami udah nyak bisik kem siti hari atas kami ya. Siti ketemu aku. Nyak sida kereta kami kem siti nyak. Balak gek nyak. Sida nyak. Timak rada dindi yang sida ya. Nyak masih dah ini muai diri. Ngagai. Payak dari rumahnya ini sebelah hari sudah payak dia aku nisi misalnya nyak lah nak cerita sudah lah. Jadi ingat ni kami tadi lah kami itu lari tadi dah namanya sudah ada umgilan kami jadi dari belakang kami sebuah sebuah kereta sudah ada depan kami sebuah apu pasal yang sudah ya aman dan mau ketungak dia kita nendam semangat dia bantu maya ke keretanya nanti semua keretanya namanya ketak ketisi semua dia pasang lajunya. Nak timbak orang kita dia no. Dia
6: oh nak mati ditimbak orang mati lungkup nya.
4: Belum dia kereta.
8: Laju laju bukan mati lah ban namanya David nak mengikut dia. Kayak lebannya. Oh nyalah nanti banyak cerita aku tahu nak dai kan tu tai nak nyang nang ke kem ke derumpak orang tu aku tadi ya. Aku ikut main dendam semangatnya lebih ke main ni ngah orang letup senapangnya. Dia ni ada tenyum niat dia madah ke bisi madah ke orang. Kita kena rumpak banyak kan rumpak kena rumpak kan kuno orang sini kita ni kita nemu orang jahitnya. Mayo kisah tau tapi aku nak ibuh nusi ke bukai lah mengisi kebak maya kebaku dah. Mayo kem kami tu sebab kena rumpak cerita tu balat deh. Mayo yang nemu menonyen orang kena rumpaknya boleh tangkap parai magayanya dia. Ni kacau orang besi sebelah betisnya ni.
6: Okay. Nah, orang ke bala perumpaknya, bala perumpak. Namanya, segi orang rumpak ke lanun ke ketiga ataupun segi kena kemenua kita itu keminih kai. Orang ke memberontak ni kata.
8: Nah, namun ke kum kena dai kena dai kalau ngar dia nyebut kemini kemini sengkata segi orang perumpak mora jai mai wangnya ada menua Afrika ada mai hotel nyadi
6: bekerja ni. Ya, ya.
8: Kumpul kumpul alaban sidak ya senapa yang bisa deh.
6: Betul dah nya.
8: Kena bekal bekal sapan dadunya bekal basikal tingkat kami nya. Doi ko

0: tak tahu kau. Ayok kau, kau bersih kau. Ya, dia ni deh.
1: Bala keminihnya.
0: Pau bala perumpaknya kuliah. Bak betis tu. Betis cuak ngot dah jam.
1: Okay. Okay.
0: Sebab dia nama yang dia kena tangkap sikit mati mesti dah ya. Nada oh. Cara nada jalan hidup.
2: Hidup tisa apa ni?
0: Oh, dia dalam jail mengikut sidak. Air segelas, berpisang sikit empat dia setiap hari. Dia ni mesti jalan hidup. Nyak mesti dah.
1: Betul.
0: Bakat untuk
1: nanti. Dia lupa tumbuh atas dah cok dengan bersih. Kita terkena nanya. Oh, ya, ni ketan ya, lah banyak.
0: Apa bah, aku hantar orang buka bisa engkau harap kebala kaban ke mengang aku gulai. Bisa nanti belum disidak ya lah.
1: Hmm.
0: Jadi aku tunusi bando kim kami itu, bak musim jauh itu. Aku enggak bersidak, bisa kan tunusi ke musidak. Apa banyak lah kami kim kami itu, kenang kah kalau mainnya.
1: Hmm.
0: Ha? Okey lah, nadai
1: okay.
0: Kita orang yang kenyak yang aku itu. Ha?
1: Okey, okay, terima kasih ya, kirim ini ya. Bisa minggu setiap, okay, bisa cerita ke anaknya. Datai baru kak? Cerita baru.
0: Okey.
1: Terima kasih akhir ini. Hanya tadi akhir ini ya. Nusi ke pasal cerita ke lebih kegawa bermula orang punya. Nih Tio.
2: Ya ya.
1: Sikit beka punya.
2: Tu abak kunti pencelap lepas hujan bak luar ini.
1: Ya.
2: Awak. Telefon dengan kami dua itu rumah penting. 082-286-34. Tahu ke 633 ni.
1: Ya.
2: Awak. Lagi panjang awak under kita itu bergulai sejam yeah, lebih lagi.
1: Ya. Yeah. Harap ke terus bergulai. Berkongsi cerita dengan kita. Dengan punya santai. Tahu tu. Ya. Yeah. Halo.
3: Halo.
1: Ya, yeah, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu gini?
3: Pewin tu. Dia selalu nyebut nama Radian. Ya,
1: namanya. Oh, okey, Pewin.
3: Awal lama pernah ngawal.
1: Ya, malam tu ngau. Terima kasih.
3: Awal.
1: Nama
3: cerita tu dah ada.
1: Hah?
3: Awal lama cerita tu dah ada.
1: Okey, terus ke dah Raden.
3: Tu cerita ngintai tu dia.
1: Okey.
3: Aku tu main cerita ngintai ke aku terbang. Aku tu cuba angin niat udung ngintai deh. Tu kena keliak main ikan deh.
1: Oh.
3: Cuba angin menua badau si gau. Mayanya sebab aku tu terkira umur 22 biar bisa umur aku mayanya dah bujang dah mayanya. Aku tu tadi ngintai nak jauh aku ngintai. Sini ngali je?
1: Bisa.
3: Ngintai sebelah penai jauh rumahnya hari penai dah. Nanti kita yang nak ngena genua labuknya tadi. Di segi tegal lah untuk sekali kan. Dia sekali ketua mendatai di rumah. Aku nak memukai tetapi ini tuai ya sih kau tetapi mana dai lebihnya besi uap je uap belian deh. Aku tu inti semua air baru kamera saya air besi hujan. Besi naikkan mayanya sebab aku kalau inti ke bawang katanya ikan kemana mana nya kuliah aku. Ngeje yang arif naik aku tadi. Kali ni ngan anak tua yang tanya rawa.
1: Nai.
3: Oh ya kan mandi entar ni. Tolong aku tolong. Parai ketuan parai. Apa nama anak tua yang mau tengah mak anak tua yang mandi entar nada yang ngawak entar dia pihak. Nikal aku yang kau kili baru perahu entar dia je. Atai dia. Japar ke dia pada tolong parai kedua pihak aku ya. Nai nama tengah cawat dari bok aku ni. Nyamin. Cepat kerja aku dah enggak lah kau perahu aku tadi. Mudah aku tuanya lah nyai ya tadi. Nyak adumnya nyak mau tayu aku nyak aku ya. Sudah aku tadi. Nyum baban ada ini nak mau tayu aku ya. Nak nemu nyak dalinta ya.
1: Mau tayu ya?
3: Ah, mau tayu ya tadi.
1: Enggak emang rupiahnya ke diri pun. Enggak ada ngasih tadi. Enggak ada nasib mendinya.
3: Mbak ya. Nah, pening ni nak kena mengulia kenyak aku kan ya. Awak, anda takut, anda takut anak. Kau yang ulia mai kau yang tikah ke yang tadi. Buat pengajari. Nak ulia ke licin. Lintah nombor apa mesai lintah. Kira yang mesti tanya lo kaki lah.
1: Apa? Omai mesainya?
3: Awak.
1: Engkau dah kenyang kini.
3: Nak ia yang terlambat aku. Engkau mampunya kerja kau ada tahu. Engkau yang bisa dapat kutual apa ke? Ia agak terlihat agak mayu lintah deh.
1: Ya aman.
3: Kau ikan mayu mah.
1: Kebawa mah?
3: Aku lihat mana lu dek. Lu jangan putar aja kalau ke parah ianya.

0: gua getar. Ketuk ketuk ledak ketuk gua ya. Gigit gigit gua. Ketuk kota.
1: Ketuk dia lah.
0: Au. Gak pendak.
1: Kai pemau dia nah.
0: Au tak ketuk gua lain. Kai.
1: Mana yang salah ketuk nah?
0: Au kata lagu tu ada jeng. Ya ngobak buat mi mesti buat macam dia ni nemu tep bulu buat.
1: Iya. Ya tai. Ngobak bulunya mah.
0: Kan nak yang amat kia agak lagi hanya bini orang. Aw ni semua suliah kum dah jadi nyam ni antara ini. Kakai kakai kakai parai ko parai entit nanti dua dom dom parai aku ko ya.
1: Ni nuanya matu maya jadi apa lagi?
0: Agi jadi ada tapi entah dah bini orang.
1: Tak ada yang ngawak nang kebiak ngatu ayah ko aku.
2: Iya.
0: Aw. Aw angin angin nanti dari tu jadi antara. Bukan ada yang tempat yang dia punya. Mbak ya. Aku nyik salah tin kalau takut mendak tanya kan nak nulung ya.
1: Oh, pama ngetup ngetup tan suruh ke barohnya nah.
0: Oh, tak. Nang tanya mai dulu ya kang ketuk penyetirnya mai bulu.
1: Oke.
2: Ngain dia galintahnya napat nah.
1: Ngain dia galintah. Oh,
0: apa ya aku ada nyul nyu getar-getar ya tadi.
1: Oh, jis selar mimpi.
0: Mbak ya.
1: Oke.
0: Nama anunya tadi aja ya. Aku ingin ada yang enggak cerita main mana.
2: Apa?
0: Ada yang tak ada yang. Pulau ayam tua aku tak yang intik baru gak aku gaknya engkau jaga cerita aku.
1: Okay. Kira nak siap dia tu ke demi ni?
0: Aku main mana cerita aku ada cerita panjang yang tengah lek aku dulu.
2: Aku
0: main mana cerita kat ingin nak kati kalau lucu tak saya. Aku. Aku elak musim baru gak.
1: Okay, Radin.
0: Aku.
1: Terima kasih. Hanya tadi Radin ya aku dah ketusi ke kita tentang lintah tu nah.
2: Jarang gak nih lintah tu mendapat tadi aneh.
1: Ya sikit berkenya ya.
2: Belah betis.
1: Sikit berkenya ya.
2: Oh. Okey, tahu ya. Kang Gau. Ya. Ke sekali tu ke nguji perantau ke peninggal kita. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Ya.
3: Ah, Mira tu.
1: Ah, Mira.
2: Kalau dampih kau kipas tu Mira. Nangkap bunyi ya.
3: Sekejap.
1: Padam dulu. Ini buah no
2: ya. Puput ke ribut ke dua itu.
3: Sebenarnya kan hanya dini di GSM nama nada yang malam.
1: Ya, bisi pengawak ya. Bisi pengawak.
2: Oh, bisi pengawak ya.
3: Oh.
1: Nama lengau ke di GSM ya.
3: Anda ini selalu tolong nyau, ini selalu
1: terbutuh. Oh, iya, iya. Ya.
2: Kemari, iya. Mandang rimpu, makai sate, bahasa Bahdin. Benung kemisi ya.
1: Oke okay, Mira, terus ke cerita Dede Mira, bisa cerita dekat kunci ini Mira.
3: Pernah
1: ke cerita, oh.
2: Nah, namanya. Oh, engkau lain dengan tu berapa nih?
1: Ya.
2: Nguji baru. Berenda gua tua ke malam tu, genggam semangat.
1: Genggam semangat. Maka ke malam tu, aku terbang peti yang buku lain gua. Tio.
2: Iya.
1: Dukun enggak saya tahu enggak. Ya. Gai kami dari itu berkongsi cerita. Jadi itu atunya kada tai ba jam tiga
2: bak. Jam ketiga ni. Oh, ya, ndak berasa.
1: Ya ndak berasa. Ini Mira tadi tu putus telepon.
2: Ya, nguji baru telepon
1: Mira tu sigi ngeluan tua tu. Ya nanya ke si majana.
2: Oh. Okey. Sidak ke nyapa tu abah FB juga terima kasih. Okey, madah ke sikit sampai nganti program ke di kenatai malam hari 3 terumah peti anggau DJ Sam kok ya.
1: Malam tu DJ Sam ada yang aku laban bisi pengawak laban ya. Makai sate.
2: Oh, kemari bisi mandang.
1: Ya, makai sate ngagai Sabah aja. Tiga ke satenya ya ngagai Sabah.
2: Terbaik ke Sabah nih.
1: Ya.
2: Au.
1: Sigi waka pengerindu maya kita kecuti ini.
2: Betul.
1: Dini-dini kita ingat kita kenyamai kita ada pakai. Makanya maka penusah kita ke sari-sari lebih kita kerja pengawak sigi. Bisik nuntung kita siku-siku mensia ke bekerja ke pengawak dini-dini di kampung di negeri serta maka gede bat menonua di bukai namanya.
2: Iya.
1: Maka ke ano tadi ni tu. Baka teratuai menyohan tadi.
2: Benung inti.
1: Inti, benung inti. Dekat ngau kurang. Madah dari empu mati. Dah suha ngigit tanya. Aku, jangka aku sim. Sikit kaham aku ngigit. Sino. sino ka lintahnya mah.
2: Oh, kadang nak kaban ke nginti mayanya. Bolehkan kena.
1: Bolehkan kena.
2: Udah kesnya.
1: Jengka aku. Nadai ke sih mudah tak boleh tadi engkau boleh kena. Oh. Ya kira nak boleh ikan pun boleh lebih mengikir lebih.
2: Oke. Kapan kita sih nyapa Abah FB itu ya. Jack Ming ke kia. Di seratu dengan Nuan. Bisi cerita tu tentang bedau bedau bersedia ke berkongsi lah. Bersedia
1: cerita aja. Anak takut.
2: Telefon.
1: Telefon ke mana kita.
2: Aw. Ke bantu ke benda kau rekuam ke benda dengan Abah Seraman.
1: Ya semampai dengan kita ya. Semampai buka lagi kita sih dah rekuam. Pia mega peninga-peninga ke selalu buku layu ketai. Kadang-kadang sida bisi hari sebenarnya nak sih.
2: Tio. Bukunsi ke cerita ni.
1: Sida hari Kalimantan. Bukunsi cerita ngok kita. Kadang-kadang kita bisi ninga sida bukunsi cerita ngok kita itu jauh.
2: Nibu bila kita ke gawak malam, okay, engkau nyabi si gawak jaga kini, engkau si cerita tahu muda berkunci ke cerita ke midwa ya, abak kunci kalau tu, nibu sebut palan lah, cerita ke tentang apa nolak dari ibu tak ke utai ke kala nyadi bantuan, tahu ke kabar nuan, mai ke gawak nih malam hari.
1: Ya betul,
2: macam-macam utai tahu nyadi.
1: Ngambil ke kita itu sama berkunci penemu berkunci penelebak diri empu ngau pangan kita ke sama-sama ke bisik gulai ke kita maka ke malam tu nasem
2: iya
1: menetio saya berjajak kerja
2: okey bedau berasik kangau tu
1: awak dia kena tahu ngelawak Facebook tu dulu
2: aku nyapa dulu peninggal kita itu ianya James Pengiran benoninga sedua itu Nilian Ian Ikil Mega sigi setia nganti program NS nanti yang hari tiga kekia terima kasih ini nom sama berjalan ke bawah malam tu bak Selangau ninga sudah standby bak TC Radio kekia terima kasih ini nom awak
1: siapa tadi ini nom
2: ini nom
1: semalam ini nom.
2: Iya.
1: Bedau ke sih?
2: Iya, ke sekali itu ya. Mak Rabung Alap. Celap di Sibu malam tu benar dengan program seduai. Anggara ke semua peminat kita itu perintang meh malam tu kok ya. Malam menyuh tahu telefon kita kepada tinduknya 082-288-633. Tahu ke 634 nya ya.
1: Ya, sano pembisi nyapa tu Henry Ruka tu.
2: Iya.
1: Mari selamat malam aja tengah ketua selamat malam. Rekuang tu tadi udah tadi
2: ne.
1: Semina ya ke ya. Nama tu mantai ke radio.
2: Henry Ruka tu ya gawat pembedungan dia ne. Ya. Awak selalu dengar kita malam hari.
1: Ya, Griffin Sanggau.
2: Okay,
1: jadi cerita. Kabanku ya ke bisi WhatsApp ke tuan ya. Bisa ke WhatsApp tu kena-kena ya. Mana ni nak cerita kira mining tadi ko ya. Kira pemau tak ketuk lebih ko ya. Okay. Ni ampun rai ke bisa cerita tak. Tiap hari tiga tu mesti bisa ni ngah. Ni ngah ke ngenggap semangat ko ya. Terima kasih. Ya. Ya bantu hari matang ya Taman Hillside. Pia mega Tio. Sidak ke bisi nyapa-nyapa tua temah bandang selamat malam. Emilia Richard dan sampai bola kita hari USM Pulau Pinang tu.
2: Iya.
1: Tu mesti kena RTM klik tu.
2: Iya, dengan online.
1: RTM klik saja pun benar ninga ke DJMA ngai tu rumah ke tajak Jawa di Penang di tau ke sigi ninga ke program ngas pengat belamak ya. Kena mantup kati ke lengau ke diri sebeliak Basrawak di DJ ke ui. Harap ke sama-sama berjaga ke penggerai diri meh.
2: Betul. Awak.
1: Sida Rosliau DJMA ke selamat malam Anna Peter. Selamat malam guys semua. Ketawa ningak diri ningak cerita lintahnya ko ya. Pemana kita takut ke ketawa keninga kita lintah.
2: Ya ya. Telefon tua.
1: Saud.
2: Dah hidup baru tu. Okey. Yeah. Beranda engkau peninggal kita tahu. Ya. Hello.
1: Hello.
2: Oh, dah ada yang termujur. Nguji baru. Agi panjai awak nak kita mulai. Sebenarnya engkau tua menggal dulu engkau promo kita malam tu.
1: Okey.
2: Lagi tua nampung baru beranda engkau peninggal kita di program kita Ngenggam Semangat.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak. yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
7: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun. Abuah.
6: Nyamai yang main mentepi ya.
7: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
6: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
7: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
2: Iya, tu baru engkau peninggal kita itu, tuan rumah.
7: Betul, bisa. Oh, bedau.
2: Bedau, ne? Okey. Ya ke Bedau Tindu, lagi Batisi Radio, dengar program kita dengan semua. Terima kasih, Manyuh. Ya, kita berkongsi ke cerita, tahu telefon, nombor ada berubah. Bakal ya, selamat.
7: 082-258-633, engkau 082-258-634. Terus kita mulai bak program menganggap semangat. Pandang ke cerita, tusui ke cerita, kunci ke cerita kita. Engkau bala-bala kabar kita ke baluar, Din.
2: Iya.
7: Nitio.
2: Betul.
7: Ngambil ke malam kita itu tambah pandak, ngambil ke kemudian itu tambah hangat.
2: Oh, kaban kaban kita itu Edwin Maringai ninga ngena RTM klik hari menua Norway kau kia malam tu. Awak
7: jawab menua ya, saya muka ngigakan klik kan, Sam.
2: Dawa tengok lingga bisi nyapa, terima kasih engkau bala manyuh manyuh ke bandar ya. Anthony sana ke kia ketawa ninga cerita ki deminiak tadi ke kia. Awak
7: ki deminiak engkau Radian tadi ni. Radian tersikirkannya nyelai cerita kata si yang kita eh. Enggak semangat baka ke malam tu terus berbukulai baka aku keliak sep munyi kok cerita apa nama tu aki Jawa itu aku kalah makeliak ngagai gubir sikit mayo lintah penuhnya. Nanti dia nyepuah kaki kia di belakang kem gubirnya keliak dia ke nyepuah kaki ni boleh mas setengah jam. Udah mende lenyau darah dia megang.
2: Okay.
7: Mayu lintah, siga mayu lintah. Menuanya. Apa menuanya? Belakang ya kedua kami ya. Atas bukit kem baru hanya bisi sungai. Kain tu sungai ginya ke beka ke. Laban kena entu jalai sungainya.
2: Oh.
7: Ini nom tu. Udah tadi nih.
2: Udah
7: nih. Henry Orlando Nira tu Elmi. Kaya malam ngagai seduai di GMA ngote rumah program sigi nak tinggal mana hari sidak basibu malam tu ko ya.
2: Oh, siko gi beninga benun ninga hari menua nama tu Danlin ko kaya di Pabali Mingoi nama ya. Oh, ninga secara online ya. Terima kasih ya.
7: Nya. Bisi.
2: Okey, nyak ya.
7: Nyak ya.
2: Muji berandau ngau petinga kita ikut sekali tu.
7: Ya, hello.
8: Hello.
7: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam tuan rumah.
7: Selamat malam. Enggak gede siapa tu?
8: Tu akhirnya nuat
7: Okey Ninot, hari ni ke Ninot?
8: Hari Sibu.
7: Okey, okay. Ninot. Bisa cerita dekat kunci di malam tu ke Ninot?
8: Ku bisa cerita si kau mana.
7: Okey, terus ke dia ke Ninot.
8: Jadi mana yang tu? Udah bunau dalam tahun 75. Terang tu semai?
2: Iya, terang dia singa.
8: Jadi itu, jadi itu rumah dulu bunau. Angkat deh, damai kami rumah ke paku belian. Udah nyak pada belian ya ke kami rumah ya. Beli yang selmai-lmainya udah ya tidak makai salau.
7: No.
8: Katino ya. Katino entar. Mana mahal nama itu? Kami dulu ya. Ketanya. Kami ketanya ke. Udah data ya udah dua ikut. Nanti ya kami. Taban gua dua ikut.
7: Apa?
8: Terlepas pucuk enggak bang.
7: Apa?
8: Udahnya tengkeh baru meh sudah. Utainya apa bukit? Malai kusir, bisi rumah hodin. No dua ikut nyamai, iya nanti. Udahnya, pada ino siku baji, panyai buat. Udahnya tadi semalam malam ya dia perumahnya.
7: Oh, lo boleh ke baju semua malam mana?
8: Oh. Tubuh duanya nama no si. Tubuh dua kemari yang tadi. Udah yang tadi. Kata wasa hipadi. Mudah berpisah yang apa kemangai. Angkat tekan ambil berpisahnya. Bakal kita ke Dani di Inu. Medok nada lagi rumah orang. Tapi ada resam.
7: Ya.
8: Nada ini pengawal. Ia kebelian baru rumah kami nyata. Angkat hari ini mulai ke diri. Mulai kiri menua ya, lepas nak jauh dari nya, kemarin ya. Nada ini nyata deh. Pulai ke rumah ya, jadi udah nyata deh nyepu mua mua ya. Kak tuyo tuyo ya.
7: Katita kenyana. Gak bisa tersengkut utai.
8: Kati?
7: Kati tertemu utai pelayar nyat temu tu tuyu tuyu.
8: Taban, nah dah ya tertemu ke utai dia. Kurangnya. Nah dah ini ya kebelian. Ya kebelian baru mah kami intai pada api nak buka. Semina kuda matai salau.
3: Begau
8: di rei. Kami semua keberian kan. Ni kok ya.
3: Lebih si anak ya umur amat.
8: Jadi ke mulai nyata ni. Nya menangkap eh. Cerita aku tu kita rumah.
7: Oke, terima kasih ya Kenen Non. Ya, biar cerita. Ayo, bila cerita baru Kenen Non. Ya, ya. Terima kasih ya. Hanya kena not berkongsi dengan kita ya cerita balas tidak ke menang tu neh.
2: Iya.
7: Malah kita ke bermenang-menang tu. Maka malam tu kita ya mulai ngedukun maka.
2: Oh, rindu benda orang berubat cara lama kelihatan eh.
7: Betul. Di kalau benda dengar benda berubat cara lama.
2: Oh, so.
7: Orang berbunuh buyuk.
2: Iya.
7: Kita yang banyak cerita, banyak cerita, tidak akan nyelai-nyelai, nyadi, bak tubuh-tubuh kita siku-siku mana ke deh?
2: Iya. Laban kedua ya keberubat cara lamanya, laban nyelai oleh cara hospital punya.
7: Betul.
2: Oh, nyu ngena plan B.
7: Plan B.
2: Awah.
7: Bisa sekedar ke sem. Ya apa tiu? Kita kalau ninga orang ke bermenang tu, bermenang berbunuh kebuyu. Memenang ke orang ke begigak semangat keliak selalu nanggau orang lebuh mayara kebelian bekta bebunuh kebuyu aku bisi sekali kena mendara bebunuh buyu tang nang sigi amai utai jelau ba
2: iya
7: tanya ukai ke di umum umba ukai ke di gigak menyatai bukanya nanti ia udah pagi-pagi di kemendak jelau bisi mati nanti buyuknya nengala nyumbuh-nyumbuh jeringin meringin pada kita mati tak nak mati kuasanya bebelah penai kita bebelah no kita mandi tanya penyelai kak kita nyebut tanya bula aman kena ke
2: awal banyak di pada tua nih
7: betul
2: awal okey nyak ya kaban tua si nyapa ba FB itu Anna Peter. Ketawa ke diri ku dengar cerita lintahnya tadi. Sekiranya ambil cerita. Kira ke nyelai
7: imam. Nyelai. Aku ngai pula ke jika lintah apa kenyanya. Entara dua ke kau tiu. Ngigitnya. Ngai ku ngigitnya cak. Tan nasib kai ya benda mandi. Itu benda mandi pemau tai. Kedeh.
2: Lama berunding.
7: Lama berunding. Kak gigit kena.
2: Ngidup ke Jawa ya kak? Ngidup ke Jawa Tuampu dulu.
7: Awah. Jangka aku. Pemau tai. Jibno tengari. Kita nadai enoknya nasem. Tio.
2: Okey. Bisa nyapa ke bagi tu hari kumpang pauh di kelili bedo ninggal seduai malam tu bedo tindua ke ke okey nyak ya
7: terima kasih bedau si telepon tu maka kelip maka ke malam tu jam tu tu lagi penyai kira bisi 45 minit lagi
2: iya
7: mulai maka aku kelia maya ke di menua dan tu kalau mega ukai di menua lah maya kegawa aku kalau kerja dengan orang kerja tungkahan kerja tu ukai ke cerita di tempat ukai kegak aku terlaban dalam tahun 1986 benar atau itu nyadai deh bak kumpu tubuh kumpu mayanya kami ke kerja tungkang kru kami bisi tiga iku tiga empat lima ngam kapten Mbak Siti tabutnya deh kami kelia hari sibunya kak ngegai labuan mayanya tahun 86 hari sibu kak ngeluak ngena jalai batang igan tu kami batang paluh kak tiga batang paluh nitinya labuan di kerja kapal tu maya di kerja bekerja tungkang tu tiu maya di sungai nya mendek maya di ulia makai ulia ngirup ngomenah nanti di datai di benasib lah datai bak alawat lagi nasib di menya nanti enak gelombang besai ulia ke di bapakai kutai peliwak bakat lanti yang megang maya gelombang nak sempat di makai nak sempat di air aja kulih hirup di kena ngenyang ke perut lebuh mayanya kami keluar harinya kira ke kak pagi-pagi maya pasang kak keluar hari murah paluhnya kak keluar ngagai tasiak Cina Selatannya meh kak ngagai lebuhan kami hanya lebuh kayaknya mayanya kami mai apa nama tu? Mai papan hari si ibunya. Loading papan ke baik ke lebuan. Gelombang sai.
2: Oh.
7: Kira ke kami kan keluar ke diri ke keluar ngagai hari kualanya ja bisi 4 jam. Pikir dek. Nak muka-muka dah. Nak muka-muka dah. Tarik tali ku jaku.
2: Oh.
7: Tarik. Tarik tali. Udah tarik tali ikat. Laban ke kita kang luar ke ngagai ke atas siangnya tali tungkang mesti ke di keluar ke kita. Jadi apabila di dan dah nak ulih pasuak lagi dah. Nak ulih keluar lagi. Bisi 4 jam ke keluarnya.
2: Oh.
7: Nak ulih keluar. Jadi ke tarik tali tadi. Nak muka-muka nyintak kaban ku kaban ko sitiknya dah.
2: Ya. Yeah.
7: Sikonya. Laban ke talinya diguluang ba anu engka salah singkang ya. Eish. Gini. Diguluang amat putus ah.
2: Kaki ya.
7: Dah belit putus.
2: Oh.
7: Tahun 1986. Bulan bulan 4. Ah.
2: Hmm.
7: Putus laban ke bisi utai ke tiang do itik ndo kita ngikat ngikat ngikat tali buat tabutnya dah.
2: Oh.
7: Bisi tu itik. Atasnya atasnya kena tajamnya. Nak oh, gitu tajam. Nak tajamnya. Tang mutai ke bisi bakal penutupnya dah.
2: Oh. Bisi takak.
7: Bisi takak ya. Penutup ya. Kaki itu sepiat dia dah.
2: Okay.
7: Amat terputus. Cina. Medak bekenya tadi. Nyak aku medak. Ya putus bekenya. Tak ada darah. Nyak aku iran. Bekeni kini ke darah. Tak ada darah. Putus. Tinggal mimit. Mimit bisi ke bisi setempat kini.
2: Oh.
7: Kulit lagi nana bisi setempat kini kulit lagi ngetan dia.
2: Eh.
7: Ah. Medak bekenya tadi. Oleh masuk baru kami ke kolam masuk ni. Di engka kami tungkang tadi di engka.
2: Oh.
7: Di engka kami tungkang di engka engka engka engka engka engka bat kira ke tebiang tebiang tebiang sungai lah tebiang yeah. Muaranya.
2: Oh.
7: Engka kaya lepas kene kami nganjuang ke Sibu.
2: Hmm.
7: Kau ada nene mau tabut tabut tu. Nanti ia mai utai baru ia laju.
2: Oh.
7: Nanti ia nengalah lah. Nanti ia berbaik ke kusuang. Laju ke ya tang. Ya nengelam dah.
2: Oh.
7: Ya madat ke diri. Ya nak ulian tu laju baka kapal bukai ya tenggelam.
2: Hmm.
7: Datai dia ngena radio call. Ngena radio call kami yang tadi. Datai ba... datai ba Sibu ngena radio call. Ngasa bomba datai kia dah.
2: Oh.
7: Kami... hari sungai tahu dia kami semua. Ngambil sidak sidak sidak ya bomba ngangkat kertas ke udah yang bomba ngangkat bulan lah.
2: Hmm.
7: Sampai ke detok lagi ingat ke kaban ku nya suba dia tu udah pulau lewa dia tu subanya bisi kampung lewa lewa dia dia ada suba.
2: Oh.
7: Amata nak nemu ge aku ia ada pangai kami ba muas tiriang ni dah depan dia main dah duduk kaki tetayun
2: eh.
7: Nada dah lah Sam. Tio.
2: Oh.
7: Nya penyelai lah.
2: Penyelai deh.
7: Penyelai.
2: Oh.
7: Kaya lagi umur ke penyelai. Nada darah. Pucat aja. Kini pengenyau darah. Kita nak mengenai umur ke lagi ke penyelai dah.
2: Iya, iya.
7: Sekali-sekala maya sibu bisi bertemu teratuai dengan kaya teratuai. Makanya ngena kaki bersau ya.
2: Oh.
7: Kaki tulang redak.
2: Ish.
7: Kita putus dah beli tali. Nah, sentiang tali. Kaya main tarik tungkang.
2: Iya.
7: Hey,
2: ini kawan-kawan cerita hari pendengar kita tadi nih. Pendengar kedua tadi berkongsi ke ceritanya kan tadi. Kaban kena sifat tali kapal. Ada nama jemaat kita ke gereja pawa. Okey, sebina bak kapal. Okey, kita ke gereja pawa berumah. Kita ke menunda derba. Semoga ia menunda derba. Jauh kita tanya nantu layap.
7: Betul.
2: Berpegai ke handphone. Tak ke ngantu atau ngetu dulu lah. Berarti si jalan ini.
7: Biar enggak kengagi kita ke derba ni, Sam. Ini tu.
2: Iya, iya.
7: Kita ke derba media tu malam tu. Kita pandai derba orang nak pandai. Aman. Utai tu pengabih berguna bak penemu aku lah bak penemu aku maya lebah maya kita ke ya. Nama tu tadi lebah maya kita ke ya. Berpegai ke deriba mai babaik ke kereta pengangkut nak kira ke besai nak kira kamin utai te pengambil berguna baku sitenya bertimbang rasa ngau berjimat.
9: Iya.
7: Tajak kita nemunya orang salah. Tahu mungkin kita ngetu dulu. Nah salah.
9: Betul.
7: Bakal kita ke meda orang ke ngelaban arus. Arus bebelah-belah apa? Bebelah pen pen bonionya ya. Tajak nemu kita tadi salah. Anang kita nama aku akun tadi. Anang kita majak ke ya ngaso gi salah.
9: Oh.
7: Apa timah rasa lah. Kaya kak gawat kini. Kak bekeni kini. Beri cana lagi ya lo. Nada lama nya. Pengambil lama pun nak datai 2-3 minit kini. Bakal orang kat ngerangkat traffic light ni. Pendak di kemda. Orang tengah rumah traffic light. Nada lama. Pengambil lama pun ya 30 saat. Nanti ya api sudah biru. Kita sudah sudah hijau. Ngurangin sudah merah. Nada salah kita beri cana. Nyartinya kita timah rasa. Ini tiu. Nyak maku kumadah tadi. Berjimat. Enggak bertimbang rasa berjimat kaku tadi maya kita ke nama tu maya kita ke meda orang ke nak tentu menuku buat tebian jalai membaik ke kereta berjimat mah
9: okey
7: Berpindah dulu tu ah.
9: Berpindah dulu. Untuk kira ke Ita Median tu dah bersedia dekat pindah kita dulu. Engkau lagu yang ianya telanjur sayau ke Nuan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Ya, yeah, lagu Ari Maxwell. Boleh pun lihat hati ke ladi.
1: Ya, yeah, tu lagi muka Aris terpawan tuan Matthew.
0: Ya, yeah, lagi sempat kita lagi dekat telefon.
1: Kita masih lagi setengah jam lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh kau buat program menganggap semangat. Kau, Ari harus terpawan tuan nak untuk berapa mana. Bakal kemana untuk leban lagi.
0: Lagi hujan.
1: Di luar bak sekedak nur. Bak Sarawak tu lah. Abah dinding-dinding luar lagi kita bisa dengan hujan lebat.
0: Okey, Guji berkandau kau peninggal kita ke sekali tu nih.
1: Ya, halo.
0: Nyaya,
1: nyaya.
0: Dan itu mujur, tekan baru nombor kita. Awak.
1: Hari kita hujan lebat di luar din. Nyaya. Tio, sama baru. Halo.
2: Halo, selamat malam, tuan rumah.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
2: Tu orang dari Suang tu.
1: Siapa tu kini?
2: Apa bunyi korang tu? Tu kadang-kadang panggil orang buat nama.
1: Apa bunyi?
0: Apa bunyi?
1: Okey, bisa cerita dekat kongsi dia apa bunyi?
2: Nama Kang Uji nama tu, nengak kenumuang.
1: Ya.
2: Terus nama kita ini tuai, nengak.
1: Amat kena ke? Ya, ya. Terus ke dia apa bunyi?
2: Tu cerita ke tahun 72 punya baru bini main.
1: Jaga.
2: Kita ni
1: jaga tuai.
2: Ni mai tu tadi jalan ini ya, aku ada rumah kami juga. Kulur rumah ke? Usia nak nangkau mana? No kami nangkau mana? Jalan ibu jalan aku tadi. Ya, mama ada cakap mana muluang, balat muluang, apa beli mana? No, rok. Tanya tembura air teh, nama kerap kos puluh ke apa? Tembura air teh, babi nunggu ketika dia.
1: Okay,
2: ya. Tanya. Jadi saya kemudian musuh punya kau yang mesti ya itu balap. Jadi saya antara dia nonton. Antara kemudian balas lebih cepat ya. Antara pancuan. Dekat tengah kenal kenapa dekat tengah kenal. Kenapa aku mainnya sebuah menginjaukan tua aku. Masih nak kemudian enggak mau dengar apa semua. Pancuan tu tercium. Oh, nak aku cikgu dia. Pancuan tanya dia kepala. Pancuan aku kamu buat, kamu buat, kamu baju. Sekali dia nak nemunya tunggal aku.
1: Okay deh.
2: Kamu lupa ni, banyak dia lupa ni. Noya, ya udah tanya kita mana ya, baru lupa no babinya.
1: Okay, nasib.
2: Ya gak ya. Ini medal, ante. Aku tu.
1: Jika kau orang tengah ngimbak, nimbak guyapnya, udah banyak nih.
2: Udah ante, ante aku buka aku nimbak guyap. Nukah menyuang dah, udah teringat aku.
1: Okay.
2: Yang pu, aku main kamera petualangnya tunggal aku nih. Yang pu ingat nih. Bawa aku nusi itu umur tu, bawa aku nusi. Ya tanya, ya nak kan nusi tak kuat.
1: Okay.
2: Mana nukah bisa izin apa yang mana?
1: Katai deh.
2: Baya, nasihat kure. Mungkin dah, tapi kau lancar deh ya. Dan mungkin wahai nenek boleh kau kata, lepas nanya ya, terus berdiri ya kata, kau bayar kerapnya. Kau mai kau babi nyunggu. Nam cerita tu, tanya terumah. Ada ingat kena ramah aku dah kau. Kata takut manusia cerita tu lepas tu saya salah mana mana.
1: Nah dai ke mayanya tu tanya dah lah bertahun-tahun. Nah dai ke lawan mayanya maka nak berdaun tu dibungkur undang-undang adat kita gila ke mayanya ke deh.
2: Lepas pada tahun 70 empat beranak kena aku tuai.
1: Iya.
2: Dia umur aku dah 60 lebih nak. Ya benar apa pun nama bau ya kuno sini ya pembuah lama kuninya ke program tu tak pun nak untuk berani kuno si cerita.
1: Nada itu si aja, nada yang teman tu si indoor kita batu si ke cerita kita ke lama-lama kenyang ya. Nah. Okey lah, okay, Bune. Terima kasih.
2: Oh, okey. Tapi saya cerita yang itu. Muji baru ke.
1: Jika, oh, jika.
2: Cerita kami ke rumah bangkai. Tunggal aku sebuah jauh. Jauhan tu. Ya, kena saya ke.
1: Jika, jika terus ke dia. Terus ke dia ke? Okey, Bune.
2: Jumpai bisa lah.
1: Oh. Jika terus-terus ke dia ke?
2: Betul. Kami cerita kami nak ke rumah. Kemainnya, datai bini hari langku main jauh lah. No, kita tu dalam pihak jalan tu jam saya. Kecuali, hari dulu sungai kami, kumai kami sungai semena.
1: Dini mana nak ni?
2: Di tahunnya cuma ke suang gitu. Jadi namanya, kita kuasanya, kuasa buku yang di tahunnya, nemu, udah pun sebut semena. Udah keningat tu nemu. Tapi bini yang tadi, bayar dan usia bini yang tadi. Hari ini kenapa ke kuap ya. Mada laki-laki ya parai. Ini nak tanya orang baru yang ada. Mada laki-laki ya. Udah parai dia. Begaung ke semua. Ini terus ngamai ikin. Ini saya cerita tu pada ya. Ngamai pun penyai. Ya, kami nuruan sama ni. Kami segera nurumpas tadi. Bisa. Untuk aku lah buat kemana yang. Ya, ya dulu. Kata dulu ya. Icaya kami si ko, kumai kami pantu, jual pantu gagal betul hanya, tarinya, nah nyawa kami tarikin, tersunyi tarik kuda, jalan mau kuda cukup mau jalan kian tu, dan jalan umai punya aku berkali tu,
1: namanya mati bu umai pe,
2: aku mati dengan gua umai kian,
1: nah,
2: aku udah kata bawa pulau si teh udah nimbak kenapa yang kata nimbak jeruju lumayan kucingnya cuma senang ti senang kok ini dan ni mah udah ni merawang ni udah merawang datang yang kau dah lebih aku udah nganau bangkai bawa pulang pada ini dan ni siang lagi aku dah entah aku lebih ke mana yang suruh mengsang suruh mengsang bantu mereka tidak
1: tahu
2: bala cilap tunggal aku sama dia aku lupa kamu mancah aku dek udah itu lah menyuah buat benar kau ada nyaman yang anu aku dek dia nemuan terus bala belum kira kau terjahit dia aku gak ada suai itu gak ada tau lah hanya mancah ini ruapnya nama ketuang bangkai kagak gunung ini kenang kesana ini umay ya kami kesana ini ya dek kap kompat pagi kami datang itu.
1: Apa?
2: Di rumah kau. Jalan ke mau ya penurun uang ke uang itu ni uang dengan penurun. Kami ketemu surat bangkai. Datang kami di rumah. Nak pagi ngagak lungan. Ngagak kami di buang. Tadi mula ngagak. Tiga kepen papan. Papan dan mula penjir-penjir. Dia ya aku dah. Ini macam ketiak-ketiak tu buah ya.
1: Apa?
2: Migang-migang. Ini kementual aku dah. Ini mau aku tak ada. Kamu dilihat. Ini siang dilihat. Penduduk yang lain. Aku mata aku penduduk. Orang itu takut. Orang itu belah lain magang.
1: Oh. Nama apa mati sebenarnya? Tahu orang?
2: Mati niat. Mati niat rumah ini. Ada pun pengalaman. Gak itu. Mereka mau. Ya ke pulai dari rumah itu paginya. Rumah mati ini. Okeynya, mau dia gagal, kami nak cukup lo tiga kepien, tapi apa harus kepien bapa?
1: Apa?
2: Nah, dia ada ni
1: rambut. Tapi nemu nip mesai je na.
2: Sibuk mesai tapi tuai, kenapa tuat ke mengempat ni? Ini migang, nula ngeduat.
1: Kata nyok kemai dah, katanya.
2: Oh nyok kemai mana? Nyok non muka dia pancuan mata.
1: Oh nyok nyamanya, nyok anu mu kita nyok kantau punya. Katina nya melot mata.
2: Oh nya ku mana yang.
1: Ada lama makai tumbuh makanya na.
2: Dan nya udah nyuang kami ku dah pagi ni. Mau dah mudah aku. Ngelu.
1: Okey.
2: Kan mau cerita, nam cerita takut-takut
1: kami. Iya, kau kena. Namanya menua kena udah mu udah ke memelot mata ba.
2: Anu, ukai udah ke melot sedikit melot.
1: Ini pengalamannya udah ana. Ni udah
2: atai kan pagi sehari-hari ni udah sehari malam cerita sehari-hari yang sikit udah ketik-ketik tu buat apakah ni dia kisah jam ketik-ketik
0: okay
2: Okay. Dengan saya duit, ambil kau duit macam-macam untuk dengkai orang tapi mau kita lipat mesti dia muka dia aku dia ni aku juga duko kenapa yang mau cek takut diangkat dia mau mau yang orang cek sebuah dia dia menolak kami itu bergoyang itu.
1: Oh, engkau amat gini nih ataupun nama arti kak kak nyadi kak ataupun bukannya gini
2: ya, kok mana yang kenyadian tu kemana cek lepannya kebayanya udah buat kenyamnya nya nya cite mah kita kita kena meda mana buat ke meda
1: oh ya
2: ya dah takut mah dia kode ada oi no kata jono
1: kaya kena
2: nak kalahnya sejarah mana mah aku ni tu
1: kini mayo mayo bala kita ngangkat nyari ari lengko kebun ya ari umai nya
2: tapi saya kenapa ni kau kamu doi kau doi kau sekali nasan
1: oh.
2: Nah dari terbang ke aku nak bawa rumah dari terbang. Agak mana ya yang dapat? Yang sehari harinya ya kini kecil kecil tu buah.
1: Kui deh.
2: Oh, kamu macam yang cerita nak itu kuasa kami itu macam kuyang tu. Sampai tua ini tu buah.
1: Enggak sampai tua ya, bisa nyimpan utainan tu pasal kini bisa penemu.
2: Oh, kini. Kumana mana buang tu nyumbu aku mana yang kalau
1: kita
2: kena beda
1: ya
2: terumah nyam nyam cerita aku terumah
0: oke nasib aku siapa nak nyumbu lah
2: terima kasih ya kedua sama berlama
1: guys oke terima kasih ya kibuni
0: oke nyaya
1: nyaya kibuni kenang ke nama tu orang ke mati debaik hari langkau main
0: tu lagi nguji ni mak kau neh lagi
1: ya
0: 13 minit lagi
1: ya harap ke bisa lagi peninga kita terima kasih lagi buni ngau cerita te cukup mana maka kemalam tu itu si sida enggak itu anak enggak kita ada kunci enggak kita ini
0: ya ini enggak cerita kira ke niang tadi nyuka berbalik neh
1: oh.
0: Nyu nengan ke cerita lintah tadi
1: oh.
0: Okay.
1: Di luar dia pun balat gak hujan gak bisa penanggul arus telepon kita ya dini-dini nur ke hujan balat laban telepon tu nanti kita maya hujan balat nah itu selamat gak deh maya kita telepon kok deh
0: kayak lirau gak telepon
1: kayak lirau nah lah kita tangkap kilat. Kayaknya nyamai kita tangkap kilat. Tu habis itu ya kira habis 12 minit lagi mana?
0: Iya 12 minit lagi. Nanti bisa dengan kita ke dekat berkongsi ke cerita cerita ke penduduk dia lah malam tu ni.
1: Iya.
0: Telefon dengan kami dua ya 082-288-634 atau ke 633.
1: Iya. Nanti nak tu terus anu gak?
0: Okey, keduanya dah standby ke galik punya.
1: Betul.
0: Melelak malam tu dah.
1: Ya.
0: Pagi lah hari 4 kita itu
1: gawat. Sebab jam tu tak bisa tu cuma tu nyapa-nyapa dulu si dak di pak Facebook tu ah.
0: Di FB deh. Okey, nang gua inya ya.
1: Namanya bisa dah. Cuba sawat lo.
0: Ya, kelas. Okey, siko gini. Inya ya.
1: Halo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Sepatu gini.

0: Ya, siapa tu?
1: Cekuak.
0: Ha?
1: Cekuak.
0: Cekuak. Okey, Cekuak. Ha. Terus ke cerita dari Cekuak.
1: Okey, jadi ku bici. Baru sangkai tu.
0: Hari ni.
1: Hari mulai hari pelan ya.
0: Oh, terus ke cerita dia. Ha.
1: Ha, jadi sebenarnya mai wala cerita kena si mandah ke bala. Ah, enggak cerita ya. Kok malam tadi bici kepada kutai jerego bolong. Tak pernah ngajak mah. Pernah ngajak punya ke foto tadi macam ya bisa ya dia kita ikan nangis tapi anak nangis lah jadi reja lah banyak menurut orang dapat aku non
0: iya
1: sini kan.
0: Bisik. Terus ke dek?
1: Oh, bisik. Jadi, utai tu. Pelas. Tanyung ke dorong tu cerita tu. Lama udah. Biasa tu. Tapi, nak dia main gambar. Nak dia main telefon. Benda mata-mata. Utai.
2: Nak ya. Okey. Engkanya hari arus telefon atau berapa ni?
0: Ya. Hari itu kuat dan. Jadi, jangka aku... Tio ne, kira ke penutup itu atau?
2: Iya.
0: Ya. Kira ke penutup atau nak lihat lagi anak 8 jam tu pun nyawa serkat. Ngai ke bisik ke cerita penyai nak cukup jam lagi itu.
2: Jadi ya, rampin jam tengah malam gini.
0: Jadi tengah malam lagi. Jadi kira ke penutup itu atau ne? Jadi bala peninga, terima kasih yang kita sudah berkulai dengan kemudai Matthew bagang matau. Jadi mereka terima kasih lebah kudah ke ngau kemudai hari pun tadi sampai ke dia tu nyanyi kemudai ke ngunduk diri ngau leka jaku dalam mantu nadai mesi mesia dalam mesia BC antu hari ia kemana hari petara ia kena ia ke pengelami pengurang hari kami doai. Nganyak mupuak kami doai dulu. Selamat malam.
2: Iya. Okey, sama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, kira ke ngelengkak ke program. Genggam semangat ke malam tu. Kena ke 6.5. Dua tiap lagu disedia ke kami doai terubahan peting. Lagu malam Agi Muda. Ika Seful. Udah nyemendingkan lagu kedibai. Betty Bau yang bergetio. Selamat malam semua.

0: Segulai sejalan.
1: Matang ai tindu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalan.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulih meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Tadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.

Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai berbala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: Ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin Explore program ba YFM.
0: Lintah hari radio kita mega uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au laban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana nya tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jakuk kesuah di dinga kita, I love you, tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jakuk, aku rindu kenuan nyak tadi, I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
2: Oh bisa. Jadi leka jakuk kedepan aku ditau inya tau, jakuk I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
1: Aman.
2: Okey, laban ya semina jakuk manis, jakuk nyamai di dinga ngagai ora bukai.
1: Oh, nanti kita ninga lemik ati kita ne
2: pasta. Betul, nya ati ngasuh no singit agi pendiang kita kini, lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakuk, jakuk tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jakuk aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakuk Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngaga inai ya, ma aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau, anak nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantu ya, nulungnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya tik dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya tik mana nah ya?
1: Ya.
2: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang butik dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itik tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang tik ninga, lalu ngagai orang tik nerima.
1: Ya.
2: Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu diserga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas.
1: Oh.
2: Ngagai pangan diri.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Anang nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Setuju ke buah, lapan kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Bandung Baru. Melatai ke berita pemandu baru, serta keaman.
1: Dimulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

oleh munuah tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: ABC
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: LT Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ni bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-school program
2: mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah ruai mandang ke perkara berkaul ngau penyerakup bangsa randau penyerakup bangsa lalu bisi penyawa berjual pemakai utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia senam robik pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: 2024 bagai 2025.
1: 32 iti lagu dicalon ke Banugrah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: 32 iti lagu
1: Tan Swina, 24 iti lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
0: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
1: Terus sekulai sejalai ngagai YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
0: Dekat datai Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kami, Nuri Bang Gita, Nindya Ngari, bermacam lagu, Nuri.

0: Ronaldo, Messi, Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Tuh. Pagi rewind. Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke ya ke sama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada ya arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y9-12. YFM, segulai sejalai.

UPIS Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlaku hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal UPIS perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkaul ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyawak berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai berbala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuah agi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kok kita runi yang tak negatif aja utai baruni yang ya serta selalu kutap mereka kati amat tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datang lagi runi yang ku gambaran ya bakal gempa buminya nak ya. Nah ya, lebuah ya, de pedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingi yang nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru kita ke aman.
1: Timur lah.
0: Merindang kita ngau lagu.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mau meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main umum.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya, anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Sumarang Maya. Kesmina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Pagi Rewind.
5: Okay, kita bisa megah mendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular ke
6: Nokia. Jadi, tahun ular.
5: Oh, dah baca ya ciri-ciri juga zodiak ular tu. Sebab tu buah kuah. Mak betul lah ke Nokia. Tang kita bisa tu. Nah, sebab aku harap aku tetuk ya.
6: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
5: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisik baca aku itu tahun ular tu, kurang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang
6: baka ular hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak tang nanti tahun ular ribuan nanti panjai ke rundiang lamanya kapa petual ke ribuan
5: deh
7: anda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi Sarawak, tanah kejalang tentu ya segulai sejalai baru kita. Bak awak Nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM. Segulai sejalai ngawa kita semua pagi hari 4 kita ke pagi tau. Ianya hari ketujuh kita udah ngingkang ngage bulan 5 2026. Dini lagi nanti ukai bak awak penggerak pagi. Terima kasih laban udah mulas ke Twill Radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke sema ba alai nur kita diau ke pagi tu. Lalu ba kandang 6 jam sebedau tu tadi berkari pukul 12 tengah malam tu. Tadi itu ke pukul 6 dia tinuk malam kita udah di pelandai di timang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tinduk malam kita bertambah jenak agi. Dini agi anti ukai ba awak timang kerbak tawas. Okey, jadi jam ya kereta tentu ya agreement kita udah berbalik bawa penggerak pagi hari ngasuh tinduk malam kita bertambah jenak agi. Dia tahu kami nyawa ngasuh mata kita bertambah regas ba hari 4 ke pagi tu kelebih lagi nitya ke agreement pengera pagi YFM bakal selama megaya bedau lagi mano engku kuat kami dulu engku kuat pagi tu. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang kemua lagi bakal selama megaya bawa pengera pagi YFM nang ya awak kita dekat di pun kenggawa sampai pagi ungkup ke pagi tu ketanda kita beri terima kasih ngagai petara labanti udah nyambung seput kita bak dunia injau ke pagi tu. Lalu pihak mega kita dekat minta berkat bak pengawal ti dekat di kerja kita semanjai hari tu. Jadi ke pagi tu aram kita ya diau jenuh dalam belak bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Gagak teguh singkang kami, oh Tuhan, dalam menasan Nuan, lalu kering kau leh Nuan, ati kami ngasih ke Nuan. Ku yang kemua kami, ngadap pemajik menyatu Nuan, lalu kelantang ke ruang hati kami ngenak semua tanda suci penyerakup Nuan. Ias tubuh kami ngenak kelambik pemisik Nuan. Lalu kesai hari mata kami tirai dosa. Lalu beri kami jalung berkat Nuan. Awak ke ayu semua penghidup. Tau menyanyi ke puji Nuan. Bak mua perening pemesai kuasa Nuan. Udahnya, pegari ke Nuan pu, oh Tuhan, ngenak sada pengasih Nuan, ngau misteri penghidup pengudus Nuan. Awak ke pengelantang sembiang ti kudus, tau ngemenuh ke semangat kami, sembiang ti ngelui ari leka jaku ngau urup, lalu ngilah semua rentak ngau munyi. Awak ke semua tau bertampil, nyadi lelak, bermua revelation berbentang Nuan. Tuhan, tu bala pengasuh ti seruran tegap serta teguh dalam sepekat Nuan ngau penyanggup Nuan. Ti udah berpegai rat bak tali penetap dalam pengawak Nuan, lalu berpagut bak rambut kelambik pemesai kuasa Nuan. Saup sida, oh Tuhan, ngenak berkat Nuan. Tetap kesida ngenak kuasa Nuan, lalu kering ke punggung sida dalam ngasih ke Nuan. Nuan ti penembang, tiba pengasih Abdul Baha. Lebuh kitai bersembiang, kitai patut seruran ingat kediri bermua petara ti pemadu berkuasa. Lalu mandang ke pemaruh hati bermuanya. Dalam sembiang, kitai ngayan ke pengerindu engkau basa ti dalam ngagai petara. Lalu ngayan ke ulah ti berbasa. Kitai duduk nak bermunyi dalam penuduk bersampi. Lalu ngambil awak sebedau berengkah bersampi, kena meresi runding kitai ari utai dunia. Bisi orang rindu ngelipat ke lengan, tau kengenggam jari. Bisi orang mejam ke mata, nyak alai sida andak tekuyang runding ngomayuh utai ngelingik sida. Sampi ti dibaca kitai ninting ari, tau dipilih kitai, ari sampi ti udah diapal, tau ke ari buap sembiang. Udah kita tembuk nyebut sampinya, kita nak tahu nak bermunyi serta jenuh. Belum mati keleka jaku dalam sampinya. Lebuah orang bukai benung bersampi, kita ngasai ke dirimpu bersampi. Kita mendiang ke jaku ti disebut ia, engau manah serta ngetan ke ulah ti bebasa. Abdu Baha nyebut, enti Nuan maca sebarang sembiang ti dipadahka, lalu minta tolong ari petara engkau mua Nuan nungak ngagai ia. Lalu minta ia engkau pengangkun serta pengaget hati. Utai ti diguna Nuan dekat disawut. Lalu bab nyebut, sembiang ke pemadu diterima, ianya ia ti dikenatai ke engkau nakak pengudus serta pengaga. Ngemanjai ke ia nak kalak dikerindu serta nak dikerindu petara. Sembiang kelebih ngingkas diri serta tuliannya, ia kelebih diterima bermua petara. Dalam sembiang tu, kita minta seruran tegap dalam pengerindu ke petara. Oh Tuhan, petara aku, tolong bala ti dikerindu Nuan yang diteguh dalam pengarap Nuan. Berjalai nengah arus Nuan, yang ditegap bak pengawak Nuan. Beri sidak penelap Nuan, awak ketan diserang dirimpu engkau pengingin. Awak kenitih lampu iring tara. Nuan ti kering, ti nelap, ti pengibun diri, ti penyikap, ti penyinu, ti pemadu tegap, ti pemadu pemisi. Abdu Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak roh, aku dah nampak Nuan kaya, nama kebuah Nuan ngemaruh ke dirimpu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak Nuan, nama kebuah Nuan menyatik diri. Ari ayu penemu aku merik Nuan penghidup,
Nama kebuah nuan nyiga penerang ari orang bukai kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku udah nukuh nuan. Nama kebuah nuan nyiruh dirimpu enggak orang bukai. Ku yang keperniang nuan ngagai nuan pu. Awak kenuan tahu meda aku berdiri di dalam nuan tegap berkuasa serta penolong diri. Nya ajak terima kasih.

Enti nadai pengaman, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum bak main bela nak uji akar tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambil orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jaku perangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena beri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ke tegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku orang putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi, rampa perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok, unsut dulu meh tibisik telih tergelansar, angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu ati nuan tak tercapai, nadai ngau kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julo hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita di Lila.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

siapa dah terpenang lagu kedibai saya ke pagi tu. Oh, bersinar utai ke dikelalai kenyak neh cukup resia. Jadi lagi lalu ke peningkat kita eh. Awak pengerap pagi YFM kelebih lagi peningkat di luar menua Sarawak di Benuang mendiang ke kami ba radio online kelebih lagi peningkat kita eh. Ba tanah Melaya dedian atau berengkah tinggi buat teteh prambu dulu meh keti cara kita kak mulai ke diri jerumba pengrami gawai yati adekak datai atau ilang na pihak bakiah atau dah bulan lima ataupun bulan dah berasaya nyokan datai ba ujung bulan udah tu ilang. Okey, ngelansak berita ya ke bisi ayan ba portal berita RTM Sarawak kelebih lagi ba Facebook ya ke alai ya kemari ianya kena 6 hari bulan lima hari ya ke penduri ya program Sarawak Safari 2.0 tiadi atur ba peliliah menua Bintulu kelebih lagi ba area ulu sungai Anak Tatau. Jadi program tu kami tadi pelabuh diatur kena satu hari bulan lima tu tadi lalu ba program tu macam challenge ke dibuka gagai sidak ti rindu bermain kereta 4 wheel drive lalu ba program tu 170 ikut orang udah ngambil bagi lalu bisi 72 itu berita bangsa four wheel drive oh, nanti bagi tadi tu apa mau si tanjuk terpilih megang banyak. Hari serata menua kita yang kawam hari senanjung Malaysia Brunei Darussalam piamega Sabah Indonesia dengan piamega Filipin. Jadi pian dia yang penemu ba program Sarawak Safari ke tahun tu ianya Ahmad Badrul Hisham Mullah madah ke ekspedisi tu dan ia mai semua orang yang ngambil bagi ba program tu tadi nguji pengelandia diri yang kawam nengah trek ia ke lucak lalu pihak mega jalai tebiang serta pihak mega merekak sungai ia ke cukup terbilang ngau pengaya tahu ke mana rampak menua ia ke agi bedau dikacau ya bagi peliliah menua ulu sungai Anak Tatau din lalu kelimpah harinya mega challenge ia ke bisi ia diterima balas ia ke ngambil bagi kelebih lagi ba sentang ni nakak penakal ngau pihak mega pemandai tidak ya mai perengkap pengangkut four wheel lalu untuk enggak jadi city ari platform nur negut ke agi kawal orang yang kemasih ngambil bagi itu tadi yang kedatai ari mayuah macam menua lalu bapak awak ngatur Sarawak Safari 2.0 tu daripada nang ya mujur nur mantai ke potensi ya menua Sarawak nyadi ya city area dagang temuai kelebih lagi bak eco pelancongan kagai cirak ya ke rindu berbaik ke perengkah four wheel kelebih lagi ngagai menua pesisir di dalam Sarawak itu lalu ngau pemujur ekspedisi ke sekali itu nah yang menang ke Sarawak misi potensi jadi Siti Ari palandur orang ke rindu ngagai ekstrim moto tikas antarabangsa jemah ila. Okey, nyata ni berita ya ke bisi di pada aku bah portal berita RTM Sarawak Facebook ke sidak ya. Okey, lalu dah tu lagi bersama kami ada kak ngatai ke pesan berat di bisi dikiru mah peringa ba email YFM Iban ni terima YFM Iban at gmail.com ngapain dengan nombor WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berperingan dulu kita tengok lagu kedebaik Harry Francis kepada itu ketegal jaku orang.

0: na email ajo. Send ajo nga email yfmiban@gmail.com. Namunan yfmiban@gmail.com.
1: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngelatih ke pesan pemati ke di kirum peningal kita ianya tadi datai hari uri anak apa tau ke indai bungop ya tau kenya tadi indai li lalu pesan tu nuju kapal belayan ia ke dia bak batu bura peliguang metuang piam gabala ke dia bak sungai kabang dobor rumah Sungai Menua Tintiang 2000 Supo Asal Sepubu 3 Borumah Bariet Balaba Sungai Kedang Licuak 5 Borumah Dabai 5 Buah Bala Kedia Balu Balumba Kabor Rumah Makuap Bayuang Rumah Gunduan Piamga Bala Kedia Bolu Serikai 3 Borumah Teluk Muluang Muduang 4 Borumah Ibus 3 Borumah Tapang Ujan 4 Borumah Serta Kabar Belayan Ya Kenalah Dia Rintai Keditutik Ngelala Mekemah Tau ke dua beli Nama Mawan Tau ke apa ya bungup Isi pesan madah ke Michael Mah dua beli nama Mawan tau ke apa bungup tau ke apa itu rumah nyai udah nadai kenari dua tu tadi 5 hari bulan 5 lalu niang Michael Mah dua beli nama Mawan tau ke apa bungup tau ke apa itu rumah nyai tau dekat dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 Sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 8 dan 5 ke Pendam Nanga Engkalat. Kabar belayan ia ke adi pesan di pita sampal data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Jimmy Doble nama Joseph Abrayang Ulu Ruban. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirum uri anak apu atau ke inai bungup atau ke inai li ke pagi tu yang dipesan medah kelaki ya yangnya tadi Michael Mah Doble nama Mawan atau ke apa ya bungup tau ke apa ya tu rumah nyai udah nadai kena hari dua tu tadi 5 hari bulan 5 lalu niang Michael Mah do beli nama Mawan tau ke apa ya bunga tu deka din tu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 8 hari bulan 5 ke Pendam Nanga Engkalat okay? Jadi kebelayan ia ke dipesan berdatang ngesah penusara batu ngagai rumah Jimmy doble nama Joseph Brayang Ulu Haruban lalu ngagai pesan yati kedua setiap moga pesan pemati ke dikirim sangga anak sagan jadi pesan tu nuju balaya ke dia obas manjai batang tayah rumah Ali yang melepuang bala berumah kelima yang melepuang rumah gasah nanga kemaliah rumah dinggai amun atas rumah musid bayit bala ke dia obas rumah kaniap aletuang Bala kedia obas manjai batang layar, rumah Bali imperan sekerang, rumah sang danga daro, rumah carang danga alum, ngau kabablayan ke nalah dirintai kerito, tinggala ganggan ana abun. Pesan madah ke ganggan ana abun, ganggan ana abun, udah nadai kena 5 hari bulan 5 tu tadi, lalu niang ganggan ana abun, niang gagan ana abun tu, dekau dintu bala mayu, Malam tu lagi, malam hari 4 7 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pergila, pagi hari 5 8 hari bulan 5 Bala ke di pesan, tentu datang ngesah penusara batu, ngagai rumah Jitab Anak Layang, Sungai Ipuh, Ulu Julau Pakan. Nah, baru pesan pemati ke datang hari sanggada ganggan ke pagi tu, lalu pesan madah kapaya yang dari ganggan anak abun, Ganggan anak abun udah nadai kena 5 hari bulan 5 tu tadi lalu niang ganggan anak abun niang ganggan anak abun tu dekau dintu balamayuah malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi pegila pagi hari 5 8 hari bulan 5 kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rebatu ngagai rumah Jitab Anak Layang Sungai Ipuah Ulu Hajulau Pakan lalu nguyang ngagai pesan ya ketiga pesan tau inya pesan pemati ke dikirum John Anak Ingum tau ke apai ana pesan tau nuju kabar belayan kelebagi rumah ya ke sama semakai merabat bakal bak kerupuk rumah danau ngapain rumah Joni balak

Kediau Rumah Sandik Batu Empat, Rumah Julian Batu Empat, Ulu Elun, Rumah Thomas Danong, Ngepi Mengga Kabelayan, ya ke Diau Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan Babas, Ngopi Mega, Rumah Ramli, Sungai Berangan Tengah, Kabelayan, ya ke Diau Rumah Denis, Rumah Nita, Rumah Ribun, Kelampai, ya tiga rumah, Ngopi Mega, Bala ke Diau Rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sepetan, empat buah rumah, Ngopi Mega, Nuju Bala Kabam Belayan, ia kebukai ke Diau Rumah Daud Berayang Sungai Tigau, Rumah Pagau Rantau Sukat Berayang Baru Rumah Nyai, ke Belayan ia ke Diau Rumah Dius Kedua, Rumah Nyuak Nangga Maras, Rumah Andrew Nangga Maras, Rumah Jantum Nangga Maras, Bala ke Diau di Pauah Ngopi Mega Nangga Telik, Nangga Ulai, Nangga Tut, Inar Ngopi Belayan ke Diau di Rimbas, Muduang Ibuas Tapang Hujan, Tingkat Alicua Berayang Kemuntang, Ngopi Mega Bala Berayang Baru, Rumah Edmund Sebubu Baru, Bala Barumah Nabi Keranggas Baru, Kebelayan Kediau Kudu Baru Kudu Atas, Peliguang, Ngopi Mega Peliguang Baru, Sungai Anak, Rumah Linggar Batu Tiga, Rumah Abiang Kerikap, Semurian Dobo Rumah, Legen Rumah Usan, Ngopi Mega Bala Kediau Barumah Unung Tinting Berang, Ngawiya Kenalah Dia Rintai Keditu, Tinggallah Asan Anak John Ingguom. Oke, jadi pesan tu tadi, madah ke Asan Anak John Ingguom, Asan Anak John Ingguom, udah nadai kemari, hari 3, 6, hari bulan 5, lalu niang Asan Anak John Ingguom, niang Asan Anak John Ingguom tu, deka dia sengai, bala maiwah, bahas sungai berangan, kena malam pergilah, malam bulan 5, 8 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang ke pendam 100 memorial kena pagi hari 6 telah 9 hari bulan 5 kabelayan ke dipesan tokong lalo diminta sampal data yang ngesah perusahaan rabat tu jadi nando baru pesan ke dikirim John Anak Ingguom ke pagi tu tau ke apa ano lalu pesan madahkan nak ya yangnya Asan Anak John Ingguom Asan Anak John Ingguom udah nadai kemari hari 3, 6, hari bulan 5 lalu ni yang Asan Anak John Ingguom ni yang Asan Anak John Ingguom tau deka dia sengai balamanya bak rumah kediri sungai berangan malam pergilah malam hari 5, 8, hari bulan 5 sebelah kediri anjuang pagi hari 6 tu lah 9, hari bulan 5 ke 100 memorial ok jadi balaya ke dipesan kita datai sampal alai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ke Siti tu, Siti pesan pemati ke dikirim Cecilia Anak Sayang, lalu pesan tu, Nuju Bala Kabar Belayan ke Diau Rumah Cimbai Berkelit, Rumah Majang Berkelit Miri, lalu pihak mereka Nuju Manja atau ke Ini Kurus ke Diau Miri, Simba atau ke Indai Lian di Miri, Uko atau ke Indai Miri di Miri, Indai Rani di Tudan, pihak mereka Indai Ici di Lutung, Bini Brian kediau di Lutuang Indai Buap di Kelitang Sebuti Ngopi Mega Miru Anak Ugah Tau ke Indai Musa kediau Babakuang Sebuti Maria Anak Ugah kediau Bakmuna Bintulu Pia Mega Bala kediau Rumah Belaki Derau Ulu Kaki Buang Seratua Rumah Cuat Kali Seratua Ngau Kebelayan kediau di Munua Seratua Betuang Lubantu Seaman Kucing Ngau Ya Kenalah Dia Rintai ke Ditu Tinggalah Calak Anak Entalang Tau ke Indai Juni Jadi pesan tu tadi madah ke Calak Anak Entalang, Calak Anak Entalang tau ke Indai Juni udah nadai kemari hari 3 6 hari bulan 5 lalu ni yang Calak Anak Entalang, ni yang Calak Anak Entalang tau dekat itu balam mayu malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 ba tong sim siang Palo Jalai Gol Jet Kucing sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5, 8 hari bulan 5 kependam kaki wong kerian seratua. Kita akan nemu Cecilia lagi kabel dengan penusahaan batu tahu bertanya dengan Cecilia dua beli nama Nani menombor 010-9692-485 tahu ke dengan itu apa sanda menombor 014-35-14528 tahu ke dengan Nduk Koni menombor 014-8590-890 menu baru pesan pemati ke dikirim Cecilia Anak Sayang ke pagi tu jadi pesan madah ke Indai ianya tadi Calak Anak Entalang Calak Anak Entalang tau ke Indai Juni udah nadai kemari hari 3 6 hari bulan 5 lalu niang Calak Anak Entalang niang Calak Anak Entalang tu
dekat dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 Batam Sim Siang Pala Jalai Gold Jet Kucing kena malam tu malam hari 4 sudah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 8 hari bulan 5 ke pendam kaki wong krian 100 kita akan nemu Cecilia Gib kawal ngah penusah batu tahu bertanya ngagai Cecilia do beli nama nani nomor 010-9692-485 tahu ke ngagai itu apa sanda nomor 014-3514528 tahu ke ngagai nduk koni bah nomor 014-8590-89 lalu pesan kita ia ke Siti Tau, ianya pesan pemati ke dikirim Sarina Anak Gara tahu ke Nina, pesan ke nuju bala ia ke dia bersegan Salim Kanan, Salim Lalang, pihak mga bala ke dia menangan Salim, Pasai Buan, Pasai Siwang, Spiring, Selangau, Pakan, Lasa, Pasien, bala ke dia berserban, Singgat, Tutus, Ruban, Kucing, Gawi, ia kenalah di Rintai ke Ditu, Tik ngelala Nawang Anak Sigat. Jadi, pesan tu tadi madah ke Nawang Anak Sigat, Nawang Anak Sigat tau ke apa ya legup udah nadek kemari 6 hari bulan 5 lalu yang Nawang Anak Sigat yang Nawang Anak Sigat tau ke apa ya legup tau deka di Senggai rumah Joseph Sungai Salim Jalai Durin Liang Sibu kena malam tau lagi malam hari 4, 7 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagilah pagi hari 5, 8 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Teku ngga kita akan nemu sila lagi kawal ngga penusah batu boleh bertanya ngagai Sarina Anak Gara bernumber 017-3305-344 tau ke ngagai Johannes Cawang Anak Gara bernumber 011-2352-9188 dan baru pesan pemati hari Sarina Anak Gara pagi tu tau ke dobelin nama Nina pesan madah kaki ia hintari Nawang Anak Sigat Nawang Anak Sigat tau ke apel grup udah nadai kemari 6 hari bulan 5 lalu niang Nawang Anak Sigat niang Nawang Anak Sigat tu dekau di intu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 ba rumah Joseph Sungai Salim Jalai Durin Ling Sibu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 8 hari bulan 5 ke pendam SDNU Cukan Teku sila lagi kawal ngap mesra batu tak bertanya terus ngagai Serina Negara bernumber 017-3305-344 tau ke ngagai Yohanes Cawang Negara bernumber 011-2352-9188 nguyang ngagai pesan ia ke 6 pagi tau pesan pemati ke dikirim Jacqueline Anak Bari ngari sudah sebilia pesan nuju balau ya ke diau ba Stapanggat Skayu Ai Bali ya pihak muka balau ke diau di Ketibas Kucing Bintulu Miri ya Brenda Salam ngau kabarian ke diau di Sibu Suang Kapit ngau kenalah di Rintai ke ditu tinggal Bari Anak Amuang pesan madah ke Bari Anak Amuang Bari Anak Amuang udah nadai hari satu tu tadi 4 hari bulan 5 lalu niang Bari Anak Amuang yang Bari Anak Amuang tahu dekat di Sengai baru rumah satu Malaysia Kapit malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 ngau malam pergilah ya malam hari 5 8 bulan 5 sebelah kedai Anjuang pagi hari 6 tu lagi 9 hari bulan 5 ke pendama Methodist Kapit okey kita akan nemu sekali lagi berkawal ngau penusah harabato tahu tanya ngai kalian tempuh nombor 014-906-7140 tahu ke ngai Angelina Riti nombor 011-2517-1953 tahu ke ngai Eugene Ijang nombor 011-4075-7886 dan baru si pesan pemati kita tadi Jacqueline Anak Bari ke pagi tu ngari kisah sepilia nyari pesan merah kapaya nyabari Anak Amuang Bari Anak Amuang udah nadai kena hari satu tu tadi 4 hari bulan 5 lalu yang Bari Anak Amuang yang Bari Anak Amuang tu deka di Sengai bawah rumah satu Malaysia Kapit malam tu ngau malam pergilah inya 7 ngau 8 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang
pagi hari 6 tu lah, 7 hari bulan 5 ke Pendamah Methodist Memorial Park. Okey, kita akan nemu Celia lagi kawal dengan Perusahaan Rabatu. Kita boleh terus bertanya dengan jeklian tempuh bernombor 014-906-7140. Angelina Riti bernombor 012-2517-1953. Tau ke ngai Eugene Ijang bernombor 011-407-57886. Pesan ya ketujuh hanya pesan ke dikira Mr. Mike Cagat Adam ngari ke Clifford Langi Sebilik, lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia basmukoi serian ngau pihak mega menua semada balai ringin bala ke dia batah palebat sebang kuari sebang abit mebuai ngau pihak mega kerangan empat buah rumah junggu mawang bala ke dia bak Bayuar Sepan, Pia Mega Telagu sempat buah rumah. Jirwa Sungai Pinang Segal Ngopi Mega Sungai Pinang Lama. Bala Kedia Bah Sungai Rawa. Simpang Pundak Sebangkui Jaya Sebangkui Lama. Bala Kedia Bah Giam Semunjan Nyelita Mawang Kesindu Kepayang. Bala Dimentu Sebuyau Tubah Sebuyau. Abok Pantu Seriaman Ngawi ya kenalah di rintai ke Dito Magang ti ngelala ekster rumah Agnes Margaret anak Robert Goh. Jadi pesan tu madah ke ekster rumah Agnes Margaret anak Robert Goh, ekster rumah Agnes anak Robert Goh udah nadai kemari 6 hari bulan 5 lalu niang ekster rumah Agnes anak Robert Goh, ekstua rumah Agnes Margaret anak Robert Goh tu deka di Senggai bah Sungai Pinang Baru Semujan Belaringin Serian kena malam tu lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 8 hari bulan 5 minta bala ya ke ngelala ni yang tadi datai sampal ngesah Musah Rabatu. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai Ari Max Cagat Adam ke pagi tu ngari ke Clifford Langi Swiliak jadi pesan madah ke ekster rumah Agnes Margaret anak Robert Goh, ekster rumah Agnes Margaret anak Robert Goh udah nadai kemari 6 hari bulan 5 lalu niang ekster rumah Agnes Margaret anak Robert Goh, niang ekster rumah Agnes Margaret anak Robert Goh tu deka di Senggai kena malam atau lagi malam hari 4 7 hari bulan 5 bal Sungai Pinang Baru Semujan Balai Ringin sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 5 8 hari bulan 5 kabupayan ke dipesan Dimisah Sampal Ngesah Musah Rabatu. Jadi pesan kita ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim Roland anak nari yang dipesan tu nuju kapal belayan ya ke dia ba long tabu yang tinjar balak dia dia miri bintulu sibu ngopi amega yang nalah dia rintai ke itu tinggal nari anak mamut tau ke apa ya bariang yang dipesan tu tadi madah ke nari anak mamut nari anak mamut tau ke apa ya bariang. Udah nadai kemari 6 hari bulan 5 lalu niang nari anak mamut niang nari anak mamut atau ke apa bari yang tahu deka di Senggai ba rumah labang nangas sedang tinjar baram lalu mayang ajong niang tahu nadai di padah ke ditu. Okey nanu baru si pesan mati kedatai hari Roland anak nari ke pagi tu jadi pesan madah kapaya jadi nari anak mamut nari anak mamut atau kapai bariang udah nadai kemari 6 hari bulan 5 bandang Sri dan Tinjar lalu niang tu tadi niang nari anak mamut niang nari anak mamut atau kapai bariang tu deka di Senggai Balamayu baru malabang nanga Sri dan Tinjar baram lalu maya nganjuang niang tu nadai di padah ke ditu. Nguyang agai pesan ya ke 9 pagi tau inya setiap pesan memati di kiru ama belayau anak gurang lalu pesan tu nuju bala ke dia baru matayai titiang kelampai bajau dua berumah tebu tiga berumah selambuang dua berumah bala ke dia baru mah ikum senyawan keluak dua berumah keranggo dua berumah bala ke dia baru mah jugan mendas rumah langan sepetan perayang dua berumah bala kedia barumah seniap sabar debak, rumah Andrew Nangasam, rumah Juntan Natanyu Sikup, rumah Kadir Munggu Bawang, rumah Bruce Sungai Antu, bala kedia barumah Spencer Temudua,
rumah jantai lubuk ni buang awi, rumah asun temboi kapu, api yang enggak balok ke dia bang pelai dua buah rumah, enggak kenalah dia rintai ke itu tinggallah muda anak kena tahu ke apa kiat yang dipesan madah ke muda anak lano, muda anak lano tahu ke apa kiat udah nadai kena hari dua tu tadi lima hari bulan nah lima lalu ni yang muda anak lano, ni yang muda anak lano tahu ke apa kiat tahu deko dia senggai bala mayo ba rumah kambing abu bengang. Malam itu lagi malam hari 4-7 hari bulan 5 sebelum ke dianjung pergi lah pagi hari 5-8 hari bulan 5 kabar pelayan ke dipesan bila datai ngesah penusah Rabatu. Nanda baru isi pesan pemati ke datai Arya Belayau anak gurang ke pagi tu nyari pesan madah ke laki ya yang muda nalana, muda nalana atau ke apa kiat udah nadai kenari dua tu tadi lima hari bulan lima lalu niang muda anak lana niang muda anak lana tau ke apa ikit tau deka di senggai bala mayu baru rumah kami yang abu bengang malam tu lagi malam hari 4-7 hari bulan lima sebedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 5-8 hari bulan lima kebelayan ke dipesan di meja sampah lah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu inya pesan pemati ke dikirim Lim Julian tau ke daya pagi tu yang dipesan tu nuju bala ke dia di 100,000 bintulu miri kucing ngau ya ke ngelala jentia anak sandai yang dipesan tu tadi madah ke jentia anak sandai. Jentia anak sandai udah nadai kemari hari 3, 6 hari bulan 5 lalu niang jentia anak sandai niang jentia anak sandai tu adakah di senggai bala mayuah ba jalai maluang seratu lalu maya nganjuang niang tu nadai bisik di padah ke di tu kita akan nemu sili agib kawul ngap nusara batu tau bertanya ngagai nombor 0138181327. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Lim Julian tau ke daya ke pagi tau nyari pesan madah kindaya yang tadi jentia anak sandai jentia anak sandai udah nadai kemari hari 3 6 hari bulan 5 lalu niang jentia anak sandai niang jentia anak sandai tau dekau di senggai bajalai maluang seratu lalu mayang anjuang niang tau nadai dipadah ke ditu. Kita akan musili lagi. Tahu bertanya ngagai nombor 0138181327. Nyana kak kami natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pelabak kaku, entik bisi orang nemu merik terima kasih. Tentu bisi mereka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita ulih ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
6: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigi mayuh Puan Penny. Nak oleh ditusut tua dito. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
5: Empat abad program kita
6: sarito. Abad sarito lah. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai baka ke sarito. Rubah ya tu tadi ianya itu utai kesueh di dinga kita. Lalu tu mega sueh di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mood-mood dalam semua pengawak, dalam semua teke dekerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mood-mood, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teke dekerja kita. Mood-mood tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mood-mood tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mood-mood tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ngau utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ngau utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
7: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuh cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu benda ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke tangga tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: eh? Aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kena kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita mendengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 4, 7 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak dekat negap kagi kaul kerjasama menua tu ngau MGCC. Dikena narit pukuk hari menua Jerman. Projek infrastruktur ngau perengkah guna mensia mayuh dekat lebih dikemeran ke bah RTP Sembunyan. 3.5 juta ringgit udah diagih ke kena ngangkat ke pemanah Umai Jugan di Bau. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak dekat negap kagi kaul kerjasama menua tu ngau Balai Dagang ngau Industri Malaysia Jerman MGCC dikena narit pukul hari menua Jerman. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk berguna benar dikena mata company hari menua Jerman meranak ke pukuk di Sarawak. MGCC begak oleh nulung company hari menua Jerman merti ke gaya pengawak dagang di Sarawak kelimpah retit nuku ke bagi company tidak meranak ke pukuk di Sarawak. Perkara tika lebih dikemeran ke ianya narit company semiconductor, aerospace, automation gau kuasa kemeruan hari menua Jerman. Yang maksud kerja kutuk ngai pengarang berita di Kuching, udah ke nguluk Forum Dagang Jerman Malaysia Sarawak ke-6. Berbangaunya, Dato' Amar Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukul. Madah ke sekedak company hari menua Jerman diatuk menung dekat ngeremai ke pengawak sidak di Sarawak. Kenyari tahun 2013 subak, pukuk tidi peranak ke company hari menua Jerman di Sarawak ditetap ke ngelui hari 14 bilion ringgit. Dilebih mekuh ke sektor barang elektrik, ngau elektronik serta barang kimia. Dalam sepemanjai tahun siti itu kemari, ungkus pengawak dagang antara Sarawak ngau Jerman dipelabak ke manggai 1 bilion ringgit. Dagangnya nyerangkum komoditi besar bakal semiconductor, barang elektrik, hasil petroleum, barang kimia ngau baja. 26 bengkah projek transformation menua pesisir RTP ungkup lilih menua Semunjan ke tahun 2027 nyin ilak udah dituku ke. Kaban Parlimen Batang Saduang Rodiah Sapi'i madah ke projeknya dituku ke ngenak pansiak TBC udah diatur maya bengkah agensi ngau pemegai entaruh batabak projek. 23 bengkah hari projek tu ianya projek transformation menua pesisir Kaban Kaunsel Negeri. Lalu tiga agik kebukai ianya projek ke diperjalai ke hari baru RTP Kaban Parlimen. Projek ke bisik dilanggurnya nyengkam projek ngagak palan pengintu pengerai Mensia Mayu. Jalai alun gau perengkah guna bukai ti dipilih belalau ke peminta ke bisik diterima. Serta projek kebalan agi diguna orang Mayu bak sitik-sitik ndur. Rodiah manzut nyakutuk ngagai pengarang berita. Lebuh ia kenemuai ngagai tabak projek di Semunjan. Berbak ngaunya Rodiah Sapi'i madah ke pansia tiba kaul ngau tabak projek RTP megak cukup berguna. Kedat nuku ke gaya tabak projeknya ari suku teknikal gau praktikal. Lalu tu nyengkaum gaya tanah, jalai penama, sistem parit ngau perkara pengelikun. Penemuai ngakai tabak projeknya megak berguna benar alai berarti ke penanggul tiktau nyadi. Ngambik ke atur dikenak butar ke penanggulnya oleh diperambu ari pun. Sebenar projeknya amat berengkah diperjalai ke. Ari pengawak tip berjalai ngabas, tiap agensi ke berkawal megak berpeluang maksud ke penemu teknikal ngau jalai ke taut dikena ngangkat ke pemanah skop projek. Randau ke diatur batabak projek megak oleh nyawup ngeruman pengawak tip berjalai ke antara agensi serta ngurang ke risiko projek lawan berengkah. Duit 3.5 juta ringgit udah diagih ke kena ngangkat ke pemanah perengkah infrastruktur Baumai Jugan di Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sitau Par, Billy Sujang, manah ke infrastruktur tik lebih sistematik serta manah oleh merangsang mayuh gi orang berkandangnya nguji ke pengawak bumai cara dagang. Projek tu mungkur pengawak ngagak jalai ladang, sistem parit ngau pengawak ngatur pun penatai air ngena cara ke manah gi. Ngambil ke umai, boleh dikerja ngak optimum sepemanjai tahun. Billy Sujang mansut kerja kutu bahawa pengawak ndur jerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak kampung Jugan. Berbangaunya pemayuh orang ke bumai bak kampung Jugan megaudah nambah hari antara 30 ngagai 40 ikut sebedau tu ngagai lebih 100 ikut. Tungayan ke orang mayuh majak bisik benar pengharap ke potensi pemansang bak sektornya. Kita dia tu bendung-bending ke berita pagi.
ke ditabur terus RIY FM. Orang ke tasah laban pedusah angus sebab kampung bunut di Mukah. Bisik nerima bantu segera keboleh RM17,600 hari Perintah Sarawak. Menteri Pemansang Induk demiak-miak dengan pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bantunya sudah diberi terus ngagai sidak ke tasah kena nulung sidak bertapik dengan pemar ke tegal ke angus rumah. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk lebuh ia ke ngabas palan penusahnya begulai ngau kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine. Penusah kenyadi urung pukul 9.23 minit pagi hari tiganya ngangus ke dua buah rumah. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu tidak pelabak kegian dadah sudah ditan ke baop tapis khas di Ruban kena hari dua. Kepala Polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke suspek kebobor 28 ngau 33 tahun lalu siku hari sedua itu ditemu bisi dua itik rekod penyalah ke bekaul ngau dadah. Lebuh ke diperiksa air kemik, sedua itu sama ditemu positif dadah. Kes dipansi dengan Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kena hari lima tu sekedar pengelambang mengeri kucing dekat di Yas ngena pancar lampu merah. Nyadi kelambang penyerakup ngau tanda sukung ngagai orang ke bisi penyakit thalassemia. Program tu diatur nyerumba hari thalassemia antarabangsa ke diatur kena 8 hari bulan 5 di tiang tahun. Bas Bengkah Penerang Gerempuang Thalassemia Sarawak madah ke pengelambang mengeri kucing tidak Yas tu ianya Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak Jematan Darul Hana ngau Jematan Gantung Satu. Ketiga-tiga pengelambang tu dekat dipancar gena senawah merah maya pukul 7.30 malam. Ari Thalassemia Antarabangsa tu ianya pelasar tiap guna benar kena ngangkat ke pemerhati hati orang di serata dunia pasal penyakit thalassemia. Program tu diatur kena merangsang orang berpersa kelimpah ritik ngada ke pengawak perubat ngau sukung tindak ngetu ngagai sidak kebisik penyakitnya serta sidak sebilik. Upis Meteorologi Sarawak netap ke sidak nadai ngerikod ke sebarang pedusah tanah berenyang. Nangkan ke report terima dah ke orang di Kota Semarahan bisik ngasai ke tanah berenyang bedau lama tu kaudah. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke perkara tu bisik diseruni begulai ngau palan pematau tanah berenyang Met Malaysia. Baindu Upis sidak di Petalik Jaya Selangor ngau palan pematau upisnya di Kota Kinabalu. Pengawak meresa megak sama bisik di pejalai ke begulai ngau agensi pengemata penusah tanah berenyang di benua luar. Lalu hasil ke diterima sidak megak udah merik pemutus kesama. Hairul Najib mansur ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching. Badau lama ke udah, Siti video viral ngayan ke penusahnya dipadah kenyadi urung pukul 9.30 pagi hari Minggu bak kampung Mang Baru di Kota Semarahan. Kena ujung ke berita pagi itu tuk batang berita baru. Sarawak dekat negap kagi kaul kerjasama menua tu ngau MGCC dikena narit pukuk ari menua Jerman. Projek infrastruktur ngau perengkah guna Monsia Mayuah dekat lebih dikemeran ke BRTP Semunjan. 3.5 juta ringgit udah diagih ke kena ngangkat ke pemanah Umai Jugan di Bau. Tuna kat kami nabur ke berita pagi tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching.

Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991. Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Seminak berpangai minta kerja baupis perintah hajak dan megak tau minta baupis company tau kebah pengawal dagang. Ia maksud kerja kot lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh ti ketiga batumpuk pendiau buntal. Lepas harinya ia megak madah kebala graduate ke semudah tu mayuh udah bujur jadi orang bumai ngob kebun laban ngembuan penemu pelajar dikenak ngemaju ke pengawal keulih jadi keteladan negara rebak baru nampuang pengawal sidal. Ia megak muji pengawal projek bergempuang berbala mayuah keulih nekap kagi pemanah kawal serta penyibuah negara pangan diri. Mulai berkat aktiviti bisa diatur bak program tu bakal lica pemansat pelajar lumba ngomayan serta mayuah hagi ia kebukai diulih mulai ke pemanah negara rakyat tinggenuan menuanya. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Rakib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jakuk dalam saritok, ianya baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang. Ianya kelalu balat berguai ngerja pengawak, laban bisi utai tidikak di kerja engkau berguai mekak. Contoh ayat. Raya gak mujab makai ngenyampatnya. Nyau ndak ditetelan ya iki asik. Baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saritu, baka keberumban ke pasang.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku, orang Iban. Nano rindu.
6: Akik cakenya.
5: Kok lo melanau.
3: Oku, nyak abidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si hua ren.
7: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
8: Bersantuk Ari YFM.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 Ari Lima ngagai Ari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak padang bina lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
9: Wai seberai.
10: WAI
9: WAI FM.
10: Ya, baru ngam.
9: Kan?
10: WAI.

0: 8 Mei Megak dikenak ngelai hari pengada penengkebang gerempung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruhan Cakah ngelujah penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu penyayang serta nak ngira pampas lebuah ngelujah pengawak arameh belah nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke penglantang semua orang 8 Mei hari Red Crescent ngobolan sabit merah serata dunia.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run anak nganti lama lepas daftar dia tu bertemu kita pian ila.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami